0: Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasakan membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana?
12: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, kita impor solar kan sekarang. insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa

0: Hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
1: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
0: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
2: Berarti mulainya di tahun depan?
0: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
3: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
5: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
6: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
7: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
4: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah

Kita perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian.

0: energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Henny Hamidah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar.

0: Dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Karangtomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih mengikuti rangkaian dari Sumenep pagi ini. Dan tadi sudah Anda ikuti Sumenep pagi ini dengan sajian warta berita langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda sesaat lagi untuk membahas soal topik utama di hari ini, yang nanti juga kami punya sesi dialognya untuk Anda ikuti di pagi ini, yaitu soal seberapa penting penilaian kinerja P3K paruh waktu. Nanti bersama dengan Bapak Insinyur Beni Irawan STMT IPU, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sumenep, juga Ibu Sofi Kurnia Dewi SPD, Ketua Koordinator GTK Kabupaten Sumenep, yang juga nanti akan dipandu oleh rekan Muhammad Ali untuk sesi dialog interaktif. Anda bisa ikuti pada pukul 8.15 menit di YouTube RRI Sumenepnet juga ya. Pastikan Anda terus bersama kami pendengar, karena selepas itu juga ada sajian spesial di Sumenep pagi ini. Kami ajak Anda untuk menuju Perpusda Kabupaten Sumenep ya. Kita akan ada sajian spesial di Sumenep pagi ini, membuka lembar tanah kerontang di Madura, sebuah catatan untuk pulau kita tercinta. Bersama rekan Ririn Rizkyanti nanti yang akan siap menghadirkan sajian ini langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, bersama dengan narasumber Bapak Rudi Yuyanto, SEMSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Kemudian juga Dr. Haji ABD Kadir, MPD, Sekban dari PBPD Sumenep. Juga bersama dengan Ketua Rumah Cerita Okara, penulis buku Tanah Kerontang di Madura, ada Kak Alvan Faturahman, dan juga ada Bapak Afifuddin, beliau dari Climate Change Lead Innovasi, Innovation for Indonesia School Children. Ada juga nanti audiensnya ya di sana, pastikan Anda ikuti Sumenep pagi ini dengan rangkaian yang tadi saya sebutkan.
1: Sumenep pagi ini.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh

0: sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya? Yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan dengarkan dulu ya pendengar untuk perakiran cuaca. Mohon maaf tadi ada keterlambatan di Sumenep pagi ini ya. Kita akan coba cek dulu bersama dengan BMKG Trunojoyo kali ini bersama dengan observer kita Bapak Zaki. Seperti apa cuaca di kawasan Sumenep dan himbauan dari BMKG berikut.
3: Pendengar RRI, berikut perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Sumenep untuk hari Selasa, tanggal 22 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sekitar 50 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum sekitar 30 km per jam. Sementara itu, untuk wilayah perairan Sumenep, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,9 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi gelombang hingga sekitar 1,4 meter, terutama di wilayah perairan Masa Lembu. Demikian informasi perkiraan cuaca Kabupaten Sumenep hari ini. Tetap waspada dan pantau terus informasi cuaca terkini dari BMKG. Terima kasih.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih ada catatan ya di perairan kita, tinggi gelombang, jadi berhati-hati. Kemarin itu di Prodangdut, terima kasih informasinya dari Legung, ada Mbak Irma yang menyampaikan nelayan-nelayan di kawasan Legung ini libur melaut ya, karena takut dengan tinggi gelombang yang ada, sehingga khawatir begitu terjadi hal yang tidak diinginkan. Semoga ada rezeki lain ya yang kemudian diterima oleh para nelayan kita, karena kalau terlalu lama melaut, libur melaut, ini pasti juga akan menjadi berdampak dengan yang lain. Cuma memang yang paling utama adalah keselamatan ya pendengar, jadi hal itulah yang kemudian patut untuk terus kita pegang. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang mau beropini soal bahasan utama pagi ini. Seberapa penting kira-kira evaluasi dari para saudara-saudara kita yang menjadi P3K paruh waktu. Menurut Anda bagaimana? Silakan Anda bisa sampaikan di Sumenep Penyapa. Nanti kita lanjutkan untuk sesi dialog interaktifnya pada pukul 8.15. Kalau sekarang Anda bebas ya untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan hal ini. Silakan pendengar. Anda bisa hubungi 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga melalui melalui WA ya. 0811-3345-101, ya benar juga itu aplikasi itu. 0811-3345-101. Yuk, yang punya komentar tentang P3K paruh waktu dan evaluasi kinerjanya, silakan. Jangan disimpan ya, harus disampaikan nih di Sumenep Penyapa.
1: Sumenep Menyapa.
2: Kalau berdasarkan informasi dari BKPSDM, ini memang ada banyak faktor ya pendengar yang membuat 40 P3K paruh waktu di kawasan Sumenep ini belum bisa dilanjutkan.

kan untuk perjanjian kontrak kerjanya begitu. Ada yang mengundurkan diri memang, kemudian ada yang purna sesuai dengan usia, kemudian juga ada yang berdasarkan SKP-nya untuk atau kinerjanya begitu tidak sesuai dengan tugasnya atau belum memenuhi standar baik dikatakan demikian sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan perpanjangan kontraknya. Silakan, menurut Anda seperti apa kira-kira untuk para pekerja paruh waktu? Adapun memang pendengar untuk datanya sendiri, di Sumenep itu ada 5.109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang kemudian diusulkan untuk perpanjangan masa kerja pada bulan ini, September 2026. Dan usulan perpanjangan ini dilakukan oleh BKPSDM sesuai dengan SOP-nya, standarnya. Kemudian pengumuman resminya dan detailnya ini juga bisa dipantau langsung di portal resmi BKPSDM Kabupaten Sumenep untuk transparansi datanya. Sementara itu, yang menjadi catatan, kalau tadi Anda dengarkan berita pagi, sebenarnya ada 27 ya dari P3K paruh waktu itu yang mengundurkan diri. Kemudian ada juga sebagian yang pernah tugas, kemudian ada 7 orang yang secara penilaian SKP itu belum dinyatakan baik, sehingga tidak bisa diperpanjang kontraknya. Adapun hal ini yang kemudian diberikan hak untuk menyanggah begitu ya, sehingga BKPSDM juga bisa melihat kembali cross-check bentuk pembelaan atau sanggahannya ini bagaimana dan kemudian bisa dikembangkan lagi di keputusan akhirnya seperti apa. Ya nanti kita coba tanyakan langsung karena nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep Bapak Beni Irawan di sesi dialog interaktif. Adapun yang kemudian yang tidak dinyatak tidak memenuhi syarat yang tadi yang TMS ya berdasarkan hasil verifikasi berkas usulan perpanjangan ini tentu menjadi tugas dari BKPSDM untuk bisa menentukan mana yang kemudian bisa diajukan, mana yang tidak begitu ya. Adapun masa sanggah ini sudah berlangsung 3 hari pendengar dari 11 sampai 13 September 2026. Setelah itu ada tahapan jawab sanggah dijadwalkan 13 sampai 15 September lalu, artinya sudah dilalui ya. Seperti itu. Kira-kira bagaimana kemudian kita menyikapi kejadian seperti ini yang pastinya juga menjadi pertanyaan dari sebagian dari Anda. Silakan Anda bisa juga berkomentar pagi ini di Sumenep Menyapa.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja, di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, Badan Anggaran Banggar DPRD Sumedang menyesalkan rendahnya realisasi belanja modal dalam APBD Sumedang tahun anggaran 2026. Hingga memasuki pertengahan September, pos belanja modal baru terrealisasi 54,64 miliar rupiah atau 38,30% dari pagu 142,66 miliar rupiah. Sekitar 88,02 miliar rupiah masih belum terrealisasi. Anggota Banggar DPRD Sumedang Ahmad Yasid meminta Pemkab Sumedang membuka secara jelas daftar kegiatan atau paket pekerjaan yang belum berjalan dari sisa anggaran tersebut. Menurutnya, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Ia juga mempertanyakan apakah rendahnya realisasi disebabkan persoalan perencanaan, proses pengadaan kesiapan kegiatan atau faktor lain di lapangan. Menurutnya, keterbukaan mengenai daftar paket yang belum berjalan penting agar percepatan realisasi APBD tidak hanya disampaikan dalam bentuk target. Banggar ingin mengetahui kegiatan mana yang sudah masuk proses kontrak, belum dimulai, mengalami keterlambatan, atau menghadapi kendala tertentu. Demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumedang. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro1 dan pemirsa RRI Sumedapnet, kembali lagi di Sumedap Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya Muhammad Ali, dan kita akan membahas seberapa penting penilaian kinerja P3K pada waktu. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.

0: Saya Sahawi di Sumeneb, menurut saya sangat penting karena penilaian dari kinerja P3K menjadi tolak ukur penentuan dan perpanjangan kontraknya. Karena P3K statusnya masih P3K paruh waktu.
1: Saya Ibu Ariani di Sumeneb, menurut saya dasar dari perpanjangan kontrak P3K paruh waktu tergantung dari hasil penilaian kinerjanya. Makanya, untuk dapat nilai yang baik, tunjukkan kinerjanya, kedisiplinannya, agar bisa merubah status ke penuh waktu.
2: Saya Mursahlan di Sumeneb. Menurut saya, P3K paruh waktu harus menunjukkan kinerja yang baik karena sangat penting bagi P3K paruh waktu dapat penilaian guna evaluasi ke depannya. Harapan saya pemerintah dan DPR segera membuat kebijakan atau merubah status paruh waktu ke penuh waktu demi masa depan mereka yang lebih baik.

0: Ya, itu dia pendengar tanggapan masyarakat terkait seberapa penting penilaian kinerja P3K per waktu. Dan kita tahu sebanyak 40 dari 5.149 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per waktu di Sumenep tidak dapat diusulkan mengikuti proses perpanjangan kontrak. Dan Kepala BKPSDM juga Beni Irawan mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap serta persyaratan masing-masing peserta. Dan yang menjelaskan terdapat empat kategori yang menyebabkan 40 P3K per waktu tersebut belum dapat diusulkan dalam proses perpanjangan. Dari 40 orang itu, empat sudah memasuki batas usia pensiun dan kemudian meninggal, dua orang meninggal, 27 orang mengundurkan diri dan 7 orang lainnya SKP-nya masih belum berkriteria baik. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung bersama kami di dengan memanfaatkan line telepon di RRI di 662-317 atau di 665-396 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-133-451 dan 01. Dan juga pendengar juga tentunya atau maupun pemirsa juga bisa melalui live chat di YouTube kami di RRI Sumenep.net. Dan kita akan membahas topik ini dengan langsung dengan Sofi Kurnia Dewi, yakni Ketua Koordinator GTK Kabupaten Sumenep. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sofi, apa kabar nih Bu?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Iya, Bu Sofi, sejauh ini seberapa penting sih Bu penilaian kinerja paruh waktu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ini Bu?
1: Kalau menurut saya, penilaian kinerja itu sangat penting untuk kita semua, khususnya ASN yang ada di Kabupaten Sumenep, Mas. Cukup penting banget malah ini untuk perpanjangan kontrak kita ini. Dengan adanya penilaian kinerja

0: kita bisa tahu bagaimana kontrak kita selanjutnya. Apakah kita melangkah ke depan, apakah kita tidak. Gitu.
1: Iya, Bu Sofi, pada saat pelantikan kemarin, apakah disebutkan Ibu, apa saja aspek yang menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja P3K pada waktu di Kabupaten Sumenep?
0: Yang pertama itu harus disiplin ya, karena kita sebagai ASN itu harus apa ya, harus disiplin tepat waktu. Bagaimana persyaratan ASN, yang dimaksud dengan ASN di sini kita harus mengikuti arahan-arahan yang sudah, istilahnya itu adalah aturan-aturan yang ada. Kita harus wajib lah, istilahnya itu wajib.
1: Tapi memang pada saat pelantikan kemarin memang juga dijelaskan ya, Bu.
0: Dijelaskan, Bang. Dijelaskan.
1: Apakah ini, Bu, standar penilaian kerja P3K per waktu sama dengan penuh waktu, Ibu?
0: Semuanya sama, meskipun PNS, terus P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, penilaian kinerjanya itu sama, saya rasa. Tidak ada perbedaan antara P3K PNS dan P3K paruh waktu, itu nggak ada perbedaan. Pekerjaannya kita sama. Yang membedakan kita itu adalah gajinya saja. Kalau pekerjaannya sama, Bang.
1: Apakah ini, Bu, mekanisme penilaian P3K per waktu di yang ditempatkan lebih dari satu sekolah itu apakah ada, Ibu?
0: Ada yang gimana ini?
1: Ini ada penilaian per waktu yang ditempatkan di lebih dari satu sekolah ataupun ngajar lebih di satu sekolah, kayak kekurangan jam ataupun yang lainnya.
0: Kalau menurut saya, di waktu saya turun ke bawah ini kayaknya nggak ada. Untuk P3K paruh waktunya itu nggak ada. Cuma mereka itu salah satu sekolah ada yang tidak memiliki jam, padahal mereka itu sudah P3K paruh waktu. Kenapa nih? Kayak kasusnya di Kepulauan Kangayan, itu ada salah satu sekolah, bahkan di kepulauan lainnya itu ada salah satu sekolah yang tidak memiliki jam mengajar. Padahal mereka itu P3K paruh waktu, persyaratannya harus memiliki jam mengajar, Mas.
1: Sejauh ini ada solusi enggak hal tersebut?
0: Solusinya sama kepala sekolahnya diberi jam ini, jam luar dalam artian dikasih mapel, padahal mereka itu guru kelas. Jadi dikasih guru mapel, sehingga itu menghambat pencairan TPG atau serdiknya.
1: Dan itu memang dilaporkan langsung oleh guru pada waktu tersebut ya, Ibu?
0: Sudah ditindaklanjuti sama guru tersebut, melaporkan ke Dinas Pendidikan, namun masih menunggu kepala menunggu pensiun di sekolah tersebut. Ada salah satu guru PNS yang pensiun di tahun ini, masih menunggu itu, Mas. Nunggu regulasi di situ.
1: Ya, Ibu, Bu Sofi, bagaimana nih, Bu, menanggapi 7 orang yang tidak berhasil perpanjang masa kerja, Ibu, karena kriteria kinerja 7 orang tersebut merupakan tidak, bukan tidak baik sih, belum masuk dalam kategori baik, Ibu.
0: Di sini saya menanyakan dulu, kriteria 7 tersebut itu apakah mengundurkan diri, apakah meninggal, atau karena ada kasus-kasus lainnya, gitu, Bang. Jadi kita diluruskan aja dulu, di situ mereka itu tidak lulus verifikasi atau tidak lulus ke tahap selanjutnya itu gara-gara apa? Karena setahu saya ketika saya melihat masalah di bawah, itu paling banyak itu yang banyak mengundurkan diri, meninggal dunia, sama SKP jelek ya, istilahnya jelek di sini, tidak diusulkan sama kepala sekolahnya karena ada kasus-kasus tertentu.
1: Dan untuk P3K per waktu juga terdapat 2 orang pensiun ya.

0: P3K pada waktu di sektor pelayanan pendidikan, apakah sejauh ini memang sudah berjalan sangat optimal atau seperti apa, Ibu?
1: Alhamdulillah kalau di tingkat guru itu untuk penilaian kinerja itu sangat-sangatlah optimal. Namun di kendala di tenaga kependidikan itu tidak sangat optimal, Mas.
0: Maksudnya?
1: Di penilaian kinerjanya karena susah. Kalau guru ini tinggal menyinkronkan di rumah pendidikan, sinkronisasi dari rumah pendidikan ke ASN digital ke e-kinerjanya. Tapi kalau tingkat tenaga kependidikan itu harus ini harus manual, jadi harus benar-benar dia itu bekerja secara ini, cara manualnya itu harus di ini kan, di apa ya istilahnya, itu harus benar-benar terjadi, jangan ada ini manipulatif lah, buat sekarang dinilai sekarang, tidak. Ini penilaian penilaiannya kita ini kan per bulan. Kalau di guru itu kan tinggal sinkronisasi data dari rumah pendidikan atau rumah, iya rumah pendidikan itu sinkronisasi selesai. Nah, untuk yang tenaga kependidikan itu enggak sangat optimal bagi saya. Kemarin itu kebanyakan yang TMS itu adalah mereka-mereka yang tenaga kependidikan.
0: Iya, kalau boleh tahu penyebab tidak optimalnya seperti apa, Ibu?
1: Karena susahnya RHK-nya itu, kita kan ini baru pertama nih dari P3K Paruwaktu mengerjakan pengelolaan SKP lah, sasaran kinerja pegawai. Dan kita ini tidak tahu apa yang harus kita buat di situ kan. Baik dari kepala sekolahnya juga bingung, mau menilainya dari mana, karena setahu saya kan tidak semua kepala sekolah itu tahu gitu kan. Asal kadang ada kepala sekolah yang hanya nitip ke operatornya gitu kan ya. Ya
0: Tapi
1: gitu Mas.
0: memang sejauh ini tidak ada kendala enggak dalam proses-proses tersebut.
1: Alhamdulillah untuk menyeluruh ini ya. Kalau untuk menyeluruh alhamdulillah ada kendala sedikit, tapi untuk yang mereka-mereka yang benar-benar tahu tentang pengelolaan kerja ya nggak ada kendala, tapi bagi mereka yang tanda kutip mereka tidak tahu SKP itu seperti apa ya mungkin ada kendala. Tapi tetap kami pantau, tetap kami kawal sampai bagaimana caranya mereka itu SKP-nya itu benar-benar ada. Benar-benar terbukti dia memang benar-benar seorang ASN yang harus mengerjakan nih, mengerjakan pengelolaan kinerja tersebut. Karena syarat kita diangkat ke penuh waktu atau peralihan ke penuh waktu, kita harus memiliki penilaian kinerja yang baik.
0: Iya, Ibu, kita tahan dulu. Ini ada penelpon dari pendengar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Wah, nampaknya terputus panggilannya, Ibu. Ini pendengar juga barusan ingin bertanya terkait P3K Paruwaktu di Kabupaten Sumenep. Ya, Ibu, jika melihat penilaian atau jika melihat adanya perbeda penilaian Paruwaktu dapat berdampak kepada perpanjangan ini, Bu, perpanjangan kontrak atau perpanjangan masa kerja ke depan. Penilaian yang menurut Ibu paling penting sejauh ini selain kedisiplinan, kinerja dan yang lain-lain, seperti apa, Ibu?
1: Kalau menurut saya, itu yang harus kita sadari itu kita harus ini, Mas, apa ya? Sewajarnya aja lah kita adalah seorang ASN, terlebih-lebih kita nih P3K Paruwaktu. Dimana nih P3K Paruwaktu, gak mungkin lah kita harus menyamakan antara P3K penuh waktu dan PNS disamakan dengan Paruwaktu. Sedangkan dari sisi lain kita itu sangat jauh beda gitu kan ya. Kalau menurut saya yang harus kedepannya ini bukan hanya pengelolaan kinerja yang harus benar-benar kita dilihat, tapi apa ya, aturan-aturan yang ada di ASN itu seharusnya kita itu sebagai ASN itu harus benar-benar dilaksanakan dengan senang hati lah.
0: Ya, tapi sejauh ini untuk

0: target dari penilaian-penilaian tersebut untuk di Sumenep rata-rata memang mereka sudah tercapai semua ya, Ibu?
1: Belum tercapai lah, kita banyak yang belum tercapai. Kita ini menginginkan, khususnya ya, bukan saya sih ya, khususnya ketika kami turun ke bawah itu banyaklah mereka-mereka yang tidak, apa ya, tanda kutip lah, istilahnya tidak adil. Di mana di sini ada anggota saya dari P3K Parwaktu, sangat miris sekali, beliau sudah pensiun. Anggaplah sudah expired, tidak bisa jadi ASN lagi, tapi belum ada reward. Beda dengan PNS ya, Bas. Nah, ya Mas, kalau PNS ini kan dia pensiun, sudah dapat pensiunan nih, ya kan? Nah, sedangkan kita nih P3K Parwaktu, pensiun, ya kan? Nggak dapat apa-apa, ya sudah. Allahu Akbar dah di situ.
0: Tapi memang untuk P3K Parwaktu pun juga sebenarnya sama dengan hal tersebut. Dan bagaimana kita dapat mengelola hal tersebut. Dan ini Bu, mungkin apa yang perlu dipersiapkan sejauh ini Bu oleh P3K Parwaktu agar penilaian kerja ini tidak sekedar administrasi ini Bu, administrasi saja, tapi benar-benar mencerminkan kerja kita di lapangan.
1: Gimana aku nggak nyambung, maaf udah nyambung soalnya ini lagi ngajar kan, yang nggak nyambung gimana
0: Yeah.
1: gimana
0: Sebenarnya Ibu, apa yang perlu dipersiapkan oleh P3K Parwaktu agar penilaian kerja ini tidak hanya sekedar administrasi saja, namun juga benar-benar mencerminkan kinerja kita di lapangan secara langsung, Ibu. Seperti apa ini, Ibu?
1: Yes, ya ini, kalau menurut saya pribadi, kita itu mau tidak mau ya, mau tidak mau kita harus ini, harus mengerjakannya supaya supaya ini kan adalah poin pertama kita untuk dialihkan ke penuh waktu, ya kan? Namun untuk peralihan ke penuh waktu tersebut belum ada regulasi dari pusat nih, jelas enggaknya belum keluar PP-nya ya kan? Jadi kalau saya pribadi ini adalah apa ya, aset kita nih sebagai P3K Parwaktu, penilaian tersebut adalah aset kita. Bagaimana caranya penilaian kita ini bisa membawa kita ke penuh waktu? Asetnya kita kan adalah pengelolaan kinerja Mas di ASN Mas, nggak ada yang lain.
0: Tapi sejauh ini memang kriteria-kriteria
1: dibutuhkan sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya pribadi itu penilaian kinerja itu sangat dibutuhkan oleh kita, terutama bagi mereka-mereka yang benar-benar mau dialihkan ke jenjang di atas nanti.
0: Ini ada pertanyaan dari Munirkan 446. Kalau di sekolah tersebut guru kelasnya sudah full, apakah salah kepala sekolah jika menugaskan guru P3K Parwaktu untuk mengajar guru MAPEL? Ini ada tanggapan dari Ibu. Ini kebetulan ada komen dari live YouTube kami di RRI Sumenep.
1: Baik, saya jawab ya. Bisa langsung dijawab ya Mas ya?
0: Silakan Ibu.
1: Sangat, sebenarnya sangat boleh. Tapi kita harus sesuai dengan SK kita nih. SK-nya kita ini apa? Dia itu guru MAPEL, guru ahli pertama guru kelas, apa guru ahli pertama guru MAPEL? Nah seharusnya dari pihak di atas, pemerintahan kabupaten harus bisa memeta nih, di mana sekolah tersebut yang kekurangan guru, karena kita berpatokan pada SK. Kalau seandainya SK-nya kita ini guru kelas, tapi kita ngajarnya di guru MAPEL, kita nggak sesuai nih SK-nya kita kan? Seperti itu. Jadi, sebelum adanya SK keluar, pemerintahan kabupaten ini harus tahu menempati kita, teman-teman guru P3K Parwaktu untuk mengajar di mana nih, sesuai dengan SK. Jika tidak sesuai dengan SK, maka harus dikaji lagi bagaimana caranya kita ini harus sesuai dengan SK. Entah itu dimutasi ke sekolah yang kekurangan guru dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan SK, namanya kita ini apa ya? Percuma dong kita punya ijazah, kita kuliah sesuai dengan

0: dengan ijazah kita, yaitu PGSD. Ini contoh aja ya, contoh tanda kutip dulu. Jadi kalau saya bilang seperti itu, kepala sekolahnya ya udah sah-sah saja, tapi kita harus telusuri ke rumah kita, ke dinas pendidikan, apa bisa nih kita dimutasi. Dan ditanyakan lagi dulu itu guru tersebut itu apakah punya serdik, sertifikat pendidik. Karena kalau di sertifikat pendidik, maka dia tidak akan cair sertifikatnya. Sertifikasinya
1: Sertifikasi.
0: nggak akan cair. Karena linearitas itu penting, Mas.
1: Iya. Kita tahan dulu, Ibu. Ini
0: Boleh, boleh, boleh.
1: iya, nampaknya ada pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kita di Dialog Sumedep Menyapa kali ini. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Ya. Nampaknya terputus lagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog kali ini.
2: Halo, Assalamualaikum, Bang.
1: Ya, Ibu, dalam memastikan hal tersebut, Ibu, apakah Ibu pernah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedep sendiri, Ibu?
0: Kepala dinasnya saya ya, Dinas Pendidikan ya, mengenai apa ini Mas, mengenai kinerja dan lain.
1: Mengenai tadi yang bahwa ketika guru P3K perwaktu untuk mengajar
0: sudah.
1: Guru
0: kebetulan Mapel. Pengurus saya sudah masuk waktu itu ke Pak Kadis, Dinas Pendidikan Pak Ihsan, Muhammad Ihsan. Jawaban beliau karena satu ini tidak belum ada regulasi dari pusat mengenai mutasi. Cuma nanti mereka kan di sekolah tersebut tidak semuanya ya masuk ke MAPEL. Masih menunggu sekolah tersebut ada guru yang pensiun di tahun 2026. Mereka sudah menempatkan P3K parwaktu ke sekolah tersebut. Namun di sekolah tersebut ada guru PNS ataupun P3K yang mau pensiun. Jadi dimasukkan yang P3K parwaktu ke guru yang pensiun tersebut, Mas. Tindak lanjutnya seperti itu. Tapi untuk mutasi, karena regulasi dari pusat itu belum ada, jadi Pak Adis belum bisa memastikan adanya mutasi di Dinas Pendidikan.
1: Iya, Ibu, terakhir ada pesan untuk teman-teman GTK ataupun kepada teman-teman P3K pada waktu di Kabupaten Sumedep, Ibu?
0: Kesan dan pesannya ya, teruntuk teman-teman yang P3K pada waktu di Kabupaten Sumedep, ayolah kita sama-sama, istilahnya kita harus sama-sama menunggu regulasi dari pusat, bagaimana caranya kita ini masuk ke penuh waktu tanpa tes. Terus jangan lupa, kita ini adalah seorang ASN, di mana ASN itu harus dan wajib mentaati apa yang ada di ASN, seperti kedisiplinan, terus absensi, terus pengelolaan kinerja, itu harus satu kesatuan, harus benar-benar dilaksanakan dengan sangat-sangat ini, dengan sangat-sangat istilahnya lah ya, dengan sangat bijak gitu. Terus yang kedua, Mas, kalau boleh saya ungkapkan di sini, saya di sini masih ada ini apa ya, masih ada GTK sekitar 470 orang yang tidak diterima di non P3K parwaktu. Mungkin nih RRI bisa memfasilitasi teman-teman kita yang tereliminasi di non P3K parwaktu, yang tidak bisa ikut di P3K parwaktu, karena di bawah anak buah saya ini masih ada yang tidak tercover ke P3K parwaktu. Usianya itu lumayan, apa ya istilahnya, lumayan-lumayan pengabdiannya mereka-mereka itu lumayan panjang. Tapi mereka tidak diberikan peluang untuk ke P3K paruh waktunya, Mas. Itu, Mas. Mungkin bisa nanti Mas Ali ini bisa memfasilitasi teman-teman kita yang non-PW di bawah.
1: Iya.
0: Nasibnya mereka ke depan itu seperti apa?
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Sofi atas kebersamaannya di Sumedep Menyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan Ibu Sofi Kurnia Dewi, Ketua Koordinator GTK Kabupaten Sumenep, terkait seberapa penting penilaian kinerja P3K Parwaktu. Dan kita lanjutkan langsung dengan Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Beni Irawan. Halo, Assalamualaikum Pak Beni.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali dan seluruh pendengar RRI yang pada pagi hari ini ikut bergabung di dalam dialog interaktif Sumenep Menyapa.
1: Iya, Pak Beni, apa kabar nih, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar pagi ini baik dan harus tetap semangat.
1: Iya, siap. Sejauh ini yang menjadi indikator penting, Pak, atau yang digunakan Pemkab dalam menilai kinerja P3K pada waktu sejauh ini, seperti apa, Pak, indikator yang paling penting, Pak?
2: Iya, sebenarnya ada beberapa kriteria dan indikator kaitan dengan penilaian kinerja bagi P3K paruh waktu, dan itu sudah terstandarisasi sebenarnya secara nasional, ya, dan ini sebenarnya memiliki urgensi yang sangat penting dan krusial, karena salah satu password untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu adalah penilaian kinerjanya harus berkriteria baik. Nah, komponen utama dalam penilaian kinerja P3K Parwaktu itu meliputi yang pertama adalah kaitan dengan penyusunan dan penilaian SKP. Sasaran kinerja pegawai yang itu terintegrasi melalui e-kinerja. Dan di SKP ini ada beberapa ketentuan yang salah satunya adalah berupa rencana hasil kerja atau RHK. Nah, tugas utama yang diintervensi dalam target ini adalah bagaimana kemudian menerjemahkan sasaran kinerja itu ke dalam beberapa kegiatan yang harus diampu oleh P3K paruh waktu. Dan indikatornya itu adalah berupa kuantitas, ya, jumlah dan volume kegiatan atau pekerjaan yang dihasilkan. Misalkan P3K paruh waktu itu apakah sudah menyelesaikan jumlah dokumen atau surat yang wajib dikerjakan dalam satu hari ini. Nah, itu adalah kuantitas. Bentuk indikator kinerja berupa kuantitas. Nah, kemudian bentuk indikator kinerja berupa kualitas itu adalah bagaimana kemudian kegiatan yang dilaksanakan itu tingkat ketuntasannya apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Mutunya sesuai atau tidak dengan harapan, atau mungkin presentasi kesesuaian targetnya juga sudah terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kaitan dengan waktu, yaitu adalah ketepatan bagaimana kemudian jadwal pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh P3K paruh waktu itu sudah terselesaikan atau tidak. Yang target-targetnya tentu berdasarkan ketentuan, apakah itu sifatnya tahunan, apakah sifatnya itu semesteran atau sifatnya itu adalah bulanan. Dan seluruh pelaporan kaitan dengan penyusunan dan penilaian SKP ini itu disinkronkan dengan e-kinerja BKN. Nah, maka sebenarnya pada saat P3K paruh waktu itu misalkan tidak memenuhi dengan standar yang diharapkan dan ditentukan berdasarkan target kinerja, maka tentu evaluasi kinerjanya akan tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin kurang dari baik. Nah, itu adalah salah satu indikator atau komponen utama kaitan dengan penilaian kinerja P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan komponen lainnya itu adalah kaitan dengan kehadiran dan presensi. Bagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Sumenep P3K paruh waktu pun itu kita berlakukan kaitan dengan absensi online, ya, untuk bisa mengukur tingkat kehadiran mereka di tempat kerja yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak kerja. Dan seluruh akumulasi dari kehadiran mereka juga akan menjadi perhitungan apakah evaluasi kinerja nanti akan diberikan kepada mereka itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Dan yang terakhir yaitu kaitan dengan evaluasi perilaku kerjanya. Ya, perilakunya itu sudah bisa mencerminkan tidak kaitan dengan

0: dengan core value ASN berakhlak. Karena memang P3K paruh waktu ini juga menjadi bagian dari ASN. Dan ada semangat nilai dasar dari ASN itu yang harus kita lakukan dan kita junjung tinggi, yaitu adalah kaitan dengan ASN berakhlak. Yaitu adalah berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
1: Iya.
0: Serta tentu adalah ada nilai kedisiplinan dari mereka yang harus ditunjukkan pada kita semua.
1: Iya.
0: Itu paling.
1: Iya, Pak Benny. Apakah penilaian tersebut sama, Pak, dalam penilaian baik di P3K Purwaktu maupun Penuwaktu? Apakah itu sama, Pak, penilaiannya, Pak?
0: Sama, Pak. Sama, Pak Ali.
1: Sama ya,
0: Jadi
1: Pak.
0: ada standarisasi memang kaitan dengan penilaian kinerja dan itu kita berlakukan sama antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
1: Berarti untuk sanksi pun juga sama ya, Pak, dalam perpanjangan masa kontrak ini, Pak.
0: Sama. Betul, sama.
1: Iya, untuk persyaratan perpanjangan kontrak ataupun masa kerja dengan indikator kinerja yang tadi Pak Beni sebutkan, apakah ini ada perbedaan, ada tambahan penilaian enggak, Pak, di ataupun perbedaan enggak, Pak, semisal penilaian per waktu untuk P3K per waktu itu ini si A dan untuk penuh waktu ini penilaiannya seperti B ini.
0: Iya, jadi akan ada ketentuan secara regulasi ya berdasarkan peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di nomor 9 tahun 2026 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di situ disebutkan di pasal 14 bahwa masa perjanjian kerja itu adalah selama 1 tahun. Itu adalah khusus untuk P3K paruh waktu. Nah, itu mungkin bedanya dengan yang penuh waktu. Jadi ada regulasi tersendiri khusus kaitan dengan apa P3K paruh waktu. Nah, kemudian di pasal 17 di ayat 4 itu juga disebutkan bahwa hasil evaluasi kinerja itu menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Nah, khusus di pasal ini itu mirip juga sebenarnya di ketentuan yang mengatur P3K penuh waktu. Ya, kaitan dengan evaluasi kinerja. Nah, itu.
1: Pak Beni, kita tahan sebentar. Ada
0: Baik.
1: pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Iya, nampaknya sudah terputus kembali. Iya, Pak Beni, ini ada pertanyaan dari pendengar di melalui live YouTube kami di rdsmenetnet. Izin bertanya, bagaimana
0: Baik.
1: jika SK sebagai guru kelas namun sekolah menugaskan sebagai guru mapel, namun didapodik sebagai guru kelas namun realitanya sebagai guru mapel? Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Tidak sesuai dengan SK
0: Iya.
1: di lapangan.
0: Baik. Jadi ini mungkin kaitan dengan kronologis ya, kronologis bagaimana kemudian P3K paruh waktu itu didistribusikan di tempat-tempat tugasnya itu ya, sehingga ketentuan yang mengikat di awal pada saat perjanjian itu ditandatangani secara bersama-sama itu akan terus mengikat sampai dia mengakhiri masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani. Pendistribusian atau penempatan P3K paruh waktu itu sebenarnya diatur dari beberapa kriteria di awal ya, jadi di awal yang pertama tentu kita akan memotret bagaimana kemudian riwayat pendataan non ASN pada saat itu ya, basis datanya adalah berdasarkan data basis BKN tentunya ya. Penempatan P3K paruh waktu ini itu akan diprioritaskan pada instansi tempat tenaga honorer tersebut terdata dan bekerja sebelumnya. Nah, awalnya kan begitu. Nah, kemudian yang kedua tentu akan disesuaikan dengan rincian kebutuhan real organisasi berdasarkan analisis jabatan. Jadi kesesuaian formasi itu, pendistribusiannya itu disesuaikan dengan usulan rincian kebutuhan yang diajukan oleh PPK pada saat itu, Pejabat Pembina Kepegawaian yang memotret di masing-masing unit kerja.

0: apakah benar-benar sudah sesuai formasinya atau tidak. Jadi pada saat misalkan tidak ada pos atau tempat yang sesuai dengan riwayat P3K paruh waktu tersebut, maka tentunya itu tidak akan diusulkan. Nah, artinya jangan kemudian kita kembali kembali menyalahkan penugasan pada saat itu. Sebenarnya pada saat itu adalah disesuaikan. Jadi siapa bertugas di mana itu sudah berdasarkan dari pendataan. Nah, kemudian berikutnya adalah kaitan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Jadi selain riwayat pendataan non-AS-nya sudah kita tetapkan, kemudian rincian kebutuhan realnya juga sudah kita pastikan, dan yang ketiga kita akan memotret kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga P3K paruh waktu yang didistribusikan ke unit kerjanya yang membutuhkan kehadiran dari P3K paruh waktu tersebut. Nah, dan yang keempat dan tidak kalah penting sebenarnya adalah ketersiapan atau ketersediaan anggaran di instansi masing-masing pada saat itu. Nah, artinya sebenarnya kenapa kemudian ada guru mapel yang kemudian dia bertugas di guru apa mata pelajaran apa itu mata pelajaran dan ini ya tidak sesuai begitu dengan dan ketentuan, dan harusnya ini kita harus flashback ke belakang. Kenapa kemudian peta dari riwayat jabatan itu kenapa muncul begitu? Kenapa muncul? Nah, karena ini kan tentu berdasarkan pemetaan ya, identifikasi di awal yang itu basisnya adalah berdasarkan basis unit. Ya, unit yang kemudian disampaikan kepada kami untuk kemudian kami mengusulkan kepada Menpan RB. Nah, itu. Artinya harusnya tetap dikembalikan lagi sesuai dengan penugasannya berdasarkan kontrak kerja yang ada dalam kontrak kerja P3K paruh waktu tersebut.
1: Iya. Pak Beni, ini juga ada lagi, Pak. Dari Zen doang. Untuk honorer yang belum masuk P3K bagaimana? Ah, ini seperti apa ini, Pak?
0: Honorer yang belum masuk P3K paruh waktu. Ya. Jadi skema terakhir kaitan dengan ASN itu adalah di P3K paruh waktu. Itu skema terakhir. Jadi tenaga honorer, tenaga kontrak dan apapun namanya itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Jadi terakhir itu di tahun 2025 itu adalah P3K paruh waktu. Nah, jadi pada saat sampai saat ini masih ada tenaga honorer, kontrak dan lain-lain apapun sebutannya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang di luar ketentuan. Maka potensi dari honorer tersebut itu untuk bisa menjadi bagian dari P3K paruh waktu sampai saat ini itu masih tidak ada. Sampai saat ini ketentuan itu tidak ada. Artinya tidak ada harapan ya. Saya menyampaikannya berdasarkan regulasi ya. Tapi tidak tahu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Tetapi sampai saat ini sebenarnya batas terakhir untuk skematik ASN itu adalah dari P3K paruh waktu yang berakhir di tahun 2025 kemarin.
1: Iya. Ini masih banyak ini, Pak. Alum Chandra 2824. Ini ada yang bertanya, Pak, apakah P3K melakukan pemutasian di luar domisili ke domisili sendiri, dan bagaimana regulasi yang keaktifan dari daratan yang ditugaskan ke kepulauan ini, Pak? Ada yang bertanya kembali.
0: Iya. Jadi prinsipnya P3K paruh waktu itu kan berdasarkan perjanjian ya, perjanjian kontrak. Kontrak antara kedua belah pihak, ya, antara pemerintah daerah pada personal dari P3K paruh waktu itu yang di situ sudah mengikat. Jadi dia ditugaskan di mana dan itu sudah mengikat selama masa kontrak. Jadi kalau 1 tahun berarti di 1 tahun itu dia akan bertugas di tempat yang sudah diperjanjikan tersebut. Nah, kemudian tidak ada regulasi secara nasional itu yang menyebutkan bagaimana pola pendistribusian mutasi bagi P3K paruh waktu. Itu masih belum. Jadi artinya begitu sudah ada perjanjian kontrak kerjasama itu bagi personel P3K paruh waktu,

0: tempat yang sudah diperjanjikan itu, maka dia harus bertugas sampai selesai di masa kontraknya. Itu.
1: Iya.
0: Di tengah-tengah selama proses mereka mengabdi, misalkan tidak ada ketentuan yang memfasilitasi mereka untuk bisa dilakukan proses mutasi.
1: Tapi untuk kemungkinan kembali ke daratan, apakah masih ada, Pak, ketika proses perpanjangan masa kerja ini, Pak? Apakah
0: Ini
1: nanti?
0: yang sedang kami terus komunikasikan dengan Menpan RB, BKN, dan pengampu kepentingan lainnya. Artinya memang pada saat ada beberapa personel P3K itu didistribusikan di tempat yang jauh dari domisili misalkan, dan kemudian berdasarkan evaluasi kinerja itu berkriteria baik atau mungkin sangat baik, maka tentu akan didorong untuk bisa diberi penghargaan, ya. Diberi penghargaan berupa misalkan dia akan didekatkan dengan domisili dan lain-lain. Dan komunikasi ini sedang sedang terus kita upayakan, tetapi ketentuan yang mengatur tentang hal itu sampai saat ini pun masih belum kami dapatkan. Artinya ya ya kita masih berusaha lah memperjuangkan itu, tetapi untuk bisa mengimplementasikan bagaimana kemudian mereka bisa berpindah misalkan ya sesuai dengan apa domisili misalkan sesuai dengan hasil kerjanya atau mungkin kriteria lainnya itu sampai saat ini masih belum.
1: Iya, Pak Beni, ada yang ingin disampaikan, Pak, kepada teman-teman P3K di pada waktu di Kabupaten Sumenep ataupun ASN di seluruh Kabupaten Sumenep?
0: Iya. Jadi pada saat ini ya sampai dengan tanggal 30 September kami di BKPSDM Kabupaten Sumenep tentu adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Sumenep sedang melakukan proses untuk memfasilitasi perpanjangan P3K paruh waktu yang harapannya sesuai dengan target tanggal 1 Oktober mereka sudah bisa mendapatkan SK untuk bisa melanjutkan kerjanya atau kinerjanya, ya, mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan tempat yang ditentukan. Maka pada seluruh P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep, ya, yang telah melewati seluruh proses baik diverifikasi, kemudian apa masa sanggah sampai kemudian hasil akhir. Kami berharap mereka nantinya dapat melaksanakan kegiatan yang sudah nanti mereka sudah bisa lulus, misalkan ya kegiatan itu sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Dan perlu dipahami bahwa proses perpanjangan perjanjian kerjasama ini bukanlah hak yang bersifat otomatis, tetapi merupakan buah hasil dari evaluasi kinerja yang tentunya sangat objektif dan tertib secara administrasi. Oleh karena itu, di momentum perpanjangan kontrak ini adalah merupakan media untuk pelecut semangat baru buat mereka. Ya, kami menaruh harapan besar agar seluruh P3K paruh waktu itu mampu mempertahankan bahkan bisa meningkatkan kedisiplinan. Dedikasinya juga tentu harus bisa ditunjukkan serta integritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat itu juga harus bisa ditunjukkan. Ya. Jadi kepada P3K paruh waktu khususnya ya, tunjukkan prestasi kerja yang nyata di unit kerjanya masing-masing. Ya, tentu menjadi bagian dalam upaya untuk memajukan Kabupaten Sumenep ya dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional lagi. Mungkin sementara itu, Pak Ali.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Beni atas kebersamaannya di Sumenep menyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Beni Irawan terkait seberapa penting penilaian kinerja P3K paruh waktu. Dan bahkan beliau juga tadi mengatakan bahwa penilaian kinerja itu tidak ada perbedaan dalam baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu di Kabupaten Sumenep. Dan beliau juga mengatakan nantinya jika P3K per waktu memiliki penilaian yang baik maupun sangat baik, mungkin nanti, apa nantinya juga ada reward. Beliau mengatakan bahwa ada reward, entah itu mutasian ataupun dan lain-lain. Demikian dialog Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial X video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari sumber terpercaya, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.
2: Hi everybody, my name is Stephanie.

Pro 1 RRI, Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran Sumeneb pagi ini dari Perpusda Kabupaten Sumeneb secara langsung akan ditemani oleh rekan Ririn Niskianti, Anda pendengar, bersama dengan narasumber dari yang pertama Bapak Rudi Yuyanto, SEMSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumeneb. Kemudian juga ada Sekban BPBD Sumeneb, Bapak Dr. Haji ABD Kadir MPD, juga bersama dengan Ketua Rumah Cerita Okara dan penulis buku yang akan dibedah hari ini, Tanah Kerontang di Madura, Kak Alvan Faturrahman. Kemudian juga bersama dengan Bapak Afifuddin dari Climate Change Lead Innovasi Innovation for Indonesia's School Children. Dan kita akan mengajak Anda untuk membahas tentang membuka lembar Tanah Kerontang di Madura, sebuah catatan untuk pulau kita tercinta. Langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumeneb, selamat mengikuti.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa terhubung langsung dengan Perpusda Kabupaten Sumenep untuk mengikuti siaran luar studio. Sesaat lagi, pastikan Anda terus bersama kami.

Tanda-tanda karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tidak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam air.

membawa banjir, banjir air mata. Kita telah saksikan seribu tanda-tanda, bisakah

Karena ada sesuatu yang rasanya lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tidak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya.

0: Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para hadirin, dan juga saya ingin menyapa pendengar serta pemirsa YouTube RRI Sumenepnet. Siang kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Ririn Rizgianti bisa menemani, dan ada yang berbeda karena kita di luar studio. Kita langsung dari lantai 2 Disperpusip ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Kita akan bedah buku, dan ini juga kita akan membuka lembar Tanah Kerontang di Madura, sebuah catatan untuk tanah kita tercinta. Dan saya juga ingin menyapa para audiens. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, kalau baik, sehat, walafiat ya. Dan tentunya pendengar serta pemirsa, berbicara soal buku Tanah Kerontang di Madura. Ini adalah sebuah buku karya dari Kak Afan Faturrahman, putra daerah yang luar biasa talentanya. Ini bercerita tentang kondisi kekeringan serta dampak perubahan iklim di Pulau Madura. Buku ini juga mengenalkan bagaimana kemudian kondisi Pulau Madura yang konon katanya itu kaya akan garam sebagai penghasil garam, tetapi memiliki tanah yang kering dan tandus. Nah, dalam buku ini juga bercerita tentang bagaimana mengenalkan secara sederhana kepada anak-anak tentang isu perubahan iklim. Memang ini menjadi isu global, tapi bagaimana anak-anak mulai mengenal, meskipun tidak hanya terjadi di Madura ya. Sehingga ada solusi menjaga alam, ajakan juga bagaimana mengatasi kekeringan dan membuat embung serta menanam pohon di sekitar untuk merawat sumber air. Oleh karena itu, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda untuk terus tune in lewat 101,3 FM karena kita disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Sumenep dan juga YouTube di RRI Sumenepnet. Saya juga undang Anda bisa live chat di channel YouTube kami untuk nantinya kita juga buka pertanyaan untuk audiens setelah kita banyak berbincang dengan 3 narasumber yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bedah lebih dalam apa kemudian yang memotivasi penulis nih untuk mengangkat Tanah Kerontang di Madura sebagai buku bacaan anak, karena perubahan iklim ini kan rentan ya ketika diajarkan kepada anak-anak yang notabene masih belum mengenal tentang hal tersebut. Termasuk bagaimana mitigasi bencana terhadap kekeringan, termasuk juga krisis air bersih yang ini sering terjadi dan menjadi momen tahunan, mudah-mudahan bisa terputus dengan adanya hadir buku ini. Mengenalkan anak sejak dini tentang hal ini sehingga menjadi metode literasi yang efektif, kemudian bisa membantu membangun kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, di samping saya sudah ada 3 narasumber untuk membedah Tanah Kerontang di Madura lewat program Sumenep pagi ini. Saya sapa dulu Kak Afan Faturrahman, penulis buku utama Tanah Kerontang di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Afan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beliau juga ketua rumah cerita Okaram. Betul. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk penulis utama kita, Tanah Kerontang di Madura. Siapa sih yang tidak kenal Kak Afan? Tidak perlu panjang lebar profil untuk digambarkan kalau di Kabupaten Sumenep, apalagi di dunia pendidikan, ini sudah cukup malang melintang. Gimana perasaannya Kak Afan hari ini?
1: Hari ini deg-degan karena akan ditanya sama Mbak Ririn.
0: Tapi cukup bahagia ya.
1: Bahagia.
0: Selamat, hari. Congratulations saya.
1: Terima kasih.
0: Ucapkan untuk keluarnya buku ini.
1: Terima kasih Mbak.
0: Saya tahu ini ada 24 lembar. Keluarnya secara 2 selain cetak juga digital.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Karena saya sudah dapat digitalnya. Baik, nanti mungkin yang hadir juga dibagikan secara gratis ya, Kak Afan.
1: Iya,
0: digitalnya. Iya. Baik, di sebelah Kak Afan ini juga sudah ada Climate Change Lead Innovasi, Innovation for Indonesia School Children. Ada Pak Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afif.
2: Waalaikumsalam, Kak Ririn.
0: Iya. akrab disapa dari tim inovasi gitulah ya.
2: Tim inovasi. Ya.
0: Baik, sudah berapa lama Pak di Sumenep?
2: Di Sumenep kemarin.
0: Datang. Oh, baru kemarin.
2: Kemarin datang, tapi kami udah berteman dengan Pak Haji Kader sudah cukup lama ya.
0: Baik. Ya. Dan satu lagi narasumber kita untuk kesempatan Sumenep pagi ini ada Dr. Haji Abdi Kadir MPD, beliau Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bapak hari
3: Alhamdulillah,
0: ini?
3: Alhamdulillah ya.
0: Seberapa kering sih Pak Sumenep ini, Pak?
3: Ya, kita sudah mulai masuk puncak musim kemarau.
0: Iya. Yeah.
3: Maka banyak desa yang sudah mulai dalam tanda kutip teriak-teriak sudah untuk
0: gitu ya,
3: distribusikan air bersih itu. Iya.
0: Keringnya sedang banget atau kerontang sangat?
3: Ada beberapa desa memang kering kritis, ada yang memang kering langka, ada kering langka terbatas. Jadi untuk daerah-daerah yang kering langka kritis ini memang sudah sejak Agustus kemarin kita kirim distribusi air karena memang sumber air di sana sudah mulai menipis.
0: Ya. Dengan titik yang sama seperti tahun kemarin?
3: Iya.
0: Langganan dong Pak.
3: Iya makanya itu.
0: Nanti kita akan coba bedah juga ya, ya bagaimana ya mencari solusi tentang hal ini ketika buku kerontang di Madura sudah keluar untuk anak-anak kita di Kabupaten Sumenep. Nah langsung ke Kak Afan dulu nih. Boleh Kak Afan cerita ya ide kreatifnya kemudian bisa keluar buku kerontang di Madura. Apakah ini pengalaman masa kecil yang dulu mengalami kekeringan atau merasa kurang air atau seperti apa nih sehingga buku ini bisa terwujud?
1: Ya terima kasih Mbak Ririn. Jadi disclaimer dulu bahwa buku ini peruntukannya adalah untuk anak-anak jenjang B2. Jadi kurang lebih usia 10-12 tahun begitu. Mm-hmm. Atau sebenarnya diukur dari level kemampuan membacanya. Jadi kurang lebih kelas 2 sampai kelas 4 SD lah. Sehingga di buku ini pun saya sangat terbatas sekali untuk menuangkan data-data. Termasuk juga teman-teman di lapangan, hasil riset begitu. Nah kalau pertanyaannya apakah ini dari pengalaman masa kecil, tentu dari kecil saya hidup di desa, mungkin Pak Kadir sudah tahu bahwa saya adalah putra daerah di mana setiap tahun selalu mengalami kekeringan, yaitu di Batu Putih. Itu menjadi titik, kayaknya titik langganan ya Pak Sekban ya. Nah, tapi di masa kecil saya, banyak sumber mata air yang melimpah. Air-air di sungai, di sumber itu sangat jernih sekali. Dan saya sering kali mandi di situ. Cuma seiring berkembangnya waktu, sampai hari ini ternyata ada banyak sumur, ada banyak sumber mata air, bahkan sungai, yang kering. Bahkan ketika musim penghujan datang, ada juga sungai-sungai yang airnya tidak kunjung mengalir ke hilir gitu. Nah ini tentu saja, ya sebenarnya berangkat dari keprihatinan juga Mbak Ririn. Kenapa ya ini bisa terjadi? Karena ini katanya masuk ke bencana. Gitu. Cuma dari sudut pandang bencana sepertinya ini juga bencana yang dianggap nomor 2 atau tidak langsung diprioritaskan. Beda dengan, mohon maaf, banjir, misalnya gunung meletus dan lain-lain. Sehingga selalu langsung reaksinya gitu cepat. Tapi untuk yang kekeringan ini sepertinya dalam tanda kutip sebagian masih menganggap ini tidak masuk ke bencana yang sangat memprihatinkan. Yeah. Artinya ya sudahlah karena ini merupakan ritual tahunan dalam tanda kutip dianggap biasa-biasa saja. Padahal mestinya saya ingin bahwa ini tidak apapun namanya bencana itu tetap bencana, yeah, tidak dinomorduakan. Jadi kalau misalnya ini harus ada penanggulangan, harus ada mitigasi, adaptasi, mari bersama-sama. Nah, makanya di dalam buku saya itu bukan hanya sekedar menyampaikan dampak-dampaknya, tetapi saya di situ juga menitipkan bagaimana adaptasinya, bagaimana mitigasinya, bagaimana aksi nyatanya. yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan bersama-sama.
0: Ya.
1: Tidak kemudian harus berpangku pada satu instansi, satu golongan, tapi bersama-sama melalui penyadaran yang dimulai sejak dini. Makanya buku ini memang diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi ini bisa dimanfaatkan dari mulai sekolah di jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, menjadi kajian. Harapannya ini menjadi pemantik. Begitu.
0: Ya, baik. Tadi ada riset-riset juga yang dilakukan ya, sebelum ya. Akhirnya buku ini keluar. Kalau hasil riset yang ada dari Kak Afan lakukan di Madura, seperti apa?
1: Kalau ini dari tahun ke tahun, sepertinya hampir, ya semualah, semua kabupaten, apakah Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, ini setiap tahunnya tidak berada di bawah 60 desa yang mengalami kekeringan. Sehingga misalnya di salah satu wilayah di Sampang, bahkan yang saya baca itu dari 80 sampai 100 lebih desa yang mengalami kekeringan. Termasuk juga di Sumenep, termasuk juga di Bangkalan dan Pamekasan. Nah, artinya di wilayah Madura ini memang rentan terhadap bencana kekeringan itu. Ini kita tahu, setiap tahun kita tahu gitu.
0: Yeah.
1: Dan kenapa sih?

0: kemudian menjadi bencana. Dulu mungkin tidak menganggap bahwa ah, enggak lah ini air akan tetap melimpah. Padahal secara sains bahwa akar-akar pohon itulah yang menyimpan debit air di dalam. Termasuk juga kalau di tempat saya, kalau misalnya sampai sekarang, kalau misalnya ada banyak pohon bambu, itu hampir bisa dipastikan sumurnya akan tetap ada airnya. Tapi ketika pohon bambunya itu banyak yang ditebang, maka kekeringan juga akan dialami.
1: Sumurnya jadi kering.
0: Iya, betul.
1: Masuk ke isi buku, boleh sedikit digambarkan ceritanya ketika tadi dengan riset, kemudian kondisi lokal yang dialami. Ini diceritanya juga menggambarkan pesan apa yang paling krusial untuk anak-anak.
0: Yang ingin saya sampaikan sebenarnya melalui buku ini. Buku ini adalah buku non-fiksi informatif. Jadi bukan fiksi, bukan cerita hayalan, bukan cerpen, bukan. Tapi ini memang non-fiksi informatif. Jadi informasi-informasi yang saya dapat, baik melalui baca jurnal, terus kemudian langsung, ini disampaikan melalui buku ini dengan harapan nanti anak-anak yang baca atau orang tua yang membacakan buku pada anak-anaknya itu memiliki kesadaran. Jadi kesadaran bersama bagaimana misalnya nanti kita tidak hanya sekedar selalu membaca berita, tapi langkah nyata, aksi nyata yang bisa dilakukan sekecil apapun. Misalnya yang saya tuangkan di buku ini, aksi nyata itu salah satunya bagaimana anak-anak memiliki kesadaran agar tidak membuang-buang air percuma. Misalnya ketika keran sudah selesai digunakan, matikan. Jangan sampai air meluber-meluber kayak gitu. Kalau misalnya mencuci, gunakan air secukupnya saja. Jangan sampai dibuang-buang. Terus kemudian yang kedua, ayo kita menanam. Jadi menanam pohon. Ada banyak tanaman, misalnya pohon siwalan, pohon beringin, pohon gayam. Di sekeliling kita, di pekarangan kita. Terlebih kalau misalnya ada di dekat sumber mata air. Mbak Ririn, ada mitigasi, saya sempat tanya ke Pak Kadir waktu itu. Mungkin ini secara tinjauannya religius ya.
1: Iya.
0: Di Madura itu, di tempat saya dulu kalau kemarau itu ada rokat. Jadi rokat somo, rokat somber, rokat bumi gitu. Itu bersama-sama membersihkan sumber mata air dari sampah-sampah, terus kemudian dari perdu-perdu, pokoknya dibersihkan, sampah-sampah dibuang, lalu ada yang menanam pohon di sekitarnya, kemudian berdoa bersama, melakukan ritual bersama di situ, berdoa istighosah. Dengan harapan ini kalau saya melihat ada dua sisi. Sisi secara langsung, secara kasat mata, ya kita membersihkan sumber mata air, sampah-sampah dibuang, dibakar, dengan harapan bahwa ini menjadi kesadaran bersama bahwa sumber mata air itu memang harus dirawat. Yeah. Itu saya tuangkan di buku juga. Yang kedua, ya kita tidak bisa lepas dari doa, dari harapan yang kita panjatkan pada Yang Kuasa. Dengan harapan, ikhtiar yang kita lakukan secara fisik juga berbareng dengan ridha dari Yang Kuasa sehingga sumber mata air bisa tetap memancar deras dan bisa dinikmati oleh bersama. Salah satunya itu, memati kesadaran gitu.
1: Baik, karena kesadaran itu tidak untuk kita saat ini, tapi generasi-generasi kita selanjutnya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Saya ke Pak Afifuddin nih, kalau dari perspektif pendidikan Pak Afif, isu perubahan iklim itu dikenalkan kepada anak itu kenapa menjadi penting? Bahkan melalui buku cerita dan literasi, Pak.
2: Terima kasih Kak Arin dan pemirsa yang budiman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali ya. Jadi kalau kita mendengar perubahan iklim, itu kan seringnya kita mendengar kosakata-kosakata yang sulit ya. Perubahan iklim, mitigasi, adaptasi, pemanasan global, ya, El Nino. Jadi itu semua kata-kata sulit. Tapi sebenarnya kapan anak-anak ini belajar memahami isu perubahan iklim? Dan itu yang penting. Jadi padahal sebetulnya perubahan iklim itu adalah berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini mengantarkan kita, mengantarkan anak-anak kita untuk belajar perubahan iklim itu dari kosakata-kosakata yang sederhana. pengalaman sehari-hari di

0: sekitar kita gitu. Jadi itu sehingga sejak kapan kita perlu mengapa ini penting? Karena kemudian dia bisa pada saat dia membaca buku ya, di buku dia tidak berhenti pada saat membaca. Jadi dia bisa memahami lingkungannya, dia berkait dengan kehidupan di sekitarnya, dan kemudian dia bisa melakukan apa setelah itu. Misalnya begini, di keluarga ini kekurangan air. Kekurangan air. Ada yang misalnya harus membeli air misalnya dari tangki, atau harus mengambil air dari tempat lain yang jauh gitu. Di konteks lain yang mungkin lebih ekstrim dari Sumenep misalnya, di Sumba itu dia berkilo-kilo anak itu mengambil air. Ya. Nah dengan begitu sebetulnya apa yang bisa anak-anak lakukan, kontribusi membantu keluarga untuk ini. Jadi belajar iklim itu juga berarti literasi iklim itu menjadi nyata gitu, bermakna untuk dia sendiri. Jadi sejak dini perlu kita untuk melakukan itu. Jadi tidak hanya teori-teori besar tapi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, namun bagaimana kemudian guru menerjemahkannya dengan bahasa yang sederhana tanpa menghilangkan substansi dari makna sebenarnya? Karena ini juga susah dengan anak-anak seperti yang digambarkan sama Pak Afif tadi.
0: Nah ini penting sekali. Jadi kalau kita lihat buku ini salah satu buku dari 32 seri ya. Jadi ada buku-buku yang lain tuh cukup banyak juga, misalnya
1: yeah.
0: Ini kontak,
1: El Nino.
0: Ya, ada El Nino. Taman Bawah Laut Selat Madura. Jadi sebetulnya nyata dengan kehidupan anak-anak di sekitarnya gitu. Jadi atau nyata dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi guru penting sekali untuk waktu sejak dini itu memperkenalkan ini dengan memahami lingkungan, misalnya situasi kekeringan yang sekarang ini nyata gitu. Jadi bisa mulai dipantik bahwa kekeringan ini penyebabnya apa misalnya. Jadi lalu dampaknya apa kepada kehidupan. Jadi dengan begitu kita guru bisa, itu di pelajaran apapun, di sains bisa, di IPS misalnya juga, itu juga sangat mungkin karena yeah. Nanti itu berdampak pada kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh perubahan iklim ini, contoh misalnya begini. Kita guru-guru itu jangan langsung kepada dampak misalnya. Atau misalnya, atau dengan definisi yang rumit gitu, kompleks. Tapi bisa mulai dengan rantainya. Jadi misalnya musim ini yang misalnya sudah kita rasakan panas, makin ekstrim yeah. Gitu. Nah itu rantainya kemana gitu. Misalnya kalau konteksnya nelayan misalnya lebih sulit untuk melaut karena gelombang tinggi misalnya. Uh-huh. Atau tadi misalnya untuk kekeringan itu berarti ada musim tanam yang mundur ya. Jadi tidak bisa menanam. Jadi langkah-langkah seperti itu mendekatkan anak kepada konteks di sekitarnya. Jadi
1: baik.
0: Itu yang menurut saya penting untuk guru-guru memulai ke sana. Jadi lalu baru setelah itu memperkenalkan kosakata-kosakata yang ya. Rumit gitu. Ya.
1: Sepanjang perjalanan inovasi, metode yang dirasa paling efektif apa nih Pak untuk mengenalkan itu? Bercerita, storytelling, diskusi, membaca atau apa nih?
0: Nah, menarik nih Kak Rin, sebetulnya tidak ada satu metode untuk cocok untuk semua kondisi gitu. Jadi itu akan bergantung pada konteks masing-masing.
1: Iya, dari usia kami, juga ya mungkin.
0: Iya, dari sisi usia, dari sisi kemampuan literasi anak gitu. Jadi anak yang belum bisa membaca, mungkin storytelling akan lebih cepat masuk karena lebih verbal, oral ya. Jadi dongeng misalnya. Tapi kalau anak yang sudah bisa membaca dengan lancar, kita bisa mulai dengan pemahaman gitu supaya anak mulai berpikir atau bernalar. Jadi tidak ada satu resep untuk semua. Jadi akan bergantung pada konteksnya masing-masing. Tetapi yang penting adalah dekatkan kondisi real anak-anak di sekitarnya. Baru kemudian setelah itu memahami isunya gitu. Jadi dan jangan guru-guru misalnya, bapak ibu guru Kan sering misalnya kita mengajarkan sesuatu kan definisi terus dihafal gitu. Jadi sehingga kurang bermakna. Jadi, supaya bermakna biarkan anak-anak mengamati, merasakan. Kalau perlu wawancara dengan orang-orang di sekitar yang mengalami apa dampak itu misalnya seperti itu. Jadi itu yang sebetulnya penting. Jadi belajar literasi secara bermakna itu yang nanti insya Allah akan tumbuh anak-anak yang literate ya.
1: Baik, kalau dari perspektif kebencanaan bagaimana nih Pak Kadir? Kapan ini kering itu kemudian dijadikan bencana yang kata Kak Afan di nomor dua kan?
2: Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait buku ini. Yang pertama saya sangat berterima kasih Kak Afan telah menulis buku dan mengampanjangkan tentang bagaimana hidup hemat air, kemudian bisa memitigasi terhadap kekeringan. Karena ini bagian dari kerja kami untuk mengkampanyekan edukasi bencana kepada masyarakat. Dan beliau Kak Afan telah menulis buku dan membantu kami untuk kampanye ini melalui buku beliau. Tepuk tangan dulu untuk Kak Afan. Program kami itu kan edukasi terutama ke satuan-satuan pendidikan. Kami juga kerjasama dengan tim SPAB Dinas Pendidikan. Ada program BPPD Goes to School ya, untuk mengkampanyekan tentang bagaimana edukasi bencana ke anak-anak, baik melalui TK, PAUD, ya, SD, kemudian SMP, SMA, semua kita masuk, termasuk ke kantor-kantor pemerintah, puskesmas, ke penjara pun kita masuk untuk edukasi bencana itu. Karena ini bagian dari upaya masif untuk mengkampanyekan bagaimana kita itu bisa mitigatif lah terhadap bencana. Terkait dengan kekeringan ini, karena ini buku, maka ada dua hal yang saya tarik benang merah di sini. Yang pertama literasi, yang kedua membangun kesadaran untuk cinta lingkungan. Artinya berliterasi itu penting. Anak-anak kita wajib untuk kita ajak bagaimana mereka berliterasi. Maka karena bagian dari saya mengajak, saya harus memberikan teladan, saya pun masih tetap menulis sampai hari ini. Jadi ini jadi kenapa internalisasi nilai itu akan sangat manjur dalam tanda kutip efektif ya ketika dimulai dengan keteladanan.
1: Termasuk obrolan kita hari ini nanti langsung jadi artikel ya Pak.
2: Insya Allah. Insya Allah ini bisa jadi tulisan ini.
1: Untuk memutus kekeringan di khususnya Sumenep lah ya obrolan kita, sehingga tidak ada lagi tanah kerontang di Madura.
2: Jadi terkait dengan kekeringan yang terjadi selama ini, ada beberapa daerah memang yang masih dalam kondisi kering kritis. Yang bisa saya sampaikan hari ini adalah di Montorna. Montorna itu masuk kering kritis, kemudian Perancak, kemudian di Batu Butidaya. Ya. Kak Afan ini paham sudah khususnya Batu Butidaya.
1: Wilayahnya ya?
2: Ya, wilayah Kak Afan. Kemudian di Kombang, Talangu itu. Jadi dulu di Badur itu kering kritis juga. Tapi kita komunikasi, BPBD komunikasi dengan OPD terkait untuk terus melakukan upaya, bukan hanya sekadar untuk memberi obat penghilang nyeri, tapi obat yang bisa menghilangkan penyakitnya, yang bisa
1: tidak muncul lagi.
2: Ya, di Badur itu kita kerjasama kemarin dengan Unhan. Kemudian waktu itu Pak Prabowo masih jadi Menteri Pertahanan. Ada pengeboran di sana yang dikomandani oleh tentara di situ. Akhirnya ada sumur bor yang luar biasa airnya dan bisa dimanfaatkan masyarakat Badur. Akhirnya Badur itu sekarang sudah tidak mengalami kekeringan, apalagi kering kritis. Tetapi kami tetap menetapkan Badur itu sebagai daerah yang kering langka. Khawatir ketika kemudian sumurnya itu, mesinnya kemudian ada kendala dan tidak bisa, maka masyarakat pun akan butuh lagi selama dalam proses perbaikan sumur, mesin atau perpipaan, pipanisasinya itu, maka kita tetap akan memberi respon untuk mengirim air ke sana. Tapi sudah berapa tahun ini alhamdulillah mereka sudah tidak kekeringan lagi. Artinya ini bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pemberian obat yang bisa menyembuhkan penyakit, bukan menyembuhkan rasa nyerinya saja.
1: Memutus rantai kekeringan.
2: Betul, ya. Memutus rantai kekeringan.
1: Semoga ini nanti diikuti oleh daerah-daerah lain ya Pak.
2: Insya Allah, kita masih melakukan uji coba ke daerah Montorna dan Perancak.
1: Ya.
2: Kemarin saya komunikasi dengan Pak Camat Pasongsongan itu, untuk melakukan proses pengeboran di air di bawah tanah, karena memang di Montorna itu, pengeboran dilakukan sampai 128 meter tidak keluar air.
1: Yeah. Aduh,
2: ini. Maka saya pernah diskusi dengan Om Adri dari inovasi juga. Coba itu dilihat dari satelit Om katanya. Ada enggak memang, kalau memang ada airnya enggak akan ketemu air katanya.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Dan untuk membawa alat berat ke sana itu kesulitan.
1: Mm.
2: Jadi Pak Camat enggak bisa, kita kesulitan Pak. Untuk bawa alat, karena jalannya ke sana itu ya luar biasa ekstrim ya.
1: Hanya bisa disuplai terus gitu ya?
2: Nah, kalau disuplai ya, tapi kemarin sempat ada diskusi, ada riset tentang misalnya bagaimana kita mengalirkan air yang dari Payudan Teleman itu ke wilayah utara. Karena di Payudan Teleman itu ada artesis di sana.
1: Hmm.
2: Ada sumber yang kadang terbuang airnya.
1: Ya.
2: Seandainya enak, tapi ini butuh kolaborasi semua pihak.
1: Baik.
2: Tidak bisa hanya BPD sendirian kemudian kita jadi pahlawan kesiangan, enggak. Tapi kita butuh kolaborasi dengan semua pihak karena ini menyangkut dua kecamatan dan beberapa desa nanti akhirnya.
1: Baik.
2: Sehingga butuh penanganan komprehensif dan kolaboratif sehingga apa yang terjadi di selatan Pasongsongan itu yaitu di daerah Payudan Teleman yang apa airnya luar biasa bahkan ada artesis di sana. Bisa kemudian di manage, kemudian untuk dikirim ke utara gunung, utara bukit lah kalau di sini karena tidak ada gunung di Madura, ke utara bukit untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di sebelah utara. Jadi ya. Ini tapi ini masih gagasan yang belum dilakukan riset, maka kita perlu kajian lebih khusus untuk melakukan riset tentang bagaimana memanage air yang di selatan bukit ke bisa dikirim ke utara bukit sehingga minimal mengurangi mata rantai apa air kekurangan air yang ada
1: air
2: di daerah
1: isis, ya?
2: Montorna itu di utara bukit itu.
1: Baik. Nah, nanti kita akan bedah lebih dalam dengan memberikan kesempatan kepada audiens untuk nanti kita bisa berdiskusi termasuk Anda pendengar dan juga pemirsa lewat live chat YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen juga ya. Saya kembali sesaat lagi. Terus satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, wah luar biasa ya, kita dihibur dengan lagu Rumah Kita, cantik sekali yang bawakan lagunya dari, ini Bintani ya, cantik sekali. Baik, kita lanjutkan perjalanan Sumedang pagi ini, seperti yang saya janjikan untuk membuka pertanyaan kepada audiens yang ingin berinteraksi langsung dengan tiga narasumber. Untuk bedah tanah kerontang di Madura, boleh satu di kanan, satu di kiri dulu. Raise your hand. Boleh angkat tangan, silakan yang di belakang. Langsung diperkenalkan dengan siapa, nama dan utusannya. Langsung pingin komunikasinya dengan siapa gitu dari tiga narasumber ini. Silakan, dari Mbak siapa, boleh berdiri. Ya, dengan?
1: Baik, dengan Mbak Kiki. Ditujukan kepada mungkin bisa dijawab ketiga-tiganya. Karena yang pertama, ketika kita mendengarkan tadi, yang diungkit-ungkit adalah tentang bagaimana tanah kerontang di Madura, yang konon anak-anak kita sepertinya cuek-cuek saja terhadap adanya kekeringan-kekeringan di daerah-daerah pelosok. Khususnya di daerah-daerah perbukitan, karena tidak ada gunung gitu ya. Nah, dan beberapa anak-anak di kota itu juga cuek dengan adanya air yang melimpah. Artinya kadang memang benar ketika cuci tangan itu airnya sampai tidak hemat gitu ya. Meskipun pada kenyataannya kita sebagai guru, karena saya sebagai guru, itu sudah mewanti-wanti dan selalu mengingatkan bahwasannya menghemat air, menghemat listrik itu belum kita rasakan. Tetapi mereka yang sudah di pelosok-pelosok sana itu sudah merasakan. Nah, karena itu terkadang berita-berita atau jurnal atau bahkan buku-buku untuk anak di usia 15 tahun ke bawah itu memang sangat benar-benar dibutuhkan untuk edukasi. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah, mohon maaf, di atas 18 tahun, mereka sudah bisa punya pemikiran sendiri. Artinya mengarahkan dari sejak kecil, mengarahkan dari sejak dini, itu memang benar-benar tugas kita semua. Bukan hanya di guru, tapi bagaimana kita juga mengingatkan masyarakat-masyarakat awam yang konon tidak pernah peduli dengan keberadaan air yang melimpah. Apalagi kalau misalkan kita ingat PDAM, ketika kita menggunakan air PDAM yang mengalirnya sangat sedikit, kadang harus mau mandi ngantri, nunggu tetesan-tetesan kecil, beda dengan yang bor-bor yang tinggal mencolok-mencolok gitu ya. Nah itu bagaimana solusi agar pendidikan edukasi sejak dini itu bisa benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Terima Baik. Kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Kiki. Sebelum bertanya yang lain, langsung ditanggapi dulu nih. Singkat saja, Pak Afif.
2: Terima kasih, Ibu.
0: Siapa? Mbak Kiki.
2: Mbak Kiki ya. Ya, Ibu Kiki. Terima kasih banyak. Jadi betul ya. Jadi kita di Indonesia pada umumnya itu merasa air itu melimpah gitu. Sebetulnya air bersih itu terbatas ya. Dan air bersih itu adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan bersama-sama, kita hemat gitu. Jadi kita kembali ke buku ya, media buku ini. Jadi kita tidak berhenti pada membaca buku. Jadi membaca selesai. Jadi kita sebagai guru ketika anak membaca kemudian memahami. Nah itu diadak diskusi. Nah, setelah diskusi mungkin kemudian ada pengamatan di sekitarnya bahwa ini yang dirasakan oleh masyarakat kita gitu. Jadi mungkin di rumah kita air cukup misalnya, tapi di tetangga-tetangganya belum tentu. Jadi sehingga memahami lingkungan itu menjadi sangat penting konteksnya. Jadi mengamati di sekitar, wawancara misalnya, diajak guru-guru bisa mengajak ke sana. Anak-anak yang lebih besar bisa melakukannya sendiri dipandu oleh guru. Tapi anak-anak yang kecil sejak dini bisa diajak juga untuk mengamati tanah kering itu yang seperti apa itu. Lalu kemudian setelah itu, setelah mengamati itu, tindakan apa yang bisa dilakukan bersama-sama? Menghematkah?
0: Tetap apa? Dibimbing
2: jadi, ya? Ya, jadi itu yang penting. Jadi dari membaca menjadi aksi, itulah yang saya kira penting untuk kita biasakan ya. Sehari-hari.
0: Membaca, memahami, kemudian kita mengamati dan aksi nyata dengan pendampingan seorang guru atau juga orang yang lebih dewasa ya, terutama juga orang tua di rumah. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Kadir.
3: Ya, jadi memang untuk anak-anak kita buku-buku seperti ini penting ya. Termasuk untuk anak yang di bawah umur, di PAUD. Bawah B2 ya, misalnya PAUD. Mungkin guru-guru nanti bisa menjadi teladan untuk mencetak big book misalnya tentang potensi kekeringan atau potensi bencana yang berkembang di Pulau Madura. Sehingga dengan big book itu anak-anak di kelas di bawahnya B2 ini, kelas PAUD atau kelas rendah, kelas 1 misalnya. Anak-anak kelas 1 itu kan perlu bacaan yang tulisannya besar, ada gambarnya juga. Nah, untuk guru-guru yang kreatif mungkin juga perlu menyusun big book sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman melalui buku-buku yang sangat bisa dan mudah dipahami oleh anak-anak dengan kategori umur sekelas PAUD atau TK atau di kelas rendah di sekolah dasar misalnya.
0: Iya, baik. Kak Afan, akan ada jilid 2 untuk lebih mendalami lagi kepada anak-anak. Gimana nih rencana ke depan?
4: Ya, insya Allah. Jadi ini kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa buku Tanah Kerontang di Madura ini adalah non-fiksi informatif. Jadi ke arah non-fiksi. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa buku ini sebenarnya adalah pemantik. Harapan saya pemantik. Tidak hanya berhenti pada sebatas di buku ini. Misalnya untuk anak-anak yang sudah bisa bernalar gitu. Ketika selesai baca buku ini bersama dengan orang tua, bersama dengan guru, mari kita cari fakta lain. Apakah benar apa yang ada di buku ini? Jangan-jangan yang ada di buku ini itu adalah 3 tahun yang lalu. Bahkan sekarang lebih parah misalnya. Iya, tapi
0: bukan lebih
4: tidak.
0: Tuntas ya. Bukan lebih tuntas.
4: Artinya saya ini kan risetnya tahun 2024 kemarin, sudah 2 tahun yang lalu. Jangan-jangan 2026 ini sudah semakin parah. Makanya bisa saja apa yang disampaikan oleh saya di buku ini itu sudah dalam tanda kutip kadaluarsa. Karena ini non-fiksi informatif. Bisa saja informasinya jauh lebih mengerikan atau sudah bisa teratasi.
0: Iya.
4: Nah, bisa teratasi mungkin salah satunya karena baca buku saya. Makanya silakan gunakan buku saya.
0: Misalnya, terinspirasi ya, terinspirasi. Ya,
4: karena buku ini bisa dimanfaatkan di semua jenjang. Misalnya untuk anak PAUD sebagai dasar atau pondasi. Karena buku ini adalah pemantik, maka bisa menggunakan teknik membaca buku dengan pendekatan storytelling. Jadi boleh ditambahkan karena pendekatannya storytelling. Cerita tentang Madura, cerita tentang kekeringan, cerita tentang apapun itu silahkan dikembangkan melalui pengembangan setelah membaca buku ini. Tetapi bisa juga menggunakan read aloud, jadi membaca nyaring bersama anak-anak yang itu tidak ditambah-tambahkan, datanya seperti itu. Tinggal, karena scaffolding ini kan tinggal bagaimana kita sebagai guru atau orang tua menjelaskan apa yang masih belum detail di buku ini. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa di buku ini sangat terbatas sekali saya untuk menitipkan data-data. Misalnya ketika saya mau menitipkan data sebanyak ratusan desa yang mengalami kekeringan di Madura, itu oleh editor jangan terlalu rinci, Kak. Ini adalah buku untuk anak jenjang B2. Jadi tidak perlu yang detail-detail seperti itu. Tapi saya memang menyampaikan fakta-fakta juga. Misalnya di Sumenep ada somper di Dasu yang sampai hari ini airnya masih ada. Coba lihat apakah ada pohon besar? Ada. Di Bangkalan saya titipkan di sini juga ada sumber pocong. Bahkan itu sempat ditanya oleh tim yang dari Jakarta, Pak Afif. Ini benar Kak Afan, ada nama sumbernya sumber pocong. Iya betul gitu. Dan di Sampang ada Omben. Terus kemudian misalnya data-data ini juga tentang embung. Atau kalau di desa saya menyebutnya waduk, cekdam gitu. Di masa kecil cekdam. Di Aing Merah ada. Di Pamekasan, Sampang, Bangkalan saya hanya ambil satu-satu gitu. Padahal itu banyak, tapi karena saya tidak mungkin memasukkan semua data dan fakta itu di buku yang sangat terbatas dan dibatasi memang jumlah kalimatnya, jumlah kosakatanya, maka hanya ambil sampel-sampelnya saja.
0: Yeah.
4: Maka yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua, gali lebih jauh, jangan-jangan bukan hanya 4 tapi malah banyak seperti itu. Jadi harapan saya ini menjadi pemantik.
0: Iya, gitu. Pemantik itu kata-katanya. Satu lagi dari tribun kanan nih, silakan dengan siapa boleh singkat yang ingin digali atau diketahui? Ya. Dengan Ibu siapa?
5: Bismillahirrahmanirrahim, dengan Kak Puput dari tim Okara.
0: Silakan Kak Puput.
5: Oke, baik. Yang pertama, selamat kepada Kak Afan ya sebagai guru kami di tim Okara sudah menerbitkan buku yang kesekian kalinya, tidak hanya buku pertamanya tapi sudah banyak beberapa buku, semoga menjadi inspirasi buat kita semua khususnya tim Okara Sumenep.
0: Ya.
5: Kemudian yang kedua, ini sangat menarik Bu, setelah saya membaca bukunya di halaman ke-18 di situ juga diungkap bagaimana cara merawat alam. Nah,
0: sampai cuma, hafal ke nomor bukunya ya.
5: Ya, karena cuma ada 24 halaman, Kak.
0: Iya.
5: Oke, baik. Dan di situ bagus Kak Afan sudah mengkampanyekan dan juga menyuarakan bagaimana cara aksi dalam merawat alam ini. Cuman alhamdulillah di sini ada Pak Kadir sebagai sekban. Saya berharap nanti tidak hanya di pinggiran sungai, tidak ada hanya ada slogan buang sampah. Tapi juga ada slogan jangan buang limbah. Baik itu dari limbah pabrik ya, atau home industry, atau limbah kamar mandinya masing-masing. Saya berharap sungai deretan dari Papian itu tidak berwarna kehitaman. Tapi bening, kita melihat ada ikan-ikannya gitu Pak.
0: Iya.
5: Yang berharap.
0: Itu saja?
5: Yang kedua, yang ketiga. Di sini, di dalam buku itu menurut saya ya. Minus satu yaitu terjadinya kekurangan air atau perubahan iklim itu juga dipengaruhi oleh pengerukan tebing. Yang mungkin tidak disadari oleh sebagian masyarakat bahwa sebenarnya yang menyimpan air paling banyak itu adalah batu.
0: Baik.
5: Nah, ketika batu sudah dikeruk dan dimanfaatkan untuk pengolahan lain dan tapi tidak ada solusi dari yang berkepentingan, maka kekeringan, kalau enggak saya pernah mengikuti dialog itu, 2050 kalau batu tetap tidak dijaga, insya Allah, kemungkinan besar bahwa Madura akan tandus selama-lamanya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata saja Pak Kadir, apa tanggapan dari harapan teman-teman Okara nih?
3: Ya, jadi terima kasih, itu bagian dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pemerintah sebenarnya. Dan kami dari BBWD akan terus memberikan kampanye pada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang limbah sembarangan. Kami juga akan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup karena ini juga sama-sama bergerak di bidang lingkungan. Sehingga ke depan itu dengan upaya mitigatif ke masyarakat akan ada dampak yang bisa baik terhadap lingkungan, air-air kita bisa mengalir dengan jernih dan seperti harapan masyarakat kita ada ikan di situ. Nah, terkait dengan penembangan batu karst itu memang ada anomali hidrometeorologi ya. Ketika batu karst itu ditambang secara besar-besaran, maka sebenarnya itu bagian dari kita bunuh diri sebenarnya. Karena apa? Karena batu karst itu bagian dari media untuk menyimpan air. Ketika alat untuk menyimpan airnya diporak-porandakan oleh manusia, maka air itu ketika terjadi musim hujan akan mengalir begitu saja tanpa diserap oleh tanah. Dan itu akan menjadi limbasan yang selama ini terjadi di daerah Batuan misalnya. Batuan yang tidak pernah terjadi limbasan air banjir di beberapa musim hujan kemarin sering terjadi limbasan air. Karena apa? Mungkin di daerah utara itu, di daerah perbukitannya itu sudah ada alih fungsi lahan di sana sehingga air tidak lagi terserap tapi mengalir begitu saja ke bawah. Dan ini saya katakan anomali hidrometeorologi itu, ketika musim hujan air mengalir tanpa terserap, ketika musim kemarau karena tidak ada serapan air kita kekeringan. Dan ini fenomena air, lebih bermasalah kurang masalah juga.
0: Baik, boleh kasih tepuk tangan dong untuk tiga narasumber kita. Dua kata untuk penulis Tanah Kerontang di Madura, apa yang ingin disampaikan? Dua kata ke Afan.
4: Terima kasih.
0: Ternyata kita juga terbatas dengan waktu ya, luar biasa. Sebenarnya kalau ingin bedah itu harus lebih banyak time memang. Pendengar dan juga pemirsa, saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh audiens. Boleh tepuk tangan untuk audiens kita yang luar biasa. Dan buku ini tidak sekedar mengajak kita melihat tanah yang kering dari kehidupan yang penuh keterbatasan. Lebih dari itu, kita diajak memahami bagaimana masyarakat Madura menghadapi kondisi alam, mempertahankan kehidupan, serta menjaga harapan di tengah berbagai tantangan. Tentunya pendengar dan pemirsa, semoga bedah buku ini tidak berhenti sebagai sebuah diskusi, tetapi menjadi ruang untuk semakin mengenal Madura dari sisi kehidupan masyarakatnya. Sebab memahami sebuah daerah bukan hanya tentang melihat bentang alamnya, tetapi juga mendengar cerita, perjuangan, dan harapan orang-orang yang hidup di dalamnya. Terima kasih untuk seluruh narasumber, para audiens, serta pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet. Dan semoga perbincangan kita bermanfaat. Saya Ririn Deskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang di

0: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, selama musim kemarau, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menangani sebanyak 93 kejadian yang didominasi kebakaran lahan. Untuk mengetahui hal itu, berikut laporan Purnama Iswan Toro.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan kasus kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Zainuddin menyampaikan, seluruh personil hingga armada pemadam berada dalam kondisi siap.
3: Kami Damkar Pamekasan sangat siap dalam hal sarpas, Kesiapan anggota, termasuk armada kami dengan dua armada dan dua tangki penyuplai. Dan didukung sumber mata air yang ada di kantor kami sendiri.
2: Berdasarkan data penanganan hingga pertengahan musim kemarau ini, Damkar Pamekasan telah menangani sekitar 93 kejadian kebakaran. Sementara jika dihitung sejak awal tahun, total kasus telah mencapai 130 kejadian. Zainuddin mengungkapkan kebakaran didominasi kebakaran lahan sebesar 80% dan bangunan sebesar 20%. Penyebab utama maraknya kebakaran lahan di Pamekasan dinilai akibat faktor kelalaian masyarakat seperti membakar sampah lalu ditinggal tanpa pengawasan hingga pembuangan puntung rokok sembarangan.
1: Festival Literasi Sampang 2026 resmi dimulai. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud mendorong peningkatan minat baca masyarakat serta mendorong perpustakaan terus berinovasi untuk meningkatkan angka kunjungan perpustakaan hingga 150.000 orang per tahun. Ima Fadilah melaporkan.
4: Festival Literasi Sampang 2026 resmi dimulai pada Senin sampai dengan Rabu 21 hingga 23 September di Perpustakaan Sampang. Acara ini diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud mendorong perpustakaan daerah meningkatkan minat baca masyarakat di tengah gempuran arus digitalisasi.
5: SDA-nya, SDM-nya, sumber daya manusianya sangat mumpuni untuk bisa meningkatkan minat baca di lingkungan masyarakat Sampang. Dan saya berharap betul, dari 38.000 setiap tahun, tidak ada salahnya saya berharap bisa nanti di tahun berikutnya, saya berharap bisa tembus 150.
4: Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat kunjungan sebanyak 38.000 dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot lagi agar sebanding dengan total populasi penduduk Kabupaten Sampang. Untuk itu, Ahmad Mahfud, berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mencatat kunjungan sebanyak 38.000 dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk Kabupaten Sampang. Untuk itu, Ahmad Mahfud mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terus konsisten berinovasi menciptakan program-program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah menembus 150.000 kali per tahun. Melalui penyelenggaraan Festival Literasi Sampang 2026, ditargetkan angka kunjungan semakin meningkat dan akan semakin positif bagi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, IPLM, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Ima Fadila melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Baik, saudara, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Segenap. Kali ini Anda bersama saya, Ari Sebanjen, Limbar yang ke-22, Selasa di bulan September 2026. Kali ini kami sampaikan informasi yang mana ada kegiatan penyambungan pelanggan baru dan pemeliharaan jaringan SUTM di wilayah kerja PLN ULP Sumenep. Ini akan dilakukan pemadaman pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 hingga pukul 15.30 dengan area padam. Rumah pompa air Kirmata, perumahan Sarunggi, pompa PT Garam di Nambakor, perumahan Royal Wiraraja, PT Sarikuna, juga CV Air Minum Purnama, PT Sarikuna, Desa Bumbungan, Desa Aing Tongtong, dan juga Desa Karang Cempaka, Desa Air Rabu, sebagian juga Desa Kilang, sebagian juga Desa Aing Pejeraja, Desa Aing Bejakeni, Desa Sera Tengah, Desa Sera Timur, Desa Sera Barat, juga Desa Nambakor, Desa Sarongge, Desa Muangan, Desa Tanah Merah, dan Desa Bumbungan, Desa Masaran, juga Jalan Raya Bluto. Jadi untuk Anda yang punya kegiatan, sebaiknya mengantisipasi terlebih dahulu agar besok acara yang mungkin Anda menggunakan saluran PLN, hendaknya pakai genset atau dengan cara apa yang mungkin bisa tidak menghambat untuk besok. Maka dari itu persiapkan terlebih dahulu. Ini akan dilakukan pemadaman untuk hari Rabu besok sekitar pukul 9 hingga pukul 15.30. Akan tetapi apabila selesai maka akan dihidupkan kembali walaupun tidak sampai pada batas waktu yang diperkirakan. Pendengar, jangan kemana-mana, terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep.

0: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Aris kembali hadir di Moderasi Beragama. Tepatnya di hari Selasa 22 September 2022.

menolak segala bentuk kekerasan maupun kebencian. Indonesia yang kita cintai ini merupakan negara dengan keberagaman yang sangat luas. Perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat hingga cara hidup menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi kekuatan yang membangun kehidupan yang lebih harmonis. Toleransi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kerukunan. Toleransi bukan berarti harus menyamakan semua perbedaan. Toleransi berarti mampu menerima keberadaan orang lain dengan segala perbedaannya, sekaligus memberikan ruang bagi setiap orang yang menjalankan keyakinan dan kehidupannya secara bertanggung jawab. Tetap bersama kami di Plus 1 RRI Sumenang.

0: Tapi kita merawat toleransi di tengah keberagaman. Merawat toleransi dapat dimulai dari lingkungan paling dekat, yaitu keluarga. Anak-anak perlu dibiasakan mengenal perbedaan sejak dini tanpa menanamkan prasangka terhadap kelompok lain. Kebiasaan sederhana seperti menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek bahasa atau budaya orang lain, dan mau bekerja sama, ini dapat menjadi pendidikan toleransi yang nyata. Di lingkungan masyarakat, toleransi juga dapat diwujudkan melalui gotong royong. Ketika warga bersama-sama membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, atau terlibat dalam kegiatan sosial, perbedaan identitas tidak lagi menjadi penghalang kepedulian terhadap sesama. Ini menunjukkan bahwa kemanusiaan memiliki ruang yang lebih luas daripada sekedar perbedaan. Tantangan toleransi juga hadir di ruang digital. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, termasuk informasi yang belum tentu benar. Ujaran kebencian, provokasi, dan konten yang mempertentangkan kelompok masyarakat. Karena itu masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa informasi sebelum membagikannya, serta menghindari komentar yang dapat memperkeruh hubungan antar sesama. Saudara pendengar, mari menjadikan bulan September ini sebagai momentum untuk melakukan aksi sederhana demi kedamaian. Mulailah dengan menyapa tetangga yang berbeda latar belakang, menghargai teman yang memiliki keyakinan berbeda, membantu siapapun yang membutuhkan tanpa melihat identitasnya, dan berarti menyebarkan informasi yang dapat memicu permusuhan. Mari juga menjadikan ruang digital sebagai tempat menyebarkan kebaikan. Sebelum menekan tombol, bagikan, tanyakan kepada diri sendiri apakah informasi ini benar, apakah bermanfaat, dan apakah dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jika hari ini kita menemukan perbedaan, jangan buru-buru menjadikan alasan untuk menjauh, cobalah mendengarkan, memahami, dan mencari persamaan yang dapat mempertemukan kita. Kami akan hadir kembali bersama Anda.
1: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumenep.

0: Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda masih bersama kami di moderasi beragama September untuk damai merawat toleransi di tengah keberagaman. Kali ini kita sudah memasuki di sesi akhir ya. Jadi jika hari ini kita menemukan perbedaan, jangan kita buru-buru menjadikannya alasan untuk menjauh. Cobalah mendengarkan, memahami, dan mencari persamaan yang dapat mempertemukan kita. Mari mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar. Satu ucapan yang santun, satu sikap menghargai, dan satu tindakan membantu orang lain mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama, dapat menjadikan kekuatan besar untuk menjaga kedamaian. Pendengar, September untuk damai bukan sekedar tema, tapi marilah kita jadikan bulan ini sebagai pengingat bahwa toleransi harus dipraktikkan, keberagaman harus dihargai, dan kedamaian harus kita rawat bersama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita, semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak program acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Aris, mohon undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moderasi beragama Pro 1 RRI Sumedang.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan beranjak, satu lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nations League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.40.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia

0: 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim Nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games AIC Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinatha Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri pada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov

0: yang sedang berlangsung. Namun demikian, nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi, walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
1: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama Minggu sore di Pekor.
1: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam dengan terima kasih untuk Anda dan kalian Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sudah baru saja kita sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dengan perlu kami sampaikan bahwasanya azan zuhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya jatuh pada pukul 11:19 dan di studio saat sekarang jam menunjukkan pukul 11:25. Jadi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan, semoga amal ibadah sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sumeneb siang ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Mm-hmm. Di mana di negara kita tahun 2024 ini

Ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok emang gak begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Kembali hadir program Madura hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura, tepatnya di lembar yang ke-22 Selasa di bulan September 2026. Kami jejaring dengan RRI Sumeneb dan RRI Sampang, yang mana nantinya Sampang akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi untuk Anda. Selamat siang, assalamualaikum Ningrum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Waris.
2: Iya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Nampaknya memang lain, seger ya. Kata Bang Wasil, kelihatan dari sini sehat.
3: Makin sehat gitu ya.
2: Makin sehat.
3: Ya, amin.
2: Silakan, ada informasi apa saja dan sekaligus mungkin bisa mengawali informasi awal untuk Sampang. Silakan Ningrum.
3: Oke baik, ada 4 informasi untuk hari ini di Madura hari ini, khususnya di RRI Sampang. Dan langsung aja saya akan hadirkan informasi awal ya, pendengar untuk Anda di siang hari ini. Ini terkait Polres Sampang tekankan keselamatan di hari lalu lintas. Ya, jadi Polres Sampang menggelar apel hari lalu lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di halaman Mapolres Sampang Selasa 22 September. Kegiatan dipimpin Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto dan diikuti jajaran kepolisian, sejumlah instansi terkait, serta komunitas ojek daring Sampang. Dalam amanat Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang dibacakan Kapolres, penegakan hukum lalu lintas ditegaskan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penindakan. Teknologi seperti ETLE dan modernisasi registrasi kendaraan harus dimanfaatkan untuk mendukung edukasi dan keselamatan pengguna jalan. Polantas juga diarahkan menerapkan konsep Polantas Karib, yakni kemitraan, aktif, responsif, intuitif, dan berintegritas. Polisi lalu lintas diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat dengan merangkul berbagai komunitas pengguna jalan, termasuk pengemudi ojek daring, angkutan umum, dan juga lingkungan pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sampang juga mengerahkan penghargaan kepada 40 anggota yang dinilai berprestasi. Penghargaan juga diberikan antara lain kepada personel Satres Narkoba atas capaian penanganan perkara narkoba. Pelayanan personel pelayanan publik, Propam, dan Satlantas melalui program Polantas Menyapa. Usai apel, Kapolres bersama Wakapolres, PJU, dan tamu undangan langsung mengecek kesiapan kendaraan dinas Satlantas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada komunitas ojek online Sampang sebagai bentuk penguatan kemitraan antara kepolisian dan juga masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi awal dari RRI Sampang. Nanti juga akan saya hadirkan informasi dari Sampang lainnya terkait Polres Sampang terkait harga beras ya. Harga beras fortifikasi lebih tinggi, Sampang siapkan bantuan benih 2027. Juga ada informasi lain terkait pengeboran sumur harus berbasis pemetaan potensi air untuk menghadapi kekeringan. Dan juga ada dari Polres juga, Polres Sampang edukasi warga bahaya kebakaran di musim kemarau. Nanti juga akan ada laporan langsung dari reporter Ima Fadila ya, terkait hari kedua Festival Literasi Sampang 2026. Namun sebelumnya kita akan kembali ke Sumeneb, ke Bang Waris untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumeneb. Silakan Bang Waris.
2: Terima kasih Ningrum, mendengar itu tadi dua informasi mengawali kebersamaan kita dari RRI Sumeneb. Kali ini ke RRI, maksud kami RRI Sampang, kali ini kita ke RRI Sumeneb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan kasus kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Zainuddin menyampaikan, seluruh personel hingga armada pemadam berada dalam kondisi siap. Berdasarkan data penanganan hingga pertengahan musim kemarau ini, Damkar Pamekasan telah menangani sekitar 93 kejadian kebakaran. Sementara jika dihitung sejak awal tahun, total kasus telah mencapai 130 kejadian. Zainuddin mengungkapkan kebakaran dinominasi kebakaran lahan sebesar 80% dan bangunan sebesar 20%. Penyebab utama maraknya kebakaran lahan di Pamekasan dinilai akibat faktor kelalaian masyarakat seperti membakar sampah lalu ditinggal tanpa pengawasan hingga pembuangan puntung rokok sembarangan. Kali ini kita bergeser ke Sumeneb, yang mana berkas kasus dugaan pencurian kayu pecaton di desa Kecamatan Nongkunung hingga kini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Sumeneb. Polresta Sumeneb mengaku masih melengkapi berkas perkara, namun Polres berjanji dalam waktu dekat segera memproses berkas tersebut ke tahap berikutnya. Tiga tersangka masing-masing, Risu, Haji Sira, dan Nur Faisal Jaya, ditahan penyidik Satreskrim Polresta Sumeneb sejak akhir Agustus lalu. PJ Kepala Desa Nongkunung Heri Normansa berharap proses hukum terhadap tiga tersangka segera dilanjutkan. Menurut dia, kasus tersebut berkaitan dengan aset desa yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Heri menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Namun dia berharap para pelaku mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, PLT Kasih Humas Polresta Sumeneb, Ibda Ahmad Putra Wardana, membenarkan bahwa berkas perkara tiga tersangka masih dalam proses penyidikan. Penyidik masih melengkapi sejumlah kelengkapan sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Masih dari kawasan Sumeneb, pendengar, Dinas Pendidikan Dispendik Sumeneb menargetkan 150 kepala sekolah dilantik pada Oktober 2026. Ratusan calon kepala sekolah tersebut saat ini sedang memenuhi administrasi dan menunggu penerbitan pertimbangan teknis. Kepala Dispendik Sumeneb Muhammad Iksan mengatakan, pihaknya telah mengajukan rencana pelantikan kepala sekolah kepada Bupati Sumeneb. Pelantikan akan dilakukan pada calon kepala sekolah yang proses administrasinya telah dinyatakan lengkap. Menurutnya, sekitar 150 calon kepala sekolah siap dilantik. Meski begitu, pihaknya masih menunggu sejumlah tahapan administrasi sebelum pelantikan dilakukan, termasuk pertek. Dia menjelaskan, proses pengisian kepala sekolah saat ini mengacu pada ketentuan Permendiknasmen nomor 7 tahun 2025. Penerapannya dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga masih ditemukan sejumlah kendala teknis. Iksan berharap kendala teknis segera teratasi agar kekosongan jabatan kepala sekolah dapat dipenuhi. Ada dua informasi dan sekaligus nanti akan menutup kebersamaan kita di program Madura hari ini. Tapi sebelumnya kita ke rekan saya di RRI Sampang, Ningrum. Silakan Ningrum. Ningrum. Baik, mendengar sebelum ke rekan saya Ningrum ya, karena terkendala teknis dan rekan saya masih mencoba untuk menghubungi. Kembali kali ini kami sampaikan kembali. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan mengusulkan tambahan kota bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite hampir 23 ribu kiloliter. Itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan hingga akhir 2026. Usulan itu diajukan di tengah minimnya ketersediaan Pertalite di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Gerbang Salam, sehingga memicu antrian panjang. Kepala Bagian Perekonomian Setkap Pamekasan Sri Puji Haryani mengatakan, penambahan kota BBM bersubsidi diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi pada penghujung tahun. Dengan begitu, ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat konsumen bisa tetap terjaga. Puji menambahkan, alokasi Pertalite untuk Pamekasan di 2026 hanya 75.430 kiloliter. Jumlah tersebut setara 198 kiloliter per hari. Adapun serapan hingga Mei 2026 tercatat mencapai 29.776 kiloliter. Selain penambahan alokasi, Pemkab Pamekasan meminta pengelola SPBU memperketat penyaluran Pertalite melalui berkat. Puji mengingatkan agar pembelian menggunakan jerigen dalam jumlah tidak wajar tidak dilayani. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPR

Gabras fortifikasi lebih tinggi gitu ya. Jadi harga dan peredaran beras fortifikasi di Kabupaten Sampang ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari hasil pemantauan di pasaran, harga beras yang memiliki tambahan kandungan gizi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi biasa. Harganya mencapai Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras biasa dengan harga Rp16.000 per kilogram. Karena itu pengawasan secara berkala dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang, Imam Sufriyadi mengatakan beras fortifikasi ini memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat termasuk mendukung penanganan stunting. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibandingkan beras biasa di pasaran. Sementara itu, PLT Kepala Dispertakape Sampang, Nurdin, mengatakan Pemkab Sampang ini berencana kembali mengajukan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Pengajuan didasarkan pada data wilayah yang masih memiliki kasus stunting dari Dinas Kesehatan sehingga penanaman ini dapat diarahkan kepada kelompok tani di sekitar wilayah tersebut. Nurdin menambahkan, sebagian masyarakat sebelumnya kurang menyukai beras fortifikasi karena rasanya berbeda dengan beras yang biasa dikonsumsi. Jika bantuan kembali diperoleh, penanaman diharapkan dilakukan dekat wilayah stunting agar hasil panen itu dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sementara pengawasan harga dan peredaran beras itu tetap dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya pendengar, masih dari Sampang, menyikapi dinamika cuaca musim kemarau saat ini, Polsek Camplong, jajaran Polres Sampang memperluas fokus sasaran patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Harkam Tipnas, selain mengantisipasi kejahatan konvensional 3C, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Petugas juga aktif mengedukasi warga mengenai potensi bahaya kebakaran lahan dan pemukiman. Kapolres Sampang, AKBP Anang Hardianto, yang diwakili oleh Kapolsek Camplong, Ibtu Dwi Abdillah, menyampaikan kepada awak media bahwa patroli Harkam Tipmas ini merupakan agenda rutin harian untuk mewujudkan situasi wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Dalam tatap muka yang sangat yang hangat di rumah warga, petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas terkait kewaspadaan selama musim kemarau, seperti warga ini dihimbau untuk sangat berhati-hati dan tidak sembarangan membuang puntung rokok yang masih menyala. Lebih lanjut, Kapolsek juga meminta masyarakat untuk terus mendukung tugas Polri dan bersinergi menjaga kondisivitas lingkungan. Warga diharapkan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, aktif menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kepedulian lingkungan dengan mengaktifkan kembali Siskamling dan juga mendirikan pos Satkamling. Satu informasi lagi dari Sampang pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menegaskan bahwa proyek pengeboran sumur untuk mengatasi kekeringan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Langkah mitigasi ini memerlukan kajian mendalam guna memastikan ketersediaan sumber air di titik lokasi yang dituju. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Taufikur Rahman, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan respon atas arahan Gubernur Jawa Timur terkait upaya penanganan kekeringan secara berkelanjutan. Kendati demikian, pencarian titik sumber air ini memiliki tantangan tersendiri di lapangan. Berdasarkan data BPBD Sampang, saat ini terdapat sedikitnya 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan di wilayah setempat yang masuk dalam kategori daerah kering kritis. Dan melihat siklus kekeringan yang terjadi setiap tahun, BPBD menilai bahwa distribusi air bersih darurat ini tidak cukup. Dan pemerintah kini memprioritaskan pengembangan sumber air permanen sebagai strategi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor. Baik, keseluruhan 4 informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda.
dan kita akan menuju ke Waris di Sumenep untuk informasi terakhirnya. Waris.

0: Terima kasih Ning Rum, dengan itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang. Dan masih ada satu informasi yang kembali akan kami sampaikan. Kali ini kita ke Kabupaten Sumenep. Sebanyak 27 P3K paruh waktu Sumenep tercatat mengundurkan diri sehingga tidak masuk dalam daftar perpanjangan kontrak kerja tahun 2026. Berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep nomor 800.1.2.2/499/204.4/2026. Posisi teratas ditempati tenaga kesehatan dan pendidikan dengan masing-masing 10 orang. Tenaga kesehatan terdiri dari 9 orang bertugas di puskesmas dan 1 orang tercatat di RSUD Abu Yakangian. Sementara tenaga pendidik terdiri dari 8 orang bertugas di SDN dan 2 orang di SMPN. Adapun 7 P3K lainnya berasal dari sejumlah perangkat daerah termasuk Disdukcapil, Dinas Koperasi, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Kecamatan Batang-Batang, dan Sekretariat Daerah. Selain 27 orang yang mengundurkan diri, terdapat 4 P3K berstatus BUP, 2 meninggal dunia, dan 8 dengan keterangan SKP tidak sesuai ketentuan. Kepala BKP SDM Sumenep, Beni Irawan, menyebut pengunduran diri oleh sejumlah P3K paruh waktu dilatar belakangi berbagai alasan. Rincian masing-masing alasan, kata dia, berada pada perangkat daerah yang menjadi pengusul. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi di program Madura hari ini, jaring RRI Sumenep dan RRI Sampang, edisi Selasa 22 September 2026. Saya Ahmad Faris dan mewakili rekan saya Ningrum di Sampang mohon undur diri. Dan perlu juga Anda ketahui, gatekeeper untuk Madura hari ini Faisal Warid mohon undur diri. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep. Masih banyak informasi dan program acara yang akan kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Selasa 22 September 2026 bersama saya Ahmad Baris. Kita ikuti berita olahraga selengkapnya. Tim nasional voli putri Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 dalam pertandingan perebutan tempat kelima Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Chosugo Park Gymnasium Senin kemarin. Kemenangan ini membawa Sri Kandi menjaga asa masuk posisi kelima dalam ajang Asia ini. Selanjutnya, Midior Yuko dan kawan-kawan menghadapi Chinese Taipei yang mengatasi Kazakhstan 3-2. Indonesia meladeni permainan terbuka Vietnam sampai kedudukan imbang 9-9. Pada pertengahan set pertama, Sri Kandi bermain tak terbendung setelah sejumlah serangan mendulang poin sampai unggul 21-11 dan akhirnya 25-20. Pada set kedua, Vietnam bangkit 10-6 sebelum disamakan menjadi 10-10. Laga bertambah seru sampai imbang 20-20. Tapi Indonesia menutup set ini dengan 25-21. Lalu di set ketiga, Indonesia bermain jauh lebih solid sampai melesat 17-10 dan akhirnya menang 25-18. Manajer tim voli Indonesia, Lodri Maspaitela, memuji para pemainnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi Vietnam. SMK Negeri 1 Sumenep berhasil mengawinkan gelar juara voli dalam ajang Smansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sampang. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra dan putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Smansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Pada partai final, tim putra SMK Negeri 1 Sumenep memastikan gelar juara usai menundukkan SMA Negeri 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membeku SMA Negeri 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMK Negeri 1 Sumenep, yakni Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Listari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMK

0: Negeri 1 Sumenep Kagianto mengatakan, perjuangan tim putra maupun tim putri untuk meraih gelar juara 1 tidak mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangat ketat dan berjarak tipis dengan lawan.
1: Ya, alhamdulillah gelar, dua gelar kita raih, putra dan putri. Kalau di tim putri yang perlu diperbaiki yaitu di toser. Karena toser yang kami itu secara kualitas ya biasa-biasa saja, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata, tetapi itu perlu ada suatu perbaikan. Sedangkan di tim putra itu kami lebih memperkuat di pertahanan karena di resip masih banyak yang kurang, terutama defense, pengembalian bola yang kurang baik sehingga banyak memperoleh poin kepada lawan.
0: Kagianto menambahkan, jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus guna meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk itu, tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik pemain.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melecut semangat para atlet Indonesia untuk terus berjuang meraih medali emas pada Asian Games 2026 dan mengingatkan bonus 3 miliar rupiah dari pemerintah untuk bagi peraih medali emas. Erick mengatakan, pemerintah terus mendukung perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 termasuk melalui apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bonus 3 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali emas dari ajang olahraga itu. Menurut Erick, bonus untuk atlet adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap perjuangan dan prestasi atlet Indonesia di tingkat internasional. Erick juga mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan program pelatihan nasional secara berkelanjutan untuk memastikan atlet siap menghadapi berbagai kompetisi internasional. Penampilan impresif Gali Freitas bersama Madura United membuat pemain berposisi sayap tersebut kembali mendapat panggilan dari negaranya Timor Leste pada FIFA Matchday bulan September. Berikut laporan Tagoan Novantria.
3: Pemain Madura United Gali Freitas kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Matchday. Pemanggilan tersebut disambut positif oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sapeh Kerab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim pelatih Madura United yang telah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu berada di papan atas klasemen. Namun dirinya menilai perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus lebih fokus dan menjaga konsistensi.
4: Saya harus kembali
5: panggil
4: negara saya. Terima kasih juga buat coach untuk membantu performa saya, juga kembali lagi ke timnas. Saya senang, jadi saya juga pulang, biar senang, happy. Kita timbin juga klasmennya juga, kita tetap dihantar, fokus untuk kedepannya, pertandingan masih panjang, kita tetap fokus, sesuai coach, kita tetap fokus.
3: Pemain asal Timor Leste tersebut menjadi salah satu bagian penting Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali Freitas untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional Timor Leste. Gali akan bergabung bersama timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA Asian Cup di Grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League mendatang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah RRI Semarang. Madura United FC menjadi tim Jawa Timur dengan perolehan poin tertinggi setelah menyapu bersih tiga laga awal Super League 2026-2027. Laskar Sapeh Kerab mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen sementara setelah mengalahkan Persijap Jepara, PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Madura United FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada pertandingan pertama. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Joy Gomez untuk melanjutkan tren kemenangan pada pekan berikutnya. Pada pekan kedua, Madura United kembali menunjukkan ketajamannya dengan menundukkan PSS Sleman 3-1. Dua kemenangan beruntun membuat Laskar Sapikrab mulai menunjukkan konsistensi sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara. Tren tersebut berlanjut saat Madura United menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan Pamekasan, Jumat 18 September 2026 malam. 3 poin kembali diamankan setelah mereka membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 2-1. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan YouTube. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa

0: Konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro dangdut adalah kita. Pro dangdut RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda di Pro Dangdut Selasa 22 September 2026. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Semoga saja lagu tadi membawa kebahagiaan. Dan sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, seperti biasa kami mohon informasi. Kali ini Anda punya informasi apa? Informasi yang bermanfaat tentunya. Silakan di 3 line telepon, kami tunggu Anda. Langsung saja, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Evi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Saat ya. Sekarang posisi di mana? Di rumah atau lagi di luar rumah?
2: Posisi sekarang lagi ada di rumah, soalnya di luar panas sama angin.
1: Itu di dalam rumah. Di rumah ya. Mungkin dalam satu pekarangan itu di rumah. Enggak, maksud saya ya. Mungkin ada di luar pekarangan, maksudnya di luar rumah. Cuman kali ini punya informasi apa Mbak Evi?
2: Informasi ya tetap di sini kekurangan air kalau di sini. Jadi
1: di daerah mana kekurangan air?
2: Di rumah saya kan saya lagi itu bayar setiap tahun.
1: Enggak, kekurangannya bukan kena bayar dan tidaknya, maksudnya kita, airnya enggak ada atau seperti apa?
2: Kita dulu jawab ya, bayar 300 itu setahun. Terus ternyata airnya lagi kosong.
1: Ya. Itu melalui apa? Melalui PDAM atau?
2: Melalui sumur itu apa? Terus setelah
1: maksudnya airnya. Bayarnya sama siapa Mbak Evi?
2: Sama yang punya.
1: Yang punya sumur berarti pakai sanyo seperti itu ya?
2: Bukan pakai sanyo. Ya di sanyo dulu, setelah itu dipancing, terus mengalir ke sini gitu biasanya.
1: Bayarnya ke siapa?
2: Ya bayarnya ke yang punya Tegal.

0: bantuan. Maka dari itu ya, di daerah mana langsung ke kepala desa, biar kepala desanya nanti ke PDAM, yang mana PDAM nanti akan mendatangkan air ya.
1: Iya. Itu Pak Waris.
0: Kenapa?
1: Kalau di sini.
0: Kenapa?
1: Ada yang pindah ke sumur itu yang lain, yang banyak gitu. Terus tadi ngampung di sini gitu.
0: Jadi ngampung.
1: Ya, kalau di, iya, kalau sumur di sini tuh yang biasanya ada, ternyata sudah nggak ada, udah kering.
0: Iya, karena saat sekarang panas. Akan tapi kalau hanya ngampung, mungkin hanya butuh beberapa hari, mungkin nanti habis jika yang ngampung itu satu desa. Mungkin ya, sebaiknya lapor ke kepala desa, biar kepala desanya nanti yang bisa menghubungi PDAM, biar PDAM nanti mengirim bantuan untuk desa Cangkreng ya, Mbak Ivy ya.
1: Kalau di sini,
0: Bilepora. Ya, sabar ya Mbak Ivy, terima kasih infonya. Gak
1: apa-apa, walaupun saya cuma ngampung sekarang.
0: Bukan hidup hanya untuk diri sendiri, tapi yang lain juga berkelanjutan ya. Kalau ngampung itu kalau tiap hari bukan ngampung namanya ya, kan juga ada bagaimana. Ya nanti.
1: Kalau di sini nggak tiap hari itu masih liang itu, satu minggu satu kali gitu.
0: Jadi, satu minggu
1: kalau sudah mengalir itu airnya, terus nyuci itu yang banyak kayak tadi malam itu nyuci.
0: Makanya nanti yang paling diperlukan kebutuhan dulu ya. Kayak minum, masak, ya mandi, nyuci, mungkin ya di bending dulu lah, jangan langsung ke semuanya, nunggu situasi atau barangkali nanti ada air yang mungkin agak banyak sumbernya, nanti mungkin bisa dilanjutkan nyucinya ya. Oke, terima kasih Mbak Evi, silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Mas Wawan. Terus juga ada Ali Pratama. Terus juga ada kesemuanya.
0: Ada kesemuanya. Terima kasih Mbak Evi.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Evi. Silakan di belakang Mbak Evi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klukur, Bang Riki.
2: Batuan Klukur.
0: Batuan Klukur. Apa kabar, sehat ya Bang Riki ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Tapi sebelumnya mohon maaf, kalau kita berbicara tentang Klukur yang pasti berkaitan dengan yang namanya Lenteng ya. Betul ya?
2: Iya.
0: Cuman kalau masalah keluhan seperti apa yang disampaikan Evi untuk daerah Klukur, seperti apa Bang Riki?
2: Kalau di sini tidak ada, masih aman, terkendali kalau masalah air.
0: Air aman ya Bang Riki ya?
2: Iya, sampai ke atas itu masih bisa di apa, Sanyu itu masih bisa digunakan.
0: Masih bisa mengalir, masih bisa nyedot ya. Sanyunya, alhamdulillah. Itu pakai sumur ya Bang Diki ya?
2: Pakai bor.
0: Wah.
2: Sanyo.
0: Berarti di daerah mana ngebornya, di daerah pegunungan di atas sana ya?
2: Iya, di atas ada, di bawah ada, semuanya ada di sini. Tidak khawatir kok di kalau di sini.
0: Alhamdulillah. Memang tiap tahun jarang ya mengalami kekurangan ya.
2: Jarang kalau di sini, Mas Wari.
0: Alhamdulillah. Waduh, rasa bentuk syukur yang selalu kita panjatkan. Terima kasih Bang Riki. Atau untuk sementara Mbak Evi ya, kalau boleh saya sarankan, karena air ini merupakan suatu kebutuhan, mungkin bisalah ngampung dulu ya ke rumahnya Bang Riki ya. Boleh ya Bang Riki ya? Boleh ya?
2: Iya.
0: Boleh Mbak Evi ya. Mengkunyut ya ke rumahnya Bang Riki. Kalau untuk minum mungkin di daerah sana. Jadi air yang di rumah eman-eman. Ya, betul ya Bang Riki ya?
2: Iya, bawa dia punya cuciannya.
0: Kakak sambil ke kepi ya, Fih. Kelampinnya sambil ya. Cik pencaciran. Yuk, lanjut Bang Riki. Salamnya buat siapa Bang Riki?
2: Iya. Salamnya yang pada nama buat Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan. Dan selalu bersama keluarga.
0: Amin.

0: umurnya, barokah rezekinya. Amin. Terus barusan ada Evi, ada Irma, ada Iim, ada Dewi, ada Bu Fathor, ada Mama Susana. Terus ada Abah Suni di Wasurai, ada Cepaka, ada Faruk, ada Jeki Asmara, ada Sukron. Ya, kesemuanya dalam kompakan.
1: Iya. Terima kasih Bang Riki.
0: Ada Bu Yuni dan
1: Mbak Yuni, Mas Wawan juga.
0: Ya, kesemuanya. Abah Halim. Terima kasih itu waktunya.
1: Sama-sama.
0: Dari Simpang 4. Jembatan sebelah barat Desa Klukur, Kecamatan Batuan, Cianggara, bersama RI terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan mungkin ini merupakan kabar baik ya, lebih-lebih untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin kekurangan, kalau hanya untuk untuk minum atau untuk mandi, mungkin bolehlah kita ke rumahnya Bang Riki. Alhamdulillah. Di daerah Bang Riki, nampaknya kali ini tidak seperti saudara-saudara kita yang lagi mengalami kekurangan air ya. Dan untuk teman-teman yang jauh di sana, mungkin ada cara atau kita laporin dulu ke kepala desa, biar nanti kepala desa yang menghubungi PDAM, biar nanti pemerintah yang menghadirkan air minum ya, menyuplai bantuan ya, yang penting daerah mana kering ya, karena air ini merupakan kebutuhan yang memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Oke, sebelum kembali kami terima Anda, kami hadirkan dulu ya lagu untuk Anda. Dan selamat siang bagi Anda yang baru saja bersama kami, kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sumenang.

0: Oke, terima kasih. Jangan cemburu buta ya. Karena pemuda yang engkau curigai, dia adalah adikku ya. Monggo silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami. Kami tunggu Anda di tinggalan telepon. Kembali kali ini kami terima. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Roni ya.
1: Iya.
0: Iya Mas Roni. Apa kabar Mas Roni?
1: Kabarnya di mana Cawari?
0: Apa kabar Mas Roni? Kalau kabar saya sehat, baik, alhamdulillah.
1: Oh syukur kalau gitu. Langsung aja salamnya ya.
0: Bukan salam yang kami butuhkan, tapi informasi Mang Roni yang ganteng. Salamnya nanti.
1: Oh, informasi ya. Ya.
0: Yang bermanfaat. Kalau cuma tentang
1: sekitaran daerah Pamekasan, banyak orang bermain layang-layang. Itu seperti Sekaan, Labuan, gitu.
0: Dalam
1: semuanya main layang-layang
0: dalam,
1: walaupun muda gitu, banyak sekali.
0: Dalam,
1: dan sekarang kan tidak ada tembakau di Pamekasan sekarang.
0: Dalam rangka apa Mas Roni?
1: Enggak, tidak ada rangka apa gitu. Cuma bermain-main aja gitulah.
0: Bermain-main saja.
1: Bermain-main saja gitu. Karena orang itu apa ya, nyaman tak maturin dengan ku istilahnya.
0: Oh, genku main layangan gitu
1: main
0: ya.
1: Main layangan.
0: Mungkin lomba atau seperti apa?
1: Kalau lomba sudah selesai gitu lah, Pak.
0: Oh, memang ada lombanya ya?
1: Iya, dulu gitu ada gitu. 17 Agustus itu ada lombanya.
0: Lomba apa yang bunyi, pakai bunyi-bunyi itu ya?
1: Iya, seperti apa, lomba kelereng, seperti lomba macam-macam gitu.
0: Kok bisa lomba ke kelereng? Maksud saya lomba layangannya ada lomba layangan, maksud saya.
1: Iya, ada lomba layangan, tapi di layangan itu ada lampunya di atas gitu.
0: Oh, bukan ada kelerengnya, ada lampu ya, ada lampu.
1: Di ada kelerengnya, lampu gelap-gelip gitu.
0: Oh, lampu yang kayak kelereng, gelap-gelip, jalan-jalan.
1: Iya, di atas.
0: Oke, terima kasih ya Mas Roni infonya ya.
1: Ya, salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat beraktivitas, dan tidak lupa pula untuk Dewa Suraging, Abah Suni, Mbak Irma, Evi, Bang Sukron, Bang Sahdan, Bang Ali Murtade, ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih Bang Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya Mas Roni ya. Ada main layangan. Layangan, mungkin ada yang mau dilihat apanya ya. Jika di lomba mungkin ikut yang lombanya yang mana ya. Tapi itulah bentuk kesenangan. Cuman bolehlah siapa saja mau bermain layangan boleh, cuman kita harus tahu sebab dan akibatnya ya. Jika berdekatan dengan jaringan listriknya berbahaya, mungkin agak jauhan dikit ya.

0: takutnya pedot satu saat nyangkut di kabel yang ada aliran listriknya, nempel di atas, jika hujan nanti akan berbahaya, maka bisa konslet ya, bisa kebakar. Oke, terima kasih Mas Roni. Di belakang Bang Roni, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pipi.
0: Oh, dengan Pipi. Pipi di mana sekarang, Bi?
1: Lagi di Kolor.
0: Oh, di Kolor. Sehat, Bi?
1: Alhamdulillah, pusing.
0: Alhamdulillah, pusing. Gimana maksudnya?
1: Kemarin kan baru dari Gileyang.
0: Tunggu, bukan dari Gileyangnya. Sehat, Bi? Alhamdulillah, pusing. Maksudnya seneng pusing?
1: Bukannya seneng. Tapi cuma pingin tahu kan sampean kan.
0: Alhamdulillahnya di mana?
1: Ya mau bilang innalillah loh.
0: Iya, innalillah, saya sakit gitu. Ya, jadi sesuatu yang kurang begitu menyenangkan bukan alhamdulillah ya, tapi innalillah yang senang, alhamdulillah kita syukuri. Biar enggak salah ngucapin. Takutnya nanti sama pangeran tak boros-boros ya, karena dengan adanya pusing, senang pipinya. Tak kok iba betengen terus, Bi, ya.
1: Nggak, kalau sudah nyampe rumah alhamdulillah sudah mendingan. Kalau di tengah lautan pusingnya minta ampun.
0: Oh, maksudnya alhamdulillah sekarang nyampe rumah sudah mendingan. Mungkin di tengah atas ya, Bi, tengen ya, Bi.
1: Iya, hanya ombaknya terlalu besar itu kemana suaranya.
0: Kan ngocak aja ajolonan, Bi, ombo.
1: Masa ajolonan dengan aroma malolo, sohat.
0: Bo, biarlah saya mamas kanjeng mak ajolon, Pipi neng eroma, nyiapin deki bila kakang dateng, Pi.
1: Kalau kakanda yang berjalan sendiri, saya enggak tahu tuh sama Siska.
0: Oh, maksudnya pingin ketemu Siska.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Temu ben Siska, Pi.
1: Alhamdulillah,
0: temu. Makanya, yuk kita jalin persaudaraan, pertemanan, perkanjaan. Libet fanfin RRI, tadi libet RRI banyak kanjan. Syukuri.
1: Yuk. Ternyata, Siska itu masih keponakannya papi kanjeng gitu loh.
0: Oh, ponakannya Bambi, ponakannya papi.
1: Iya, ponakannya papi.
0: Ponakannya Mas Kanjeng Doso. Iya. Waduh, nyak ponakan.
1: Kemarin saya dibawain Pak Suarez.
0: Apa?
1: Satu karung.
0: Alhamdulillah. Bo, tu kata tanggungnya, cukun kabur nyambi. Ya.
1: Itu sudah.
0: Oh, itu Jadi selain kun pamilo bertanah beri tanah ya.
1: Ya katanya suruh kasih kabar.
0: Ya kabar yang bermanfaat. Mungkin ya bagi orang berarti kan kabur tibi. Begitu korang aduh malam clean arah apa makun ya kabur mata beri.
1: Makanya pingin juga apa?
0: Mumun leduk sekali apa nih sibuk kibi ya.
1: Pingin juga sama Sabrong. Ini dong, kita tunggu nanti.
0: Bo, mau dengar beri bini gendar, Bi. Mintanya mana, Bi? Mau dengar beri, entah lagi ke rumah, Bi. Ya.
1: Kan saya yang nawarin.
0: Yuk lanjut salam buat siapa, Bi.
1: Salamnya yang pertama ya, tentunya buat selaku sang panitia. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat yang selalu cepat.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Siska sama keluarga di situ, makasih atas sabrengnya dan atas pertemuannya.
0: Galangkong Siska, sabreng Siska.
1: Terus barusan ada Riki, ada Pak Jumeneng, ada Basuni, ada Laut Kuda, Datan Panama, terus ada Bufat Permama Intan, Iin Irma, Rindi, Farid, juga ada Bang Yunus. Kesemuanya.
0: Terima kasih, Bibi.
1: Mohon maaf yang besar-besarnya. Masalah lagu ngekor aja ya.
0: Lagunya norok-norok. Yeah.
1: Pasti bagus-bagus.
0: Terima kasih, Bi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bibi. Selamat duduk manis dulu, Bi. Kalau sekiranya ajelen, de tengah betengen sakit je ajelenan, Bi. Biarlah kakang, kalau hanya untuk

0: berjumpa, masih ada hari esok, hari lusa, atau hari kapan lah. Yang terpenting kita selalu sehat, insya Allah bakun ketemu ya. Kalau sekiranya ombak itu membikin pipi itu sakit atau siapa saja sakit, mendingan jangan dulu ya, nunggu ombak reda di belakang pipi Susana. Selamat siang Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Pro Dangdut dan adalah kita
0: dengan Baisa Janar ya.
1: Iya.
0: Sehat abang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang, di rumah atau di pinggir Tasik?
1: Enggak, sudah nyampe rumah.
0: Sudah nyampe rumah. Benyak olehna bang ya, benyak olehna.
1: Dapat banyak yang dapat dua golbong itu, Mas Waris.
0: Apa itu? Teri ikan biasa atau
1: sebenarnya? Iya, teri putih itu.
0: Teri ya. Putih ya. Nah, tapi saat sekarang sepertinya ombak kan masih tinggi, tapi untuk nelayan di Talang Siring masih ada yang kerja atau iya kedua
1: arahnya sudah mendingan lah sekarang ombaknya itu, Mas.
0: Oh,
1: bisa apa ya,
0: maksudnya bisa bekerja walaupun ada ombak ya.
1: Iya.
0: Karena terhalang oleh pulau, jadi ombaknya tidak terlalu begitu besar ya mungkin ya.
1: Iya, begitulah Mas. Tapi kalau Pak Tawres wajar juru timbang itu lain dengan yang sekarang. Perahu-perahu yang ada di kami lebih besar dari yang dulu itu, Mas.
0: Apanya lebih besar?
1: Perahunya itu.
0: Oh, sekarang nggak seperti dulu ya lah.
1: Iya, lebih besar.
0: Alhamdulillah. Berarti ya, harganya lebih mahal kalau gitu dong. Iya,
1: 60-65 juta begitu.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Mestinya itu gambar yang
0: pokoknya 200, ya bukan karena 200 atau karena apanya, tapi karena mesinnya yang besar. Terima kasih, iya. Jangan mereknya di sini ya. Yuk, terima kasih. Ya. Yuk, ya, langsung maaf, salamnya maaf. Buat siapa?
1: Itu ya.
0: Yuk, lanjut salamnya buat ya. Siapa?
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan kuatnya selalu dalam tahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih.
1: Dimurahkan rezekinya, barokah umurnya juga.
0: Amin.
1: Terus ada pipi ya?
0: Pipi.
1: Iya, bekereme pipi itu, Mas.
0: Oh, pipi ini biasa. Ati banget.
1: Ini kayak dan Mas Waris itu.
0: Ati banget tukar bo ibon kanjeng doso.
1: Iya. Lagu ada apa, Mas?
0: Wah, lagunya seperti biasa ya.
1: Oh, iya. Katanya pipi burung ngikor aja lah. Oke. Langsung sampai ada Dewa Surayim, Mas. Ada Basuni. Ada Jeki Asmara yang tadi ganti di sana. Dipengatakan ada Abah Halim, ada Bunda Yumi juga. Nah, terus ada Romi Sanjaya ditemani sana. Di Pakong ada Mbak Deno. Di Simpang Tiga Larangan ada Mbak Ela. Ditunggu gabungannya. Untuk Mas Warisnya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sejena. Terima kasih juga buat yang lain. Seperti biasa, sabar dulu kali ini. Kembali kita nikmati lagu untuk Anda.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Silakan kembali untuk Anda yang kali ini berada di Kepulauan. Selamat siang, semoga saja siaran kami kali ini bisa terpantau dengan jelas ya. Halo Mbak Dinda, juga Mbak Rustin, Bang Kumis, atau siapa saja dah kesemuanya. Jawa juga apa kabar? Kembali kali ini kami terima Anda, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saudara saya Bang Ivon ya.
1: Saudara saya yang ganteng.
0: Aduh.
1: Gimana kabar Wani?
0: Kabarnya sehat. Lama tak terdengar suaranya, kemana Bang Ivan?
1: Ya, lama dititipin kompol Bang Hari.
0: Oh.
1: Iya, enggak ada yang anu, ada neneknya sakit. Kebetulan sakit, jadi dititipin di sini.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ngancung-ngancung kompoi. Iya, enggak apa-apa dah. Yang penting ya, sehat lah.
1: Kalau daerah Talang Siring, sementara air masih aman, Bang Haris.
0: Air aman ya?
1: Kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah.
1: Bahkan saya sendiri punya sumur sendiri.
0: Alhamdulillah. Ada tetangga yang juga apa numpang di sumurnya Bang Ivan?
1: Punya tiap rumah di sini rata-rata punya semua.
0: Wah, aduh.
1: Itu ada boran yang dari di desa itu, dari desa itu tiap harinya itu dijatah pada satu hari itu 5 jam ke timur, 5 jam ke timur ke selatan
0: per RT mungkin gitu. Ke daerah Pion, daerah mana itu ya?
1: Iya, diatur itu.
0: Alhamdulillah. Karena apa? Karena saat sekarang

0: Ya, mungkin kita sudah tahu sendiri banyak kabar bahwasanya saudara kita yang jauh di sana banyak yang kekurangan air. Dan alhamdulillah kita di Talang, di mana, di Bang Riki, di Klukur, aman sepertinya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Ivon kabarnya ya.
1: Ya, tadi kan juga dijabarkan sudah sama Pak siapa itu tadi, sama Mbak Ririn di RRI pagi.
0: Iya.
1: Kan sudah itu dibahas itu masalah kekurangan air, karena mau disuplai kayak di mana itu, di utara mau disuplai katanya.
0: Makanya untuk Mbak Ivi atau di mana saja lah, silakan kabari pemerintah terdekat ya, biar nanti bantuan langsung turun ya.
1: Pemerintah sekarang cepat tanggap sama yang kekurangan, langsung dibeli atau di
0: rumah, iya, dibantu kan. Iya, oke,
1: jangan sungkan-sungkan kok,
0: jangan sungkan-sungkan, betul iya. Kata Bang Ivo.
1: Iya. Ya, salamnya Bang Aris,
0: silakan. Salamnya buat siapa Bang?
1: Salamnya buat Bang Aris yang ganteng, selamat
0: siang. Waduh,
1: mudah-mudahan pulangnya dengan selamat sampai rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Jadi ada Pipi itu sana itu selamat.
0: Pipi, ada aja bombok di tengah Pipin.
1: Iya. Iya, Riki Anggara juga ada, Faruk Karisma selamat siang. Minggu kemarin katanya mau nyelaper Pak Siskanya. Nggak tahu, benar apa, nggak tahu.
0: Siapa mau nyelaper?
1: Faruk Karisma. Oh.
0: Iya, niat baik kita iya. Doakan saja, amin.
1: Ini tak tunggu gabungannya, yang belum gabungan tak tunggu gabungan sama Bang Ari. Selamat Bang Ari, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bang Ivan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ivan ada siapa? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut, ada nama Syarif.
0: Ini masa lembu ya? Ya.
2: Alhamdulillah. Masuk diajak Anda Mas Haris di siang hari ini ya.
0: Gimana aduh, kabarnya dulu lama tak aduh, jumpa.
2: Gini, saya mau cerita sedikit dulu ya.
0: Boleh.
2: Tidak batu aku. Gini, bukannya tak mau monitor, bukannya meninggalkan RRI. Karena lamanya RRI tidak terpantau ke masa lembu. Itu Bang Sofinya sering SMS, sering nanya Bang Sofi yang ada di Pemancar Bulutong.
0: Iya.
2: Gimana RRI ke masa lembu katanya. RRI-nya nggak ada sama sekali, sudah lama kata saya. Saya mau infonya ya, saya perbaikin katanya. Tidak akan saya kabarin kata saya.
0: Iya, terus?
2: Pas ada saya kabarin, tidak ada saya kabarin.
0: Kalau?
2: Pada hari yang lalu yang tadi dulu. Saya mau monitor itu. Hari Minggu, kok nggak ada sama sekali kata saya. Saya nanya lagi ke Mas Sofi, ternyata di kawasan Buluto itu kebakaran katanya ya.
0: Iya, ada perbaikan ya, bukan kebakaran, perbaikan.
2: Iya, makanya dipadam katanya. Saya dulunya masuk ke itu, pas masuk dua kali saya ke Mas Hamili lewat lab-nya. Ini saya cari sekarang lab-nya nggak ada. Nggak nge-lab ya, RRI ya?
0: Enggak sekarang. Maunya saya nge-lag. Tenang aja, besok mungkin ya.
2: Makanya ini saya ambil radio kecilnya. Alhamdulillah bisa dengar suaranya Mas Haryu.
0: Iya, tapi...
2: Dan alhamdulillah RRI terpantau ke sini sekarang.
0: Terpantau ya, alhamdulillah. Jelas ya, Mbak Rustin ya. Terpantau jelas ya.
2: Ya nggak begitu jelas loh, Mas. Agak ngaroso sedikit, tapi yang penting penyiarnya itu bisa didengar, itu alhamdulillah.
0: Tapi bukan hanya...
2: Kadang-kadang dengan RRI Singaraja, pas itu Mas Hendra kemarin juga nanya. Ya saya bilangin lah bahwa nggak ada sama sekali lain dengan dulu-dulu RRI-nya. Bukan saya mau meninggalkan RRI, kata saya. RRI nomor satu di hati saya.
0: Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih,
2: karena
0: biar...
2: Karena nggak adanya RRI tak terpantau kebetulan, akhirnya saya ya... Diam ya, bukan diam ya, masuk di lab-lab lah, TikTok-TikTok.
0: Iya.
2: Tapi saya kesampingkan, kalau memang RRI-nya bisa dipantau, saya lepan di kesampingkan dulu.
0: Di kesampingkan dulu. Terima kasih ya, cinta dan setianya.
2: Itu adalah informasi dari saya ya, buat Bang Sofi, agak ngeroso sedikit.
0: Bang Sofi, ya, ini Mbak Rustinya. Dan ada... ada apa ya?

0: Ada kabar baik untuk Mbak Rustin. Biar kok sepertinya rame ya. Maksudnya jika pas ke bunyi apa ya Mbak Rustin ya? Halo.
1: Ini kan saya pegang radio yang satunya ini. Saya dengerin radio ya. Kadang-kadang saya
0: kalau pas lagi ke Sumenep nanti hubungi Mas Sofi ya, katanya mau mau dikasih mengasih monitornya. Iya, oke.
1: Yang dari Bali saya tapi cuma sebentar aja dah.
0: Iya, terima kasih. Ya, lanjut. Saya, yuk, salamnya buat siapa?
1: Dari sini ya, di sini ada perlombaan, ada pertandingan turnamen sepak bola ya udah satu minggu dah.
0: Semoga.
1: Lagunya apa, Mas?
0: Lagunya buat, lagunya bagus-bagus, tenang aja dah, ya.
1: Iya, lagunya kasih ajak sama Bang Wawan.
0: Lagunya kasih Mas Wawan.
1: Teman-teman lama tuh.
0: Iya.
1: Teman lama, pokoknya. Yang pertama dulu ya buat Mas Haris ya, semoga saya selalu berkeluarga ya, sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Terima kasih doanya.
1: Siaran di siang hari ini ya, makanya sehat sangat berharga. Bang Wawan juga ditunggu gabungannya. Keto Eng masih ada ya ketoknya ya.
0: Wadah Keto Eng, sehat beliaunya, alhamdulillah. Andi teman anyar Kong Tok Eng dah ya.
1: Salam lah buat teman-teman semua ya, Pak Nur Komala juga.
0: Iya. Yeah.
1: Ke semuanya Bupat juga, Pak Yuni, ke semuanya tanpa terkecuali. Salam kompakkan di udara ya, salam sehat, dah baik selalu.
0: Oke.
1: Untuk Mas Arisnya, makasih banyak waktunya ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rustin ya. Alhamdulillah informasi jangkauan RRI ke Masa Lembu, alhamdulillah saat sekarang udah bisa apa ya, dapat informasi, dan semoga saja informasi-informasi berkaitan dengan RRI semoga saja terus ada ya, lebih-lebih dari pendengar setia RRI Mbak Rustin ataupun juga siapa saja yang ada di sana, biar ada perbaikan dari teman-teman kami ya. Oke, di belakang Mbak Rustin kembali kami tunggu Anda di 662 atau 665. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Dari Mandalaru baru, Mas.
0: Oh, Abah Suni ya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Apa kabar dulu, Abah?
2: Iya, kabar baik. Sebaik sampean gitu.
0: Wah, gitu ya. Alhamdulillah. Iya.
2: Kalau sampean gak baik, tak mungkin sampean siaran di sini.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah, iya. Saya baik. Alhamdulillah, semoga saja yang lain juga baik ya.
2: Iya. Dan semoga sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi. Gitu.
0: Amin. Terima kasih doanya, Mbak Suni. Punya kabar apa kali ini?
2: Iya, kalau kabar di sini katanya orang Madura, Osombol Budi Bulatang Kap gitu. Iya, di daerah Mbak Suni nanti akan dihadiri pongbongkar dari Lentang Barat gitu.
0: Bukan
2: persahabatan,
0: bukan osom ya, maksudnya ada perlombaan, pertandingan ya.
2: Iya, persahabatan gitu.
0: Persahabatan. Ya. Memang olahraga perlu, karena dengan olahraga kita bisa menjalin persaudaraan lewat olahraga. Maka dari itu olahraga di samping menyehatkan juga memperbanyak teman. Jadi kalah menang itu hal yang biasa, yang terpenting jangan sampai atau karat itu aja ya.
2: Ya enggak mungkin Mas Marit, karena itu ingin menambah saudara gitu.
0: Nah itu, oke. Di samping nambah suara, nambah saudara, nambah sehat juga ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Itu mau juga di lengan gitu.
0: Ya, terima kasih ya ibunya Mbak Suni.
2: Iya, salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan ada Mbak Rustin.
0: Mbak Rustin.
2: Gerong
0: gitu,
2: ya. Gerong
0: sama suaranya
2: gitu. Waduh, banyak yang gerong. Sekarang, sekarang ada Mbak Dinda di sana.
0: Mbak
2: ada
0: Dinda.
2: Ada Miss Ipon, ada Miss Cina. Ada Epi di Lenteng. Ada siapa ya? Abah Halim. Siapa ya? Ali Pratama,
0: Mas Wawan juga, iya.
2: Mas Wawan juga, Mas Reki, Mas Jeki, Mas Syukron. Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu.
0: Pak Ketua juga.
2: Jarang kalau di Perodangdut masuk gitu.
0: Enggak, beliaunya banyak kerjaan. Tapi walaupun banyak kerjaan, tapi beliaunya tetap monitor ya. Kan banyak tamu.
2: Alhamdulillah.

0: Jangan khawatir.
1: Iya, Mama Bathor, Mama Yuni, Pak Cempaka, Pipi gitu barusan.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Dan kesemuanya.
0: Terima kasih ya.
1: Buat Mas Warisnya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni di belakang. Abah Suni Prodangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mas Jeki ya.
2: Iya.
0: Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Jeki?
2: Alhamdulillah, kabar baliknya gimana ya?
0: Sehat. Nampaknya agak kayaknya baru bangun tidur atau gimana?
2: Enggak tidur sama sekali ya.
0: Waduh, kenapa enggak tidur? Enggak ngantuk?
2: Enggak bisa tidur karena cuacanya panas sekali ini ya, gerahnya.
0: Oh, gerah. Iya. Cari yang agak naung-naung ya, atau pakai kipas.
2: Iya, harus cari yang sejuk-sejuk ini sekarang ya.
0: Iya. Jangan lupa minum air biar tidak dehidrasi ya.
2: Oh, karena air ini sudah tersedia sudah ya ini.
0: Iya, alhamdulillah melimpah ya air ya, enggak kekurangan ya Mas Jeki ya.
2: Enggak, kalau di sini enggak.
0: Di Ganding ya, alhamdulillah.
2: Samping bor juga, air sumur juga ada.
0: Air sumur ada, cuman di daerah Evi berarti ya. Nih serang Evi gunnya.
2: Iya, kalau di sini enggak kekurangan air. Bor-bor di sini banyak sekarang, Cak.
0: Banyak. Oke, okay, ya. Yang penting walaupun banyak bor, tapi dengan kondisi cuaca seperti ini, kita juga harus menghemat ya, jangan menghambur-hamburkan air. Kita apa? Kita eman-eman ya. Eman-eman ya.
2: Seperlunya
0: saja kita gunakan seperlunya saja. Oke, okay, terima kasih Mas Jeki. Langsung salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama tentunya untuk Cak Aris, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Terima kasih Danya.
2: Ya, Abah Suni ya.
0: Abah Suni.
2: Syukuran Wanda, Pak Rukciska, Mama Susana bersama Bapak Kencing Toso juga.
0: Mm-hmm.
2: Ada Abah Halim ya barusan ya.
0: Abah Halim.
2: Ya, Mbak Rustin,
0: Mbak Rustin.
2: Sempaka, Farid, Adelia, Pemekasan. Ada Mbak Yuni sama Mas Deprianto, Mas Wawan, Mas Putra Setia, kesemuanya aja ya.
0: Iya.
2: Ada Mbak Irma.
0: Mbak Irma.
2: Kesemuanya. Salam kompakan selalu di udara. Makasih Jaya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo, assalamualaikum. Ya, silakan di belakang Mas Jeki. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah Halim ya.
3: Ya, betul.
0: Mun tak jelok tak masuk, Abah si genteng nak.
3: Tak bisa masuk.
0: Oh, tak bisa masuk.
3: Saya monitor, tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk, tapi bisa menikmati. Tapi paling tidak bisa mengobati rasa kerong kaca-kaca ya, Abah Halim ya.
3: Iya,
0: walaupun tak bisa masuk. Tapi gimana ngomong-ngomong, sehat Abah Halim?
3: Alhamdulillah, sehat lagi, baik ya, Khalid.
0: Baik ya, daripada kemarin ya.
3: Kalau Mas Khalid, sehat.
0: Alhamdulillah, ya sehat, sehat Alhamdulillah. Tak langkong Mas Wawan sambil ngok-jongok Abah Halim ya.
3: Itu telepon dari
0: tembakau nya tapi sekarang udah apa agak apa tidak seperti kemarin-kemarinnya tenang-tenang kan, santai-santai sekarang, takut coba rugi boleh katanya ya.
3: Siap anu itu ada antri ya, bukan BGM aja yang ada antri ya, itu meskipun di
0: kundang
3: itu
0: maksudnya di kundang antri juga ya, nunggu sortiran
3: iya. Kadang-kadang 4 hari, 5 hari.
0: Waduh.
3: Pasawan itu.
0: Ya bersabar. Ya tapi paling tidak untuk pedagang tembakau yang apa tembakonya dibeli, biasanya kadang-kadang beli itu kekurangan uang, bukan tidak mau bayar, kurang nunggu dari gudang ya, cuman janjinya 1 hari, kadang 2 hari, untuk itu mohon dimaklumi lah ya. Karena di gudang seperti apa kata Abah Halim, biasanya disortir hari ini, ternyata masih hari esok yang mau disortir, nunggu giliran. Seperti itu ya, Abah Halim ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, lanjut. Salamnya buat siapa, Abah?
3: Salamnya, jangkulannya, buat Pak Salis yang tegak perkasa.
0: Waduh.

0: walafiat,
1: amin.
0: Berkeluargalah dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
1: Amin. Makasih doanya, Pak Halim.
0: Nah, selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya,
1: Pak Indra.
0: Ya, lagi ada Mas ini, Mas Ia, ada Mas Riki Anggara,
1: Bang Riki Anggara,
0: ya, lagi ada Farouk Kresya, ada Mbak Yudi, siapa tetangga saya itu Mas Riki, Mas Ivon,
1: Bang Ivon, Ivan,
0: tetangga itu aja deh.
1: Tetangga, kita deh.
0: Iya, ada 2 kilo itu dari rumah saya itu.
1: Iya.
0: Iya. Dan terakhir ada Mas Wawannya.
1: Mas Wawan.
0: Dan Mas Ajita. Dan kesuanya aja tanpa terkecuali tanam kuali lagi aja di saya. Untuk Mas Anies, terima kasih saya. Kata Sob 3, Kiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama Prudangdut RRI Sumenep.

0: Oke, terima kasih untuk Anda sendiri-sendiri ya. Kenapa hidup jadi sepi ya? Karena lagi sendiri ya. Jadi untuk yang sendiri-sendiri kali ini, biar tidak sepi nyari teman ya. 22 menit sekarang terlepas dari pukul 14 dan kali ini masih bersama Pro Dangdut. Langsung kembali kami terima Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mas Supriyadi.
1: Iya, Mas Supriyadi.
0: Gimana, semakin sehat?
1: Iya, enggak, belum Mas Supriyadi.
0: Kenapa?
1: Karena masih dalam pertahapan masih.
0: Iya, maksudnya dari kemarin kan ada perubahan ya?
1: Enggak, masih dalam pertahapan yang dulu. Kemungkinan apa? Tidak terlalu terawat kayak gini Mas Faris.
0: Tidak terlalu karena, maksudnya gimana Mas Supriyadi? Singkat banget.
1: Karena masih sama.
0: Oh, masih sama seperti kemarin karena iya. Perawatannya
1: iya.
0: Tetap tidak, maksudnya tidak ada perawatan yang lebih signifikan. Tapi paling iya. Tidak mungkin sebaiknya nanti dibawa ke dokter apanya, mungkin seperti apa atau retak atau seperti apa Bang Supriyadi. Tapi sabar ya, sabar.
1: Iya, Mas
0: Farid. Sabar. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan, suara-suara teman-teman bisa menjadi pengobat untuk Mas Supriyadi. Langsung salamnya ya, buat siapa? Ayo.
1: Ya, salamnya untuk Mas Farid. Selamat bertugas. Mudah-mudahan tambah sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus salamnya ke semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semuanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sorry, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih ya, sabar yo, ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Supriyadi, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, abang cakep.
2: Bagaimana kabarnya, Mas?
0: Kabarnya kerong, kangen. Ikin dari ke mana dong, orang akan ceng. Aduh, mulai.
2: Kalau sama-sama sekarang masih
0: ada
2: di luar itu masih
0: makanya aduh, tapi saya sengaja tidak nelpon karena saya nggak niat, cuma nyeper, kasihan mungkin ada di luar, biarlah saya doakan semoga saja sehat.
2: Setiap hari ada orang meninggal gitu, aduh. Tadi anunya almarhum istri saya meninggal di belakang rumah, ada
0: rumahnya
2: satu minggu ada 4 kali di sini, aduh.
0: Bingung
2: mau ambilan itu.
0: Ya, Pak panggilan, tapi paling tidak untuk mengingatkan kita bahwasannya memang kita tidak ada yang kekal. Semuanya akan pergi, akan meninggalkan. Oke, tapi semoga saja diberi ketabahan Bang Wawan, keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga saja dapat ganti, dapat teman, biar tidak sendiri. Amin ya.
2: Ya, benar.
0: Iya, oke.
2: Okay.
0: Tidak
2: sedih
0: terus kan ya. Iya, ketibian malu, iman kegendeng. Iya.
2: Abah Halim,
0: ini Mas Wawan, Abah Halim.
2: Salamnya Mas ya.
0: Yuk, lanjut salamnya buat siapa?
2: Selalu ya Mas ya.
0: Iya, amin.
2: Terus ada tadi ada Mbak Halim.
0: Mbak Halim.
2: Mbak Yuni,
0: ada Mbak Rustin tadi. Dari Masa Lembu.
2: Terima kasih itu. Tumben itu gabungan.

ya di Wawan ya. Sehat terus Mas ya. Sabar, semoga saja apa yang menjadi harapan dan impian diijabah, terkabul. Jangan kemana-mana, kembali kali ini kami adakan dulu lagu untuk Anda.

Sobat, terima kasih dan kita jeda dulu sejenak. Pastikan terus bersama Purung 1 RRI Sumenap. Sekarang di studio jam menunjukkan pukul 14.31 menit. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, tibalah saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenap dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah sholat asar anda

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Anapa motor apa? Monggo ki.
1: Moko, padahal puru aman, tiba-tiba mati, starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor, di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir

0: untuk masyarakat.
1: Pro Dangdut.
2: Oke, nanti terima kasih dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar ya bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih ada sisa waktu, monggo silakan untuk Anda sebelum kami tutup kebersamaan, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari mana dengan siapa?
3: Dengan Nyonya Fathor Rahman.
2: Dengan Mama Fathor.
3: Iya,
2: jering macam buru boy, sehat ambian Bu.
3: Alhamdulillah, syukurillah.
2: Alhamdulillah. Aduh seneng. Oleh
3: tidak tate hidung masore.
2: Abo. Tapi memang betul lah, jangan memaksakan apa yang seharusnya untuk istirahat. Jadi kalau memang ngantuk kayak mata buat pejem, buat tidur ya.
3: Ada elang lagi.
2: Tapi ini, tapi alhamdulillah kali ini dah sekiranya baru bangun tidur. Yuk, yang terakhir sambian salamnya buat siapa Bu?
3: Salamnya buat sudah janji kemarin mau nyalamin teman-teman yang ada di Pamekasan.
2: Monggo silakan yang di Pamekasan ada ya, siapa?
3: Pamekasan pertama buat Bu Yuni Handayani, juga buat buat Arindi, juga buat Adilia Farid.
2: Ada Abah Halim tadi salam katanya buat Bu Fathor.
3: Iya, Abah Halim juga. Juga buat Pak Mahesa Jenar ya.
2: Mahesa Jenar.
3: Pak Kasmono dan keluarganya. Ketohir juga ya.
2: Kong Toeng juga.
3: Dan juga buat Pak Nur Kumala dan Pak Sabter. Di Sampang sana ada Hamdan Ogwala Tete.
2: Itu Bang Zahdan. Zahdan. Bang Zahdan.
3: Zahdan Irama dan Mahmuda. Yang ada di Pakong ada Bu Tafla dan
2: Tafla, Mas Bintara.
3: Bintara semuanya dulu Mas Fares.
2: Yo, makasih ya.
3: Terima kasih buat Mas Fares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, dengan berakhirnya Bu Fathor tadi maka berakhir pula kebersamaan kita di Pro Dangdut. Terima kasih, semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu membuat Anda terhibur dan semoga segala informasi yang Anda berikan dicatat sebagai amal kebajikan. Sampai jumpa kembali, terima kasih dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sunep karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan. Dan sekaligus saya mohon undur diri, saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara resuman kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore semenap sore hari ini kita akan hadir dengan kentongan update informasi tentang bencana di kawasan Madura. Dan yang pasti sore hari ini akan membahas tentang sebelum bencana datang seberapa siapkah kita. Stay tune terus bareng kita di rri.co.id dan FM 101,3 MHz. Selalu terhubung bersama kami di Pro Satu RRI semenap kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bunda dengerin

Biaster Education di sekolah diperuntukkan untuk seluruh tingkatan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. Seluruh sekolah melaksanakan simulasi evakuasi jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Tidak hanya anak-anak dan pihak sekolah, orang tua pun terlibat dalam kegiatan ini. Simulasi dilakukan dengan serius dan sangat menyerupai situasi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Berbagai cara dan teknik diajarkan kepada anak-anak dan disimulasikan oleh seluruh pihak yang terlibat. Anak-anak pun akan memiliki awareness yang tinggi akan kondisi tersebut sehingga selalu siap siaga jika sewaktu-waktu gempa bumi dan tsunami datang melanda. Tanamkan edukasi tanggap bencana sejak dini.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kantongan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu hari semua karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan program Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 22 September 2026 bersama saya RFK Karhi. Pendengar, FPRB Sampang menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang minim siaga pada fase pra bencana. Berikut laporan Alvin Nuari.

0: Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang menyoroti pentingnya kesiapsiagaan sejak fase prabencana. Perhatian pada fase ini dinilai masih sangat minim, padahal berperan besar dalam menekan dampak kerugian saat bencana terjadi. Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jalaini menyebut pada fase prabencana, orang-orang yang bergerak di fase ini masih minim perhatian. Padahal hal itu bisa mengurangi dampak besar saat bencana terjadi. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi pentahelik untuk menghadirkan literasi bencana kepada masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan karena fase prabencana masih minim perhatian.
1: Untuk bisa menjadi damai maka ketahui sejak awal, pelajari sejak awal, kalau mau banjir akan ada apa, kalau mau ada longsor harus kenapa, kita harus belajar semuanya. Dan kekuatan belajar bersama ini harus direspon cepat oleh OPD atau dinas yang paham tentang ini.
0: Statement ini lanjut Mama telah disampaikan pada rapat koordinasi peran BPBD bersama seluruh organisasi perangkat daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan juga elemen relawan. Diharapkan kolaborasi pentahelik bisa mengatasi permasalahan tersebut.
2: Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan serius dari sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Viva Indar Parwansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.

0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan, penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
1: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
2: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
3: Terus, kalau ada? Dan,
2: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
0: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Potongan Pro 1 RRI Sumenep.
1: Perusahaan terakhir sumber kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di kantongan sore hari ini. Di informasi selanjutnya, selama musim kemarau ini pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan menangani sebanyak 93 kejadian yang didominasi kebakaran lahan. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan kasus kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Zainuddin menyampaikan, seluruh personil hingga armada pemadam berada dalam kondisi siap.
3: Kami Damkar Pamekasan sangat siap dalam hal sarpras, kesiapan anggota, termasuk armada kami dengan dua armada dan dua tangki penyuplai. Dan didukung sumber mata air yang ada di kantor kami sendiri.
2: Berdasarkan data penanganan hingga pertengahan musim kemarau ini, Damkar Pamekasan telah menangani sekitar 93 kejadian kebakaran. Sementara jika dihitung sejak awal tahun, total kasus telah mencapai 130 kejadian. Zainuddin mengungkapkan kebakaran didominasi kebakaran lahan sebesar 80% dan bangunan sebesar 20%. Penyebab utama maraknya kebakaran lahan di Pamekasan dinilai akibat faktor kelalaian masyarakat seperti membakar sampah lalu ditinggal tanpa pengawasan hingga pembuangan puntung rokok sembarangan.
1: Di informasi selanjutnya mendengar, pemerintah desa Pengelayan Kecamatan Tanah Merah Bengkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih setiap musim kemarau tiba, tetapi juga disertai solusi jangka panjang yang salah satunya pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar.
4: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
5: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pengilian Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
4: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilan ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengeboran sumber mata air.
5: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48.000 liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
6: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
5: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan.
7: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sumenep sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayudan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayudan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forpimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat, hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan, yakni Desa Ngerayudan, Desa Talang, dan Desa Girimulyo.
3: Sholat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta

0: kepada Allah SWT turunkan hujan. Karena satu-satunya yang saat ini yang diminta, khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu, ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
1: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan, melalui kiat sholat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
4: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan. Itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah.
3: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran bervariasi yang terindikasi mati. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
5: Terima kasih Prita. Saudara Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
7: Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya, situ merumuskan ada 12 risiko,

0: ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
1: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
2: Bukan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
1: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb. Sudah ada Refka Karki. Silakan Refka.
4: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar festival layang-layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan, Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun, Kamiluddin, mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
6: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimiang ini.
5: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim, Budi Sarwoto, menyampaikan Festival Layang-Layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cumiang.
7: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
5: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cumiang.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
8: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Debora.
9: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
10: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, wis. Ya, kami pedagang nggak berharap banyak, cuma bias apa? Kedepannya para pedagang supaya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, wis. Itu aja.
9: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar yang lebih baik, pedagang berharap masyarakat semakin nyaman berbelanja dan aktivitas perdagangan di Pasar Induk Banyuwangi semakin meningkat. Reporter Sumarsono, Tim Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan Dio.
11: Baik, terima kasih Haryo. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

0: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vanamei import di PT BMI Lamongan. Fari Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vanamei impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vanamei impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.
2: Yang kita jadi bentuk sebesar

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan. Di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Rakib melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: PLH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan yaitu persyaratan termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transformasi belum tentu bisa menjadikan baik. Tidak ada yang jamin, tetapi semua yang baik itu pasti awalnya dari proses transformasi.
2: Forum konsultasi publik berisi kegiatan dialog, bertukar opini, dan penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel Surabaya dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan, serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
6: Manakala setiap ada kecamatan pemakaian yang tinggi, ya, ini alhamdulillah sudah cukup berjalan. Mudah-mudahan kita terkonsen bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tadi disampaikan mulai jarak pinggiran dan lain. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari

0: Pak Kenan Bukwa paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tinggal desa, ya kita turun untuk komunikasi bahwa di Garjo adalah perang di malam. Harapan kita seperti itu. Dengan adanya survei, ya kan.
1: Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
3: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
4: Karena itu APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjamin pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan juga APBD tahun 2027.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
5: Ya, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Gitu ya. Yang kedua, bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
3: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Ani Hasana melaporkan.
2: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ani Kusuma melaporkan.
6: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Read Aloud Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian bulan kunjung perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan ahli muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
7: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia ke sini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan baca buku, jangan sampai melupakan ke perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
6: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
8: Karena kami memang dari komunitas Read Aloud, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Read Aloud atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Read Aloud ini nanti, kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan

0: cintai membaca gitu, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
1: Diharapkan upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan kegiatan News Anchor Competition untuk mencetak generasi muda berbakat di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Witra Adila melaporkan.
3: Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Tuban, sukses menggelar ajang News Anchor Competition bekerja sama dengan City Mall Tuban. Kompetisi bergengsi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun. Pada tahap awal, seluruh peserta telah melalui seleksi secara online. Dari penyisian tersebut, terpilih 25 besar peserta terbaik yang kemudian berkesempatan tampil secara langsung di panggung utama City Mall Tuban. Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh RRI SP Tuban. Ia menilai kolaborasi dengan City Mall ini merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
4: Ya, kerjasama dengan RRI, dengan City Mall Tuban, ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
3: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana, juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial, serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
5: Ya, acara ini sangat berkesan, dan kita menjalankan setiap dari peserta, dan kemungkinan, dan bahkan sponsor. Dan City Mall sangat bangga menyambut
3: Setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 B supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Kota Surabaya bersiap menyambut Polytron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20.000.
7: Ya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya, tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
6: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan menjadi kesempatan pemain mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Sebanyak 279 peserta dari 14 negara tercatat ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Indonesia menjadi negara dengan peserta terbanyak, yakni 162 pemain, disusul Malaysia sebanyak 40 peserta. Peserta lainnya berasal dari Cina Taipei, Singapura, Filipina, Jepang, Thailand, India, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, dan Sri Lanka. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
8: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumenep sore ini, Raffi hadirkan informasi dari klub futsal Sumenep FC mencatatkan sejarah baru bagi dunia olahraga Kabupaten Sumenep dengan memboyong talenta-talenta lokal yang berlaga di ajang Liga Nusantara Futsal Jawa Timur 2026. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat provinsi ini menjadi momentum krusial sebab untuk pertama kalinya para pemain lokal Sumenep mendapatkan kesempatan membawa nama daerah sekaligus bersaing langsung di atmosfer futsal Jawa Timur. Laga perdana berjul Klaskar Sumenep ini bergulir di Gor Nisrino Futsal Center Surabaya hari Senin 21 September 2026. Diperkuat mayoritas pemain putra daerah Sumenep FC berada di grup kompetitif bersama Pemuda Pancasila, Astrella, dan DVFT. Manajer Sumenep FC, Avatoni, menegaskan bahwa keikutsertaan timnya bukan sekedar mengejar hasil akhir di papan skor, melainkan bagian dari komitmen membangun fondasi pembinaan futsal berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Kehadiran Sumenep FC dapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sumenep serta pemilik klub Muhammad Romli. Wadah ini dirancang sebagai rumah bersama bagi para atlet daerah yang memiliki kecintaan dan bakat di bidang futsal. Jadi melalui dukungan masyarakat, pemerintah daerah dan insan olahraga setempat, Sumenep FC berkomitmen menjaga konsistensi pembinaan guna memperkuat ekosistem futsal di Kabupaten Sumenep pada musim mendatang. Dan Anda juga bisa mengakses apa yang RF hadirkan sore hari ini di rri.co.id.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep sore ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, informasi dan inspirasi di cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat menghadirkan informasi yang beredar. Unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut bukan laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebinti, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Pengaruh media memang tidak selalu negatif, banyak manfaat positif. Namun masalah utamanya adalah sesuatu yang negatif. Tampaknya lebih cepat diserap dan lebih lama menetap dalam memori otak dibandingkan hal-hal yang positif. Celakanya, apa yang dilihat dalam tayangan media tersebut cenderung menimbulkan keinginan yang besar untuk meniru, apalagi pada anak-anak yang masih polos maupun pada remaja yang sedang mencari jati diri. Tayangan kekerasan seperti Smackdown merupakan salah satu contoh kasus betapa tayangan seperti ini bisa merusak nilai-nilai seorang anak, bahkan sampai menimbulkan korban hingga kematian. Solusinya adalah dibuka wawasannya mengenai pengaruh media mana yang layak ditonton atau dibaca.
2: Pro 1.

0: Prof. Rari Sumono mengenai informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti pengajian sore hari ini di Quran Surat Al-An'am ayat 31 dengan Qori Marni. Prof. Rari Sumono mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil, hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini. Maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mudik memiliki arti keudik, serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disik, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk, okay,
0: secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
1: Buruk, gitu. Buruk.
0: Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep peding atau raki berkabar dalam bahasa Matura katepatan are samangken tanggal 2 September tahun 2016. Sarang dan kaula saya peding atau raki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan. Hasil kinerja seantetieki salah setong katantuan P3K paru waktu neng Kabupaten Sumenep. Sekak dima Pak Polo Pongkebe tak bisa lanjutki kontrak se-ejadwal lagi bulan Oktober 2016. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan acer beki, keputusan kasebut arupa aki hasil dari pemeriksaan SKP dari Bengsebenga P3K paru waktu. Menurut Epon, selain masalah kinerja, sebagian Pongkebe P3K paru waktu masuk de masa pensiun.
1: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia. Kemudian 27 orang itu mengundurkan diri. Dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
0: Beni nambeki P3K paru waktu, sekapang kin bagus lakona bedi perpanjang kontrakna dari 1 Oktober 2016. Pihak Epon ngarep Pongkebe seampon perpanjang kontrakna, yarep samoga bisa ajaga kinerja Epon dalam ajalani tugas neng pamarentaan.

0: Kabar Satrosepon. Satpol PP sareng pihak Damkar Pamekasan anyata aki siap ngatase manabi bede bencana kebakaran MOSM Nimor tahun samangken. Kasih operasi tor pengendalian kebakaran Zainuddin ngatoraki, satheja personel sareng armada pemadam ampun siap narema tugas.
1: Kami Damkar Pamekasan sangat siap dalam hal sarpras, anggota, kesehatan anggota, kesiapan anggota, termasuk armada kami dengan dua armada dan dua tangki penyuplai. Dan didukung sumber mata air yang ada di kantor kami sendiri.
0: Menurut data MOSM Nimor tahun samangken, Damkar Pamekasan ampon ngatase sangang polo telok katetian kebakaran. Namun manabi ebitong dari awal tahun, total satejena langkong 100 telok polo katetian. Penyebab kebakaran engki panika esabebeki entenga ebek tongo perombu etina aki sareng muang buceng rokok sam rombenan.

0: Kaperse Pongkasan. Dua moret asal Kabupaten Sampang ngajueki keluar dari sakolaan rakyat. Sekak dima dua moret kasebut sabeluna moret SMP se ngajueki keluar kalaben alasan keluarga sareng kondisi kasehatan. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati Adebu, saat mangken langkong 290 moret sengireng pangajaran ning sakolaan SD, SMP, tor SMA. Salah setong moret sing ngajuaki kaluar tak namung masalah pangajaran, namung masalah keluargana si bedi apinda de daerah Banten. Manabi moret si kapeng 2 si kaluar dari sakolaan, esa bebegi sekut songkan. Kantos samangken sobung moret pole sing ngajuaki kaluar dari sakolaan.
1: Berhenti itu mengundurkan diri, itu dua orang Sampang karena dibawa ke Banten sama orang tuanya. Satu orangnya karena memang dari awal sering pulang karena sakit-sakitan.
0: Menor Denok, keluar moret dari sakolaan, aropa aki kapotosan keluargana, beng-sebeng, sobung masalah dari sakolaan. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam Bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Buduk. Buduk nak kece, Engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, Engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, Engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, Engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, Engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, Engki Kak Dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, Engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki Engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, Engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, Engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, Engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, Engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki Engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, Engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, Engki Kak Dinto, kabut dul. Buduk na peje, Engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, Engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, Engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, Engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, Engki Kak Dinto, niner. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belena, Engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki Engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma 1. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, perdarahan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma 1 gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan evakuasi dengan cara dioperasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Rosat RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda bahwasanya Danisa akan dipandangkan pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Program Rosat RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Irbala. Amin.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selasa 22 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budiutama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan

0: BP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan swahasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
1: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
2: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
0: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
3: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
5: Menteri Keuangan berhasil menasaran minta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Swahasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
4: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, hanya tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang akan diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
6: Jumlahnya, dampaknya.
5: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
6: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
7: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian RBPN, khususnya di Tanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
6: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
8: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
9: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
8: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi, tidak ada.
6: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam

0: kedokteran persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
1: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
2: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
0: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: At KRAX, we believe that education ultimately prepares not simply for...
5: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
6: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
5: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
7: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab.

0: bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
1: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
4: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabilis Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, perusahaan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat dan menyebut nama-nama serta asma-asma agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari penyebutan itu, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian atau topik kita pada kesempatan di hari ini adalah fokus kepada majlis, bukan kepada keutamaan zikir dan bagaimana tata cara berzikir, bukan.

tapi kepada majelis-majelis zikir atau kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok jamaah, kelompok-kelompok kaum yang berzikir bersama-sama atau berzikir sendiri-sendiri, membentuk kelompok, mereka sama-sama mengagungkan dan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah s.a.w. diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda, Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fitruk yaltamisuna ahlal dhikr. Faidha wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan atau memiliki malaikat khusus, yang mana tugasnya adalah yatufuna fitruk yaltamisuna ahlal dhikr. Mereka berkeliling di seantero dunia untuk mencari, untuk menginspeksi apa ahlul zikri, orang-orang yang suka berzikir. Bukan masalah zikirnya, tapi mereka yang hadir, mereka yang datang atau duduk untuk berzikir. Faida wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla. Dan ketika malaikat-malaikat itu menemukan atau bertemu dengan satu kelompok, qauman. Ingat ini qauman. Kalimat Rasulullah menggunakan qauman. Berarti kalau kelompok, bukan sendirian. Qauman bukan berarti ia munfarid sendiri, tidak. Tetapi secara bersama-sama, secara kelompok. Ketika malaikat menemukan satu kelompok ini, yadhkuruna Allah Azza wa Jalla. Mereka, kelompok tersebut, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tanadau, maka malaikat itu memanggil. Malaikat itu berseru kepada kelompok atau kepada majelis zikir tersebut. Halumu ila hajatikum. Halumu ila hajatikum. Ayo cepat, cepat, kata malaikat. Halumu, kumpulkan ila hajatikum, kepada hajat-hajat kalian. Ayo cepat, cepat. Apa sih hajat-hajat kalian? Itu kata malaikat kepada kelompok majelis zikir tersebut. Fayaqfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian mereka, para malaikat, mengumpulkan hajat-hajat mereka. Zikir, bacaan, doa mereka, mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan, mereka disatukan atau disatukan melalui ajnihatihim, sayap-sayap mereka, kemudian dibawa ke langit pertama, ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum, kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat yang sedang menggenggam atau mengumpulkan dari hajat serta zikir dan doa-doa dari ahli majlis tersebut. Kemudian ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh hambaku itu hai malaikat, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat tersebut. Faqala yaquluna, mereka para malaikat berkata, menjawab kepada Allah, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, kelompok ini yusabbihunaka. Mereka mensucikanmu, bertasbih kepadamu, wahai Allah. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepadamu, wahai Allah. Wa yahmadunaka, dan mereka berhamdalah kepadamu, ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan mereka memuja serta mengagungkan dirimu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu hal ra'uni, Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, hal ra'uni, apakah mereka melihatku hai para malaikat? Apa jawab malaikat? Fayaquluna la wallahi ma ra'uka, demi Allah wahai Allah, mereka tidak sama sekali melihatku wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka dikatakan oleh Allah, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku wahai para malaikat? La ra'uka, begitu jawab malaikat. Lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Seandainya mereka diberi kesempatan untuk melihatmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan lebih lagi, lebih bersemangat lagi, dan lebih menambah lagi dalam mengagungkan engkau wahai Allah, dan memuja serta berzikir kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayaqulu

فماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة. Apa yang mereka minta, wahai malaikat? Kata Allah. Malaikat menjawab, mereka hanya meminta memohon surgamu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Hal rauha. Apakah bisa mereka bisa melihat surga sekarang? Tidak, wahai Allah. Bagaimana jikalau mereka bisa melihat surga? Maka apa? Kata malaikat, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha harsan wa ashadda laha talaban wa adhamu fiha raghban. Niscaya kalau mereka bisa melihat surga sekarang, wahai Allah, mereka akan lebih semangat lagi di dalam meminta surga dan di dalam berharap serta berdoa raghban serta kecintaannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kepada surga-Mu, wahai Allah. Qala fa bima yata'awwadhuna. Mereka yang ditakuti apa, wahai malaikat? Yang diisti'adahkan itu apa, wahai malaikat? Malaikat menjawab, mereka hanya ingin dijauhkan dari neraka-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Apakah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian, apakah bisa mereka bisa melihat neraka saat ini, wahai para malaikat? Fayaquluna, maka mereka para malaikat menjawab, la wallah, la ya Allah, tidak wahai Allah. Allah berkata lagi, Allah berfirman lagi kepada malaikat, bertanya lagi kepada para malaikat, bagaimana seandainya mereka bisa melihat neraka saat ini? Maka Allah pada saat itu mendapat penjelasan dari malaikat, lau ra'auha kanu ashadda firaran wa ashadda laha makhafatan. Seandainya mereka diperlihatkan neraka saat ini, wahai Allah, niscaya mereka akan lebih lagi. Ashadda. Mereka akan lebih sangat lagi di dalam bermohon perlindungan dari api neraka. Wa ashadda firaran wa makhafatan. Wa ashadda firaran wa makhafatan. Dan niscaya mereka akan lebih lagi takut, lebih takut lagi, dan lebih menjauh lagi dari neraka-Mu, hai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala. Rasulullah bersabda, pada saat itu, yaqulu, maka Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat, aku persaksikan kepadamu, wahai malaikat, terhadap hamba-hambaku ini, maksudnya terhadap hamba-hamba Allah, yang duduk-duduk di majlis zikir dan majlis doa bersama-sama. Fa'ushidukum, aku persaksikan kepadamu, wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku sekarang qad ghafartu lahum, telah mengampuni dosa-dosa mereka. Yakni dosa mereka yang senantiasa bersatu, berkumpul di majlis zikir dan majlis doa bersama-sama. Qala, Rasulullah bersabda pada saat itu, yaqulu malakum minal malaika fihim fulan, laisa minhum innama ja'ali hajatin. Wahai Allah, ini bentuk pertanyaan dan bisa dikatakan protes malaikat kepada Allah. Wahai Allah, yang hadir di situ itu semuanya bukan untuk memuja semata-mata mendekat-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di situ tidak semuanya, fihim fulanun laisa minhum. Yang hadir di mereka itu ada si fulan dan si fulan, laisa minhum, yang tidak termasuk dari apa? Kategori majlis zikir yang hanya memohon perlindungan dari api neraka-Mu dan memohon syurga-Mu untuk didekatkan kepada mereka dan memohon ridha-Mu, wahai Allah. Innama ja'ali hajatin. Mereka datang ke majlis-majlis zikir dan doa lihajatin, karena ada tendensi duniawinya, karena ada kemauannya, karena ada cita-citanya, wahai Allah, tidak murni untukmu, artinya tidak ikhlas. Qala, maka Allah berfirman, hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Malaikat, kata Allah, hum al-julasa, mereka sudah saya anggap sebagai satu kelompok bersama-sama. Al-julasa, mereka sudah kumpul bersama-sama dalam majelis zikir. Aku tidak akan melihat apa tendensi mereka semuanya. Mereka adalah satu kelompok. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan majelis zikir, terkait dengan majelis

0: zikir, maka kita senantiasa untuk memakmurkan kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok doa bersama, dan kelompok-kelompok untuk memuja dan memuji Allah secara bersama-sama. Baik dilaksanakan sama-sama berzikir atau zikir bersama-sama, itu adalah masalah teknis. Tapi yang terpenting dari kita adalah bahwa majlis-majlis zikir harus kita semarakkan untuk mendapatkan ma'unah, barokah, serta maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jelas kepada kita semua, memberikan gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai dan senantiasa memberikan istimewaan kepada hamba-hambanya yang mau untuk berkumpul bersama-sama dalam satu majlis, mau kumpul bersama-sama di dalam satu perkumpulan, di mana perkumpulan itu untuk berzikir kepada Allah, memuja Allah, mengagungkan Allah, bahkan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sebagai gambaran dari saya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat buat kita semua untuk menyemarakkan dan menghidupkan kelompok-kelompok zikir, majlis-majlis zikir, atau jam'iyah zikir, agar senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi Pendengar. Polsek Batu Putih melakukan monitoring tanaman kangkung hidroponik sebagai bagian dari program pekarangan pangan bergizi atau P2B dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang dilaksanakan siang tadi tersebut berlangsung di lahan milik Yayasan Ponpes Darul Ulum atau SMK Darul Ulum Desa Batu Putih, Kenik, Kecamatan Batu Putih. Kapolsek Batu Putih Ibtu Muhammad Sudiono mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan program ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan pesantren dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, pemanfaatan lahan melalui budidaya tanaman pangan dapat menjadi salah satu langkah untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ketahanan pangan. Ibtu Muhammad Sudiono menambahkan, kegiatan tersebut juga mendapat dukungan masyarakat. Keterlibatan lingkungan pendidikan dan masyarakat dinilai penting dalam mendorong pengembangan pangan bergizi berbasis potensi lokal. Pendengar, Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi HMP PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep menggandeng pengurus Kabupaten Persatuan Panahan Indonesia

0: Ya, Perpadi Sumeneb menggelar sosialisasi olahraga panahan bagi para mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus setempat tersebut bertujuan untuk mengenalkan cabang olahraga cabur panahan sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan ke dalam program kemahasiswaan. Ketua Prodi PJKR UPI Sumeneb Taufik Rahman menyampaikan bahwa pengenalan cabur panahan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan olahraga rekreasi maupun prestasi bagi mahasiswa di Sumeneb. Selain pengenalan olahraga, tambah Taufik, materi sosialisasi ini disatukan dengan agenda pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar LKMMTD guna melatih fokus serta keterampilan pengembalian keputusan para pengurus organisasi. Sebab olahraga panahan memiliki filosofi kedisiplinan dan fokus tinggi yang sejalan dengan pembentukan karakter kepemimpinan mahasiswa.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Oleh-oleh dari Pasar, persembahan dari RRI Gorontalo.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah. Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih? Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Rekeningnya tidak bisa.
1: Saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: akhirnya pulang juga ya.
1: Siti dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya halo.
2: Halo Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik Pak.
0: Pak, itu tadi siapa Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: Saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
3: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.

satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-Oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudi. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama, kali ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan membahas tentang bagaimana tetap menjaga marwah diri meskipun ikut komunitas. Selengkapnya sesaat lagi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar bergabung dalam sebuah komunitas ini merupakan bagian dari kebutuhan sosial manusia. Melalui komunitas, seseorang dapat memperluas jaringan, berbagi pengalaman, serta mengembangkan potensi diri. Dan komunitas juga menjadi ruang untuk saling mendukung dan bertumbuh bersama ya. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu menjaga marwah diri atau harga diri. Nah, marwah diri ini pendengar adalah cerminan dari nilai, prinsip, dan juga integritas yang dimiliki oleh seseorang. Dia tidak hanya terlihat dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan. Ketika seseorang bergabung dengan komunitas, seringkali memang muncul dorongan untuk menyesuaikan diri agar diterima. Penyesuaian ini memang wajar ya, namun harus memiliki batas juga.

Ada kalanya seseorang perlu menolak ajakan atau kebiasaan yang tidak sejalan dengan nilai yang diyakini. Kemampuan untuk berkata tidak dengan cara yang baik menunjukkan bahwa seseorang memiliki prinsip yang kuat. Inilah bagian penting dari menjaga marwah diri di tengah lingkungan sosial.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya, malam ini membahas tentang menjaga marwah meskipun kita ikut dalam komunitas. Nah, pendengar, tekanan kelompok ini juga menjadi tantangan tersendiri di dalam komunitas. Jadi memang tidak jarang ya seseorang merasa harus mengikuti arus demi menjaga hubungan. Padahal mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani justru akan merugikan diri sendiri. Menjaga marwah diri berarti berani mengambil sikap meskipun harus berbeda dengan mayoritas. Dan keberanian ini, pendengar, bukan dalam bentuk pembangkangan, melainkan wujud dari integritas. Komunikasi juga memegang peranan penting dalam menjaga marwah diri. Cara berbicara, memilih kata, hingga merespon perbedaan pendapat akan menunjukkan kualitas dari pribadi seseorang. Komunikasi yang santun dan bijak akan menumbuhkan rasa hormat dari orang lain. Sebaliknya, ucapan yang emosional dan tidak terkontrol ini bisa memicu konflik serta merusak hubungan dalam komunitas. Dan mendengar, di era digital saat ini, menjaga marwah diri tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Aktivitas di dunia maya menjadi bagian dari identitas seseorang. Apa yang dibagikan, dikomentari, atau bahkan disukai akan membentuk persepsi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga etika digital, kemudian tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak sehat, serta menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Dan pendengar, menjaga marwah diri juga berkaitan dengan konsistensi antara ucapan dan tindakan kita. Jadi seseorang yang memiliki integritas akan berusaha untuk selaras dalam berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Konsistensi ini akan membangun kepercayaan dari anggota komunitas lainnya. Dimana kepercayaan ini adalah aset penting yang tidak dapat dibeli, tetapi harus dibangun dengan kesungguhan. Lebih jauh lagi, menjaga marwah diri berarti memahami batas antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama. Dalam komunitas, setiap anggota memiliki peran untuk berkontribusi, namun kontribusi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi yang kemudian merugikan orang lain. Sikap adil dan bertanggung jawab menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan diri. Menariknya, komunitas yang sehat justru akan menghargai anggotanya yang mampu menjaga marwah diri. Individu yang memiliki prinsip kuat biasanya menjadi panutan dan dipercaya dalam berbagai situasi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga harga diri tidak akan menghambat seseorang untuk diterima, melainkan justru memperkuat posisinya dalam komunitas. Dan tidak dapat dipungkiri, menjaga marwah diri membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi. Dalam perjalanan berkomunitas, akan selalu ada godaan dan juga tantangan yang menguji prinsip kita. Namun, dengan pegangan nilai yang kuat, seseorang akan mampu melewati berbagai situasi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan pada akhirnya, pendengar, bergabung dalam komunitas adalah tentang menemukan keseimbangan antara kebersamaan dan juga identitas diri kita, di mana seseorang dapat aktif berpartisipasi, menjalin hubungan yang baik, serta memberikan kontribusi positif tanpa harus mengorbankan prinsip hidupnya. Dengan menjaga marwah diri, seseorang tidak hanya dihargai dalam komunitas, tapi juga menjadi bagian menjadi pribadi yang berintegritas dan juga memberikan inspirasi bagi orang lain. Sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, yang sering ditemukan dalam bentuk di BPJS seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket umroh,
0: tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di infonya itu.
0: Oh,
1: enggak boleh enggak dicantumkan. Jadi itu juga akan terlihat bahwa oh memang ada diskon berapa.
0: Sedetail itu ya.
1: Iya. Betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid sekali.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan

0: nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam bagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu, kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya melalui di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat malam yang ada di kawasan Kepulauan Semuanya, Kepulauan Jawa, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumedep, dan maupun yang ada di luar kota ya. Malam hari ini saya ucapkan selamat malam Ruang Rindu di Pro 1 RRI Sumedep hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Malam hari ini saya akan tunggu informasinya di tiga jalur lain telepon di 0811 3345101, 665396 atau di 662317. Langsung telepon yang perdana. Saya akan sapa. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori. Kita kenang masa lalu.
0: Yang dari perinduan.
1: Perinduan hadir kembali.
0: Hadir kembali yang perdana malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ada syukron.
1: Iya.
0: Gimana punya kabar?
1: Sehat Mas Halili.
0: Alhamdulillah. Kalau
1: Mas
0: sehat.
1: Halilinya?
0: Ya sama. Sama-sama iya. Sehat. Sehat walafiat, enggak kurang satu apapun.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, patut kita syukuri malam
1: patut
0: hari
1: kita
0: ini
1: syukuri.
0: Masih diberi kesehatan.
1: Semoga tetap selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin, sama-sama sebaliknya yang pastinya.
1: Tadi malam udah ditemani sampean, sekarang ditemani sampean.
0: Iya, kalau besok saya sore menghindar dulu.
1: Oh, menghindar.
0: Iya, dari jam 15 hingga jam 20.
1: Oh, kalau kemarin malam, besok malam.
0: Iya, kalau besok.
1: Sekarang dari jam berapa Mas Alidinya itu?
0: Dari jam berapa? 8.
1: Oh iya. Ya, semoga diberikan kesehatan ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, lagunya ada apa?
0: Terpikat.
1: Oh, Terpikat itu.
0: Aduh, langsung cocok.
1: Iya. Salamnya ya. Ada Jackie, ada Winda, ada Irma, Susana, Haru Karisma. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesial lagunya buat Wanda.
0: Oke.
1: Buat Mas Lilinya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
2: Lewat memori kenangan masa lalu.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Dengan
2: gimana?
0: Dengan siapa, dari mana?
2: Dari Masjid Makassar.
0: Hah? Halo. Dengan Wanda di Pamekasan.
2: Iya, Mas.
0: Iya. Gimana, punya kabar sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga sama denganmu. Iya, sama-sama sehat. Gimana suasana Pamekasan malam hari ini, Wanda?
2: Cukup di sini lagi cerah.
0: Lagi cerah, enggak sempat hujan.
2: Nah, belum.
0: Oh, belum masih.
2: Belum masih.
0: Belum. Kalau di daerah Mas Halili yang kapan ya? Hari Minggu. Yang hari Minggu itu pagi sempat hujan. Kalau enggak salah tadi malam di daerah Sumenep juga sebagian ada yang hujan.
2: Oh,
0: iya. Berarti kalau di Pamekasan belum ada hujan sama sekali gitu ya?
2: Belum, iya.
0: Belum. Oke, kalau begitu.
2: Lagi.
0: Kenapa?
2: Lagi.
0: lagu. Halo.
2: Iya, Mas.
0: Nah, kenapa?
2: Acara penting. Acara.
0: Halo.
2: Acara. Iya.
0: Ah.
2: Iya, Mas.
0: Ya.
2: Lagunya.
0: Oh, lagunya.
2: Iya.
0: Lagunya ada terpikat, ada tersiksa lagi, dan juga ada letih menanti.
2: Iya, ada.
0: Yang mana?
2: Yang nomor 2.
0: Oh, tersiksa lagi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Salamnya. Salam yang pertama buat anak tadi, selamat malam. Selamat bertugas.
0: Oke.
2: Semoga sukses.
0: Amin.
2: Dan selalu.
0: Amin.
2: Terus salamnya dari sana Destron. Ada Pak Irma.
0: Betul.
2: Ada Cipta Semara juga.
0: Betul.
2: Ada Rizma. Terus ada sama Cipta Semara. Ada kesemuanya kelemnya tanpa terkecuali.
0: Ada kesemuanya tanpa terkecuali.
2: Ya, lagunya kecil ya cepat.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih
0: kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu lewat Mauri.
0: Iya, selamat malam dengan siapa, dari mana?
3: Malam juga dengan Ibu. Pemekasan.
0: Oh, Ivan Pemekasan.
3: Iya, gimana punya kabar?
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Van?
3: Juga alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya. Sama-sama sehat. Senang dengarnya kalau kayak gini.
3: Iya, sama-sama sehat.
0: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
3: Dulu, ya.
0: Siap.
3: Kalau lagu ikutan aja. Selamat hadiri. Yang pertama buat Mas Hadiri, selamat malam dan selamat bertugas. Semuanya sampai rumah dengan selamat.
0: Ya.
3: Keluarga. Terusan ada Supron sama Jackie. Ada Basuni. Ada Pipi di sana, selamat malam.
0: Betul.
3: Ada Irma. Ada Iim, Kak Dewi,
0: Kak
3: Elvi, tadi selamat malam juga. Ada di Jawa, Bung Faiman, selamat malam. Sudah lama tak gabungan itu.
0: Iya.
3: Yeah. Yang ada di Pakpong itu, Mas Dapa itu.
0: Siapa yo?
3: Oke lah, makasih Mas Rili.
0: Oke.
3: Semuanya saja tanpa
0: kembali.
3: Mas Rili, saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ivan, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masa lalu kita kenang
0: iya.
4: Masa lalu.
0: Iyalah, janganlah.
4: Tabalik.
0: Ecapok ningku orkes tabalik.
4: Aima tahu.
0: Abu tahu.
4: Tahu.
0: Abu.
4: Tetanggaan.
0: Saya tadi tadi pagi pas saya berangkatnya jam 7 hingga sore tadi jam 3:30 saya sudah pulang.
4: Dari mana?
0: Talang Lao.
4: Talang Lao.
0: Iya.

0: Barusan mau dijemput aku.
1: Asia?
0: Iya, teman-teman itu.
1: Terus?
0: Katanya mau bergoyang katanya.
1: Asia, bergoyang.
0: Iya, bentar lagi kata aku.
1: Tadi siang seharian full kerawitan, indah family. Ya kan? Di kediaman grup Pocur Jaya. Iya, diketuai oleh Ahmad Hidayat.
0: Kanta.
1: Petiena tahu kakapi.
0: Tahu kakapi. Dari catatanggeun.
1: Catatanggeun kepi.
0: Kapi. Manabi anu deki me kacapo. Cek pas sampai kol 12 sekolah yang mana?
1: Kacapo maturon son maren.
0: Wah, kacapo deki katan kau lah deki agoyang kata.
1: Agoyang.
0: Kenyombong asa kone.
1: Abur meragoyang empian dok.
0: Kenyombong deki anya-anya.
1: Asya, tuli dok. Alef lah dok.
0: Jemput pura.
1: Iya,
0: oke.
1: Sukses ya, sukses ya.
0: Amin.
1: Amin. Oke. Lagunya.
0: Oke, salamnya saya dukung lagunya yang pertama ya.
1: Oh, terikat. Terpikat.
0: Iya, pokoknya itulah.
1: Iya, terpikat sama yang ada di Kiliang.
0: Paham. Ya, salamnya untuk dirimu. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Juga barusan ada Sukron.
1: Sukron.
0: Sukron ada Wanda. Juga ada Mas Kipan ya. Ya juga ada Pak Nur Kemala.
1: Ada Wanda juga barusan.
0: Iya Wanda Winda Yegi Asmara. Juga Abah Sunir Janggara Bupat Hor Irmoy. Kutunggu gabungnya untuk Irmoy.
1: Moy masuk Moy.
0: Ayo Moy. Masuk Moy, katanya enggak enak badan. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Untuk Irmo, anu Irmai.
1: Asik. Dari Irmo, ya apa kak Irmai? Maren deki apa kak Irmo?
0: Mister. Asa moga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Untuk Pak Irma. Juga ada Pak Ketua.
1: Oke.
0: Okay. Ada siapa saja ya? Kesemuanya sajalah.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kalau bisa masuk di acara Genting Madura ya Patawa Toke. Lagunya untuk ya sebesarnya untuk di Cili Iyang ya. Kalau bisa ditunggu gabungannya. Makasih waktunya. Wah, apa?
1: Oke.
0: Jangan gaulo, mi badan apa?
1: Yuk,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Faruk, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Kok berubah suaranya? Kenapa ini?
2: Kenapa?
1: Iya agak sengau.
2: Agak sedikit gak tahu kenapa ini dari.
1: Enggak kena iya. Flu tapi enggak kena flu.
2: Enggak. Mungkin tenggorokan agak sedikit kenapa ini.
1: Iya.
2: Kabar gimana ya?
1: Ya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah mudah-mudahan sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Kabar baliknya gimana malam hari ini?
2: Ya alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga. Sama-sama iya. Sehat berarti ya. Iya.
2: Lagunya ikutan yang pertama aja Jali.
1: Oh terpikat juga.
2: Iya.
1: Terpikat sama Faruk apa gimana?
2: Enggak.
1: Enggak.
2: Juga ya? Makan jeruk nanti.
1: Oh, nah. Tak kira terpikat sama Faruk. Katanya mau nyumbang lagu ntar itu.
2: Yang biasa yang.
1: Oh, yang biasa. Enggak. Masalahnya Faruk katanya baru ntar lagi mau nyumbang lagu.
2: Oh, iya nyanyi nanti gak apa-apa.
1: Iya di sana soalnya ada resepsi pernikahan.
2: Iya kata ipar saya tadi siang ada orkes nanti malam kan.
1: Iya tadi siang kerawitan.
2: Katanya, ya ipar saya kan orang sana juga.
1: Kalau sekarang itu orkes.
2: Iya. Iya tadi siang dia katanya mau ke sana ke undangan. Iya. Iya salamnya Ali ya.
1: Iya salamnya.

0: buat siapa?
1: Yang pertama untuk Jalin yang bertugas nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Ya. Ya, barusan Pak Arup bersama pasangannya. Terus ada Sukron juga bersama pasangannya. Wanda, Wanda mas.
0: Ya, punya pasangan
1: terus
0: semua.
1: Ada. Kenapa ya, Lik?
0: Punya pasangan semua sudah.
1: Iya.
0: Mas
1: Dewa bersama Bu Nalanyo.
0: Nyonyo. Ayo nyo, masuk nyo.
1: Iko bulunyo. Salam akerbuai untuk
0: akerbuai.
1: Dewa Surayeng.
0: Bila coba si Dewa Surayeng akerbuai.
1: Buai. Ada Mas Setia. Ada Mas Suni. Ayo bawa masuk ba.
0: Masuk ba.
1: Ya, aku sudah masuk ba. Ada Bu Bathor Mbak Jembaka. Ada Mama Susana, Iim, Mbak Irma, kesemuanya gak li ya?
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali ya?
1: Ya tanpa terkecuali, sisanya insya Allah nanti di acara gending-gending Madura.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan bisa masuk ya.
0: Amin.
1: Ya, lagunya buat yang biasa lah yang ada di Pamekasan sana.
0: Siap.
1: Ya. Makasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jackie di kawasan Gandeng, Faruk, Saronggi, Ivan, Pamekasan, Wanda, Pamekasan. Ada Sukron di kawasan Parinduan. Ada sebuah lagu terpikat Andi Meriam Matalata. Dan juga ada Tersiksa Lagi dari Syahradi. Letih Menanti ada dari Frida. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tretantor Palapapiarsa dalam acara Dingkending Madura Malembangken Empon Kapiarsa Kalaben Sampurna Los Alos Lemampai Pon Tantana Siang Libadi 107,3 FM RRI Sumenep Kipuran Pon Kapiarsa Setong Gending-Gending Sitro Empon Mang Lepor Datir Pamiarsa Sisa Lagi Sepak Miarsa Agi dalam acara Dingkending Madura Malembangken Tentunya buatan kula juga ngajak pagin selamat malam terus selamat miarsa agi. Semoga pancenengan kabadan sehat walafiat sedejena. Tretantara pola pabiarsa ampon pokol sepola langkong du pola menit tangki tentunya buatan kula badi nyapa pancenengan penelpon sepertama malam mungkin. Tepat dak pasera sepertama assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Lakar mantap ongku kalili.
0: Sepertama tebe dak salerana simbolja Evi.
1: Ma Evi.
0: Eh serah.
1: Ada
0: lupa ewan.
1: Wa Evi bera tak masuk gelak orang rindu.
0: Lupa ewan.
1: Masuk malam lah.
0: Irmoy. Fuh. Salerana semulaja asarang tretan Irma sekalengkun epon sederi mongking mordeje tantona tisa lekung
1: tak salah
0: tak sesep tak kalero kengkun
1: cuma kalau tak masuk tak tedung mungkin dari ruang rindu tak bisa
0: lah ini kak masuk langsung tepak kak Evi buru
1: baca teh pangarai
0: pangarai Ikel tak pan-pan saya.
1: Oh, engki.
0: Mana bibutan gola bakun saya, muntak saya engki pang tapangan di jompo.
1: Engki dapat. Gimana bibak saya tinggal? Langsung nikah kendingan pada pan apa?
0: Kendingan nah.
1: Engki.
0: Talang.
1: Tuh.
0: Aduh, kenapa mak aduh?
1: Kenapa nangis kendinga?
0: Cuma nangis, senajak ring
1: kendingan. Kenapa bolos sih nangis sih?
0: Talang sebolo sirui bro ya, ini kata lang. Laju sepat gending nangis ya. Mereken pas etobi malo, lo sing ngocak nangis. Makalah kena gini.
1: Cik bodoh kepi.
0: Anan gau lah sing ngudeen, ki omor senapa, ki omor belasan dengki pon. Etobi.
1: Belasan bulan, apa belasan tahun?
0: Belasan bulan.
1: Belasan bulan. Tinggal di kaman tua kau lah, Kak?
0: Hah?
1: Di kaman tua kau lah.
0: Lake.
1: Lake.
0: Boleh lake, bini-bini.
1: Ewan kau lah, bini. Kaman tua

0: Oh, lewa karo.
1: Andi lake kabiru lho, setuaan lake, sing udon lake. Sing
0: Enggi.
1: udon cengkali tobi biru lho.
0: Wala, cok tobi
1: Wonten
0: ini,
1: tak,
0: terus.
1: wah, kone ake tobi kisah,
0: Ah, ya
1: malet
0: pun gak
1: tak
0: boleh
1: pate
0: metau
1: bong.
0: beneran.
1: Yang kini sekuni kisah. Tak nangis,
0: Nangis pun itu
1: betak
0: tobi, kak.
1: nangis. Ngocakan pas ingat nikah, ati
0: Ya Allah, ulah
1: ongkon
0: lah.
1: ongku ongkon ongku A, anak arah para apa atit ayah jas ongkon ongku nih kakaknya tak anungkuan
0: Silakan.
1: enten ongkon ongku enten tak
0: Atit.
1: tak nangis atit
0: Atit. Curhat alili nih kak.
1: Engki kan menak kanak ki pura cerah bentak kan enggak kene ke lucu kan.
0: Ki
1: Tapi
0: Atit.
1: mon abek ta mama moso ayah tepak nganing kan.
0: Engki. Mon ngoca nasi ka sa ace.
1: Ace.
0: Ace.
1: Acan acan enggak ya.
0: Aduh, tere tere nga tere ki salam boleh ki.
1: Ki salaman dek pasera.
0: Ya, saya pertama ya Toraki ya Kak Alili, selamat bertugas. Moga-moga bareng anak sehat, sekeluarga.
1: Amin.
0: Menepi balai mantengate. Jukan beda jeki asmara winda. Beda sukron wanda. Beda mama Susani.
1: Insya. Oba lah Kak Susani lah. Neki oba Kak Mahwani neki ini Kak.
0: Beda paruka resmiyo Sisko.
1: Aduh.
0: Jukan beda beda Iim Iim. Beda Pak Suno.
1: Aduh.
0: Pak Dewa Surayong.
1: Aduh.
0: Tiki Anggora, Cak Nasi Mama Susanta.
1: Miong.
0: Beda ke Andri Cipta.
1: Si Andri.
0: Seterakhir nih kak bareng ano beda Pak Kam. Apa sih Ranika tuh nih persangan nih ke Pangeran Bukabu.
1: Oh Pangeran Bukabu.
0: Bubat Thor juga. Tinggal pun salam meter lagi dekat saja. Satu je nak.
1: On lawan.
0: Tak ningkut cepat kak.
1: Kau lawan.
0: Mun pet cepat ke lu ada cuan kak.
1: Atit.
0: Tinggal biar kita cuma atit. Entah aje. Akan akan.
1: Ma'am ngaya ni kan. Nak kena gini am. Mam. Iya.
0: Aku tak. Udah dorong agak ni sekarang tu mungkin kan.
1: King, ngereng.
0: Sekarang kau ngerasa
1: sokongan. Saya boleh kepon, ngereng.
0: Saya rasa pian produk tu laku.
1: Entan sore gula. Lestari nak dan dutro.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat retan Irma berbasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantep aku Mas Alili.
1: Seseterus sepon tantona tretan beten kole segalongkun epon dari Pamekasan leras.
2: Thank you.
1: Sarang tretan Winda leras.
2: Alhamdulillah.
1: Tak kelero.
2: Tak kelero.
1: Katipun apa saya panjenengan?
2: Menabi kabar alhamdulillah saya ini kak geng abad. Bada gangguan sih kawan nih Mas Alili.
1: Gangguan apa gini kak?
2: Gangguan flu.
1: Oh flu.
2: Peng-peng.
1: Oh, peng-peng. Ika tak pan-pan apa. Cereng pun cuaca. Dari panas
2: cuaca
1: ke celup.
2: Oke.
1: Tak pan-pan apa. Engki alhamdulillah. Mana bika perbuatan kau lah saya juga.
2: Alhamdulillah.
1: Ah,
2: no masa lili. Ibu, kisah kenting apa sih?
1: Kenting sitro. Kola buru kola.
2: Oh, anak kesempian masa lili.
1: Buru.
2: Mama sebuah.
1: Apa cak keriming ke cungan na? Lacu
2: ke TV ibu masa lili.
1: Saking ngai poter malam Jumaat bubu berita orang.
2: Engki.
1: Aduh, mak kenting na apa cepon gula nika? Mak lacu pas ngeter.
2: Kula TV sampai akil lah masa lili.
1: Engki.
2: Engki bulan ngak kenting ngak kita.
1: Engki kene ka kona ong kucoran kene.
2: Engki. Engki.
1: Tapi alhamdulillah mas ke kona ki bisa poter tengki malam angkat.
2: Engki. Ki apa yang bisa poter?
1: Ah.
2: Engki. Mana bisa makin kencing pada
1: nama. Mangke.

0: Neng galo-galoluan talang.
1: Oh, kibon kanapa? Noromunte.
0: Kibon.
1: Iki salam mama sendiri.
0: Ngereng.
1: Salam ma. Saya pertama ya, parang yakin kesampian selamat malam bersama bertugas.
0: Iki.
1: Terus ki puru bede, Mbak Irma.
0: Terus.
1: Bede, Bunda Yuni, Mama Susana, Sukron, Mbak Wanda, bede Pak Dewa, bede Abah Suni,
0: Bu
1: Fatmor, Mbak Cempaka, Mbak Dewi,
0: terus.
1: Bede baru Mbak Siska,
0: bede
1: Anwar Putra Setia, ben
0: kesetujuan, nah, ki.
1: Iki tanpa terkecuali. Tinggi-tinggi paling yakin saya pada telefon. Mana bisa ada untuk saya bunga-bungan lah. Iki tak kesampian lah terus kelakuan.
0: Siapa lagi telefon?
1: Iki nyerang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng ngatretan Winda berdi sapa sering beten ngola. Assalamualaikum. Halo. Halo, ha? Aduh, putus. Terus apa boleh serangkutan golo, boh. Tak bisa yang, kak selulir, boh. Kipon, kalau nganggak aneng, betobles, boh putus juga. Sangat enam, pada pasirah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Air rezeki nampian boleh, om. Selulir, selulir golo tak bisa ngangkak dukale. Peto belas kalau ngangkat putus langsung ngangkat sangat nempan jenengan pole.
2: Lakar nyambut putus sekolah.
0: Aduh lakar nyandek tak ingin panjenengan.
2: Mau tak nyandek tak masuk masuk.
0: Aduh tak masuk masuk. Oh.
2: Aduh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah malam apa tak pangki malam mungkin tak pangki juga. Du malam pun ki om tak pangki terus. Saya om.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya juga sami salam panjenengan.
2: Jawab sedikit lah dalam kelepan.
0: Bolap kelep buka oleh buru om. Kurim kurimin mereng aku. Ungku nungku na.
2: Boleh boleh saya salahnya. Cak Wawan ini ya.
0: Saya ki. Di kolesaria Cak Wawan gini ngabi gula.
2: Boleh-boleh kira-kira si hanya Su Hartono kira.
0: Oh, Su Hartono.
2: Iya, Su Beca.
0: Oh, Su Beca.
2: Yang kipulah Beca-Beca nak ya.
0: Cak Tor.
2: Cak Tor.
0: Engki.
2: Aduh, selamat pagi si Pak Andri.
0: Ngereng.
2: Pertama si Monde ada Ibu Fator. Nomor 2, satu rasanya. Selalu kali semua.
0: Pak
2: Hendra Cipta.
0: Oh, Pak Hendra Cipta.
2: Saya terus anile.
0: Okey, amin.
2: Boleh bisa saya kasih gitu he.
0: Okey.
2: Okey.
0: Amin, amin. Sami-sami, om.
2: Thank
0: you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya teretan umbo ang. Bada pasir, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Anche.
1: Anche
0: alhamdulillah mon mang kencengar mon semalam bekerdu sagoni. Paya.
1: Olagi ngderi-ngderi ya.
0: Nenten kurang istirahat sagoni. Angki istirahat. Angki alhamdulillah. Sangkuna kelak pada kegiatan cukan dari pagi. Geng sore na sempat istirahat sekejap meskipun sekejap alhamdulillah makin enggak poncengnya.
1: Penting menabi beri paring saya penting ya. Beri talang
0: gitu. Talang. Usai kini enggak pas ranjing kemarin syukron.
1: Sepak ni kita.
0: Ranjing pas malah lah cute ketean.
1: Bini karo wakil ini kan?
0: Duh rumah pas.
1: Aunggu kemarin.
0: Angki mau naunggu orang lagi mau nyin kung deki.
1: Oh,
0: angki.
1: Berarti lagi ke salon ini kan dulu.
0: Deki bila lepon kung para kekara, aunggu lah cupas oncek.
1: Angki. Kekara lah
0: kekara.
1: Masa? Masaram bian kan ini.
0: Benar penasaran.
1: Bila kung para kekara, mau kedua kekara ini kamu.
0: Maksud temu nyi negeru mah mata engki kung keker empon
1: macam macam
0: agli ending deki mas usah laras poli deki kene ga mas monyen
1: ya Allah
0: saya munyi kung deki ada amunyi gerararar
1: Tuan kali
0: ki.
1: Salam ki.
0: Nyereng.
1: Kena kencing kebun saya. Salam salam.
0: Nyereng.
1: Salam ke tak sebut kelen ya. Jangan sebut nang dia tajo.
0: Ki.
1: Dia tajo cak pinjangan.
0: Pasai ke. Kalau
1: bereng.
0: Pasai ke. Mun pada kung aku lu cantik kemarin.
1: Salam ki.
0: Ki ngereng.
1: Bade apa sini? Bade Wanda. Ajukan bade Dewa Surayi.
0: Beres.
1: Ajukan bade Basu Sangar Kening Doso. Bade Jaska Sabde Siska.
0: Siska.
1: Ajukan bade Seragi Buru Mbak Irma. Mbian mon Mbak Irma. Cik Afin Tabi Tobi.
0: Dan nama?
1: Tahun tinggal sah. Dah mending.
0: Siapa nih napa pas? Ati.
1: Urusan di Tobi nggak satu tahun ni. Urusan lain insyaallah.
0: Dan sorong ngocak ati tak leen.
1: Wang. Tahun tinggal sah.
0: King kian.
1: Okay. Dan lagi tukan berdeh. Dan Malaysia benar kompak juga seperti di keluarga. Bahkan salam ada satu agent bagi kali lagi tanpa kecuali. Penting satu agent lagi barangnya sehat.
0: Amin.
1: Barangnya sempat abung-abung boleh.
0: Amin.
1: De kegali mata sekalang ko.
0: Saya pelik ya pon.
1: Ini barangnya kita kawan dah.
0: Thank you.
1: Semoga barangnya sehat sering-sering di keluarga.
0: Amin.
1: Nyereng kah ini? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngasih keran pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting metura.
2: Wow, lakar mantep omku.
0: Asyik, wow. Mak pada Moso Faruk, wow. Asarang pasirah ini kah?
2: Siska.
0: Oh, Siska. Oh. Tak sesepten king
2: karena sejalan
0: kita sesepten siap pada masa pasir Faruk lah king
2: di mana pak kabar saya
0: ki alhamdulillah saya
2: alhamdulillah mana kemuka tolong saya
0: amin pancingan ketipun apa saya juga
2: alhamdulillah juga.
0: Derma suasana kiliang biasa namun nemor mangken musim karjo nih kak.
2: Okay, para ampun.

0: Nggih.
1: Parak tetanggen panjenengan.
0: Nggih.
1: Ah, menawi panjenengan bila
0: Bapak Evang.
1: Kita Evang ki. Kati kenapa para silenan kaki liang mangken tentang angin dan.
0: Alhamdulillah menang tidak sobung.
1: Oh, sobung.
0: Nggih.
1: Mungkin gelu dari Palapuan kisah sana pa sana pa bekton yang kidek kili yang ninga
0: dari tungke
1: ngki
0: dari kiraan 1 jam
1: caco ucu u berarti aseman gak kili ber tak ada pak 1 jam
0: ngki.
1: Oh berarti mun dari tungke gak kili yang ninga perjalanan 1 jam
0: ngki.
1: Sehingga ruk, on lawan ruk, menyeberang ruk. Ngantos info keluruk, pat ada angin keluruk. Ingki ngereng salam epon da pasera, Siska.
0: Guru pada Sukron, Wanda, Yuki Arindi, Mbak Irma. Juga Epi.
1: Laras.
0: Bunda Patahor. Ibu Yuni Handayani. Susun Nemleke. Abu. Susun Pak Ipon. Abah Sini.
1: Terus
0: Ali Pratama. Susun Riki Anggara. Riki Anggara.
1: Riki Anggara Angki.
0: Angki. Susun ada jalan
1: lagi. Kipan.
0: Kending apa dan apa?
1: Kending talang.
0: Kipan norak norak boy.
1: Mungkin setelah kerana kesenangan nareng kili yang pun kendingan nih kak.
0: Ya terakhir kak Mas Faruk. Selamat nyaris lagi.
1: Oke.
0: Moga moga barengan cuma per.
1: Amin.
0: Kak Bang Halili kak Langkong.
1: Siapa lagi pon?
0: Pon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Siska bodo pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding gending matura.
2: Waduh, lagar mata pun ku jali.
1: Jeki.
2: Engki alhamdulillah.
1: Gelak ruang rindu sekapeng terakhir. Mangkin ding gending matura sekapeng 6.
2: Oke, alhamdulillah nika.
1: Andi paning katen diri nomor 5 kan nomor 6.
2: Oke, alhamdulillah nika. Entos gelu ai.
1: Entos gelu.
2: Nang tenang.
1: Nang tenang ki muntu te kending talang.
2: Ai, mari. Ye langsung salam aja li.
1: Ngireng ngireng ngireng.
2: Ting gua tok norok buntet
1: lagi. Leres, leres.
2: Kita pertama salam ke kantor Kang Pimpian dan bertugas. Pakuan lekik mana bi peleman tengah teh.
1: Semoga
2: paling selamat sampai di pada Bandung
1: Boya. Amin, ya rabbal alamin.
2: Ibu ru bada Siska sareng baru ki. Bada Syukran sareng Wanda. Bada Pak Nur Kumala.
1: Daras.
2: Bang Maisa Jenar. Pak Taper. Salih Pratama juga. Bada Sierra pun. Geleke. Bada satu aja lah pun jali.
1: Engki.
2: Tanpa terkecuali.
1: Engki, engki.
2: Ki kentingnya paling agi dengan orang Sirbang Bekasan.
1: Beres.
2: Ki kalangkong jali.
1: Saya boleh ke pon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ngatretan Jeki pada pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
3: Berakar mantap ongko Mas Lili.
1: Nikah si Pembekasan.
3: Engki leres deh buat
1: Tretan Ivan.
3: Kak boleh, ya Allah kak. Saya lagi
1: boleh. Engki Pak Kun saya enggak gila Tretan.
3: Engki alhamdulillah mau sampai-sampai saya lah gak gitu. Salam ya Pak Lili.
1: Nyereng.
3: Engki salam udah pertama kak Atura. Kak Bang Lili yang lama bertugas.
1: Engki
3: kalau pada Jeki, pada Sukron, pada Mbak Siska, pada Paluk Karisma,
1: Engki Laras,
3: pada Irma, pada Evi, pada Abah Suni,
1: si sepo, si sepo juga engki pura pun alengki Ombo Ang, Ombo Ang,
3: Haji Burhan,
1: Ombo Ang,
3: dalam hormat de apa Haji Burhan.

0: kan dari Puan Bawa Perasaan.
1: Puan
0: tidak ditoh salam dari setiap jenis tak ada sebutan
1: yang ditoh
0: hari ini. Sebab hari lima tuan sekalang.
1: Saya boleh ke Puan?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngatretan Ivan berapa sirah. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ki coba boleh thank you. Ebing geng berapa sirah. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
2: Aduh lagar mata pongku ternyata.
1: Akar boy.
2: Akar boyongku.
1: Dewa Surayeng.
2: Iki e buka kalaban kencing ayak citro. Iki tetap kalaban kencing
1: talang lar.
2: Mon pada endah sore pada pada bagus to. Bokok sampian ika cuy mai lang male pada milo.
1: Tentai kira mai lang munggola bulanyo.
2: Aduh,
1: tak kena kan.
2: Guru bisa berada Ivan lagi. Moga-moga pada sehat saja.
1: Amin.
2: Siska sekarang paru terima. Mungkin berada. Jadi asmara sekarang anak dari nanti.
1: Leras.
2: Bisa nak pada ngebujang Pak Adili. Saya ingat dia nak si. Ain kasih ni kocok ke beco, mana ke beco, apa berdera anak. Orang kan nak sih ngaji cok kocok, mau ngaji cok kocok ni kau berdera satu lana.
1: Aduh, saya pantun nago. Akar boy ongku bila buat ni cakap Dewa Suraya.
2: Kau ni boleh nak. Mas kau ni kau ain kau ni ni kau si apa dek cok cok ke beco, mana ke beco. Ada berdera anak iya.
1: Antos bun lanyo.
2: Moni coko coba dulu dia datang.
1: Saya kenikah.
2: Aduh, Puan Pak Lili. Salam ibu kata sejen kita Pak Lili.
1: Kereng.
2: Bude polem yang dibincangkan ya Pak Lili.
1: Pak
2: Lili. Cukup potong beri kantor Pak Lili.
1: Tuh mak cucu.
2: Kacan sekarang bikin aku makan Pak Lili. Ibu boleh kau lupa motor kurang terlebih nanya nama aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalangkong juga thank you atas linkin panjenengan. Tretan Dewa Suraying sekalangkong nepon dari kawasan Desok. Bada juga Ivan Pamekasan Jeki Gending Siska Kiliang Sukron Barinduan Om Boang Marengan Winda Pamekasan tertekat tinggalan juga teretan Irma sekalangkun epon dari kawasan Legung. Teretan Dewa Surayeng sekalangkun epon dari kawasan Desak malam mangken penerbangan sekeng bingkeng. Thank you. Asabuk nikah bekto ampon pokol sepuluh langkung pak polo 6 menit. Thank you. Nyawan sepora. Dek seteja pemirsa sesalagi lagi sepak sikit pemirsa kiting-kiting maturi malam mangken. Jukan saya tak kebagian malam makan jukan betul kalau nyon sapora saya subuh motor sepon thank you insyaallah aku malam bisa panggil pol thank you tonton dalam acara sesami ding kending Madura si predikator ngereng kending si keng bingkeng nekak pada kending talang sinden epon tretan rahwia si predikator si predimang lepor datena pamiarsa satu jina ngereng piarsa kitimin arang sarang.

ngala talam le kabete kopirah uya kabete

0: Ide, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara

0: online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bagaimana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Orang tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar.

0: Lalu Umar pun membaca ayat 9.
1: Stop.
0: Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dan mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala,

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Selasa di lebar yang ke-22 di bulan September di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya saya Halilima wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidaklah mereka beriman.

Kami telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar tidak terguncang bersama mereka. Dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk.

Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah seperti matahari dan bulan.

Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hari ini Rabu 23 September 2026, saya menemani Anda pendengar, dan kita bekerja sama dengan Kemenag Sumenep, dan kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep, Ustadz Rudi Hartono. Assalamualaikum Ustadz Rudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat mbak Gita.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pagi hari ini Ustaz. Dan topik kita pendengar ini adalah jempolmu harimaumu, dosa di balik komentar dan share. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, nah sekarang ini berbeda ya. Yang enggak cerewet pun bisa berdosa gitu ya Ustaz ya.
2: Yeah.
1: Yang bekerja dalam silent, yang bekerja dalam diam, yang ngetik-ngetik share bisa jadi menjadi awal mula bencana begitu ya, bagi kehidupan masing-masing ya, kalau nggak benar-benar apa yang dikomentarin, apa yang di-share. Nah ini yang akan menjadi pembahasan kita, dan sebelum kita berdiskusi nanti di sesi tanya jawab, kita dengarkan mukadimah pengantar pagi hari ini. Silakan Ustaz Rudi.
2: Terima kasih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat teknologi untuk menyebarkan kebaikan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam bertutur kata. Di era scroll-scroll seperti saat ini, kita sering lupa bahwa setiap ketukan jempol di layar smartphone bukan sekedar interaksi digital, melainkan goresan amal yang dicatat malaikat. Dulu pepatah bilang mulutmu harimaumu, tapi

sekarang berubah menjadi jempolmu, harimaumu. Satu komentar jahat, satu share hoax itu bisa menjadi dosa jariah yang terus mengalir meski kita sudah wafat. Oleh karena itu, pemirsa dan pendengar RRI Sumenep.net, mari kita bedah bagaimana Islam mengatur jempol kita agar tidak menjadi bumerang di akhirat nanti. Banyak yang merasa berani mencaci atau merundung di kolom komentar karena merasa anonim, merasa jauh dari target. Padahal dalam Islam, tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini mengingatkan bahwa lisan adalah anggota tubuh yang paling banyak menjerumuskan manusia. Dan di zaman sekarang, lisan itu telah berpindah ke jempol. Mengomentari fisik orang lain, menjatuhkan mental seseorang lewat komentar pedas, bukan sekedar iseng, tapi merupakan bentuk kezaliman yang pertanggungjawabannya sangat berat karena menyangkut hakul adami, menyangkut hak asasi manusia. Kalau dulu ghibah dilakukan di tukang sayur, sekarang ghibah sudah mulai pindah ke grup WhatsApp dan kolom komentar akun gosip. Men-share aib orang lain, meskipun itu fakta, tetaplah ghibah jika orang tersebut tidak menyukainya. Namun jika berita itu bohong, maka jatuhnya adalah buhtan. Kita sering merasa tidak berdosa karena cuma share. Padahal dengan menekan tombol share, kita menjadi distributor kemaksiatan. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menekankan bahwa orang yang mendengarkan atau menyebarkan ghibah sama berdosanya dengan yang memulai ghibah tersebut. Algoritma media sosial seringkali memancing emosi kita untuk segera menyebarkan berita yang belum tentu benar. Tapi sebagai muslim yang cerdas, kita wajib melakukan filter sebelum share. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan betapa bahayanya jika kita menelan informasi dari orang fasik tanpa validasi. Karena hal itu bisa mencelakakan suatu kaum. Di era post-truth, jempol kita harus menjadi benteng kebenaran, bukan mesin penggiling fitnah. Jangan sampai kita ikut menyebarkan narasi kebencian hanya demi konten atau validasi sosial. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan kepada kita. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Oleh karena itu, kita mungkin bisa menghapus jejak digital, bisa mendelete komen, bisa clear history di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak ada tombol undo. Setiap komentar yang kita buat, setiap komentar yang berisi hinaan akan dikembalikan kepada kita. Pada hari kiamat mulut kita dikunci dan jari-jari yang biasa kita pakai untuk mengetik hujatan inilah yang akan berbicara. Bayangkan jempol kita bersaksi, ya Allah, di tanggal sekian, di jam sekian aku digunakan pemilikku untuk menghujat hambamu di Instagram. Ini adalah horor yang sesungguhnya di balik layar gadget kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mawas diri, kita muhasabah diri agar komentar kita, hal-hal yang kita share itu bukan menuntun kita ke neraka, ke dalam murka Allah, tapi bisa menuntun kita ke dalam ridho Allah, ke dalam surga Allah. Oleh karena itu, bersama-sama kita bisa mengerim diri. Sebelum berkomentar, kita mungkin bisa

0: bisa melakukan pertanyaan kepada diri sendiri. Benarkah? Jadi ada tiga. Satu, benar. Apakah yang saya tulis ini benar? Yang kedua, perlukah? Apakah memang perlu saya tulis? Yang ketiga, baikkah? Apakah komentar saya membawa kebaikan? Kalau tidak memenuhi tiga hal itu, maka lebih baik jempol kita istirahat. Jangan gunakan mengundang murka Allah. Jangan gunakan memberikan luka kepada saudara kita. Semoga kita bisa diselamatkan. Semoga kita bisa menjaga jempol kita yang akan juga menentukan nasib kita nanti di akhirat, surga atau neraka. Itu dulu, Mbak, sebagai mukaddimah pada pagi hari ini.
1: Baik. Saya undang Anda pendengar, silakan di 0328-665-396, 662-317, atau di 0811-334-5101. Ini termasuk juga bagaimana kita memeriksa informasi sebelum menyebarluaskan gitu ya, Ustaz. Saya mengutip dari Quran Surah Al-Hujurat ayat nomor 6 nih. Jika datang kepada kalian seorang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah gitu. Padahal Al-Quran ini diciptakan sebelum ada media sosial ataupun sebelum ada era digital, tapi sudah mengingatkan pada kita gitu, Ustaz, ya. Supaya kita jangan langsung percaya, jangan langsung main menghakimi, dan jangan langsung share, apalagi beritanya berbau fitnah dan adu domba. Nah, ini kalau kita sudah kadung berdosa begitu ya, Ustaz, ya. Sudah kadung komentar yang tidak benar, kita sudah kadung share berita yang mungkin mengadu domba, bisa jadi kita bisa menghapus ya, Ustaz, ya. Bisa jadi kita menghapus dan ini ya, jejak digital kita. Tapi kalau prinsipnya dalam Islam, apakah ini juga dosa kita bisa ditebus dengan kita beristighfar? Karena memang kalau misalnya masuk dalam gibah begitu, ini dosanya berbeda begitu ya, Ustaz, ya. Dosanya perorangan begitu akhirnya. Atau gimana nih Ustaz melihatnya kalau dalam prinsip Islam?
0: Iya ya, Mbak. Untuk dosa yang berhubungan dengan hakul adami, dengan manusia, itu tidak cukup dengan istighfar. Istighfar saja tidak cukup. Tapi harus diselesaikan sesama manusia. Harus meminta ridhonya. Harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bagaimana bayangkan kalau kita sebenarnya tidak kenal pada orang tersebut, namun kita sudah mencemoodan semacamnya. Ini yang sulit di media sosial. Bahkan sudah di-share oleh orang lain. Fitnah yang kita buat. Ini makanya harus benar-benar kita bisa menyaringnya, bisa memfilternya. Jangan asal komentar, jangan asal share. Kecuali kita sudah memastikannya bahwa hal itu memang benar. Hal itu memang perlu untuk kita sebarkan. Dan hal itu memang bermanfaat. Dan bisa membawa kita kepada ridho Allah. Jadi untuk dosa di dalam medsos ini, Mbak, tidak cukup ketika hubungannya dengan hakul adami hanya dengan istighfar. Tapi harus meminta keridoan orang yang kita ribahi mungkin, yang kita caci maki, atau bahkan yang kita fitnah.
1: Baik, ini makanya kalau kita katakan bermasalah atau berdosa di media sosial, biasanya audiensinya dipertemukan, kemudian selain minta maaf personal dan klarifikasi, membuat video klarifikasi gitu ya, Ustaz. Yeah. Itu maksudnya selain meminta maaf kepada yang bersangkutan, kemudian mengklarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat barangkali ya, dengan hal yang di-share yang tidak bermanfaat. Begitu barangkali ya, Ustaz Rudy.
0: Iya, Mbak. Itu bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada orang yang di depan publik itu menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi akhirnya orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah.

0: Maukah kamu kalau kamu saya kasih sesuatu, lalu kamu mengatakan kebenaran tentangku yang sebenarnya seperti apa? Akhirnya waktu itu, siap Muhammad, saya akan katakan. Kamu itu begini-begini. Tapi kan, oh kamu tadi bilangnya itu di depan banyak orang. Maka sekarang pun kamu harus mengatakan tentang diriku yang sebenarnya juga di depan, banyak orang.
1: Baik.
0: Ini penting memang, di zaman media sosial. Ya.
1: Baik, namanya ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Kembali saya undang Anda, silahkan ya di 0328-665-396-66-2317 atau 0811-334-5101. Barangkali SMS dan WhatsApp yang melalui admin bisa di forward kepada saya ya, teman-teman. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari Mandala Rubaru, Pak Gita.
1: Bapak Suni, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan hari ini, Bapak.
2: Amin, doa yang sama gitu. Ini bersama Ustadz siapa ya?
1: Ustadz Rudi, kita bersama Ustadz Rudi Hartono hari ini.
2: Ya, assalamualaikum Ustadz Rudi.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, pertanyaan bahasa Madura Habisawas, Kak Dinto.
1: Thank you, Tore.
2: Nah, kayak pun menabi kuwi itu sudah tahakku lah demi tak cukup istighfar dak ke pengiran Kak Dinto. Kau minta maaf kepada yang bersangkutan Kak Dinto. Dan sebagian tebu alibat tu tak kulul hasanat Kak Dinto ya. Jadi perkara gibah Kak Dinto bisa ngakan utabana bisa mata dak ke kencerna perkara fokusan. Mana bintan kuda tu sadak ke manusia. Tak asap orang ke manusia Kak Dinto. Kefokusan saya pas hubung kalau bersabab mengibat Kak Dinto bisa beli boleh Kak Dinto. Nyereng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya memang kalau kita menggibahi saudara kita, amal kita itu kita transfer gitu ya Ustaz ya, ke saudara kita. Nah, kalau kita udah minta maaf, bisa nggak kita kembali nih gitu, amalan kita dibalikin nih gitu. Seperti itu kurang lebih ya pertanyaan Mbak Suni ya. Silakan dijawab Ustaz Rudi.
0: Iya, itu memang ada hadis sebenarnya Mbak, ketika Rasulullah itu menanyakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa gerangan yang disebut orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Ya, orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tapi kata Rasul tidak kan, al-muflisu fina, kata Rasul, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, wazakan, dan macam-macam itu. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat, dia datang dengan pahala solatnya yang banyak, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang itu pernah mencaci maki saudaranya, pernah memfitnah saudaranya, pernah memukul, dan macam-macam. Akhirnya apa kata Rasulullah? Maka kebaikan-kebaikan yang dia punya oleh Allah itu ditransfer kepada orang-orang yang dizaliminya, yang diribahi, yang difitnah, yang belum sempat dimintai ridhonya di dunia. Bahkan ketika pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang kita zalimi, yang kita ribahi, kita fitnah, itu yang akan ditransfer ke kita. Bagaimana kalau kita sudah minta maaf dan ternyata orang tersebut sudah mengampuni kita?

0: kasusnya begini Ustaz, datang minta maaf misalnya setelah menyebarkan hoax atau fitnah di media sosial, dimaafkan namun tetap proses hukum berjalan supaya ada efek jera. Nah, kalau di posisi kayak gini ini gimana nih Ustaz?
1: Ya, itu suatu hal yang berbeda kan Mbak. Memaafkan belum tentu melupakan. Selain memaafkan, mungkin orang itu, kata Mbak barusan, ingin memberikan efek jera. Dan juga sebagai bentuk kasih sayangnya, agar orang tersebut tidak melakukan kezoliman lagi. Dan juga sebagai warning kepada orang lain, bahwa setiap perbuatannya, jangankan di akhirat, di dunia pun, ini sudah ada aturan mainnya. Ini tidak apa-apa Mbak. Yang penting ada orang minta maaf, kita maafkan. Urusan proses hukum tetap berjalan, monggo, itu tidak apa-apa.
0: Baik, saya pernah membaca suatu literatur begitu Ustaz, ketika misalnya di Arab Saudi, ketika salah seorang menghilangkan nyawa orang lain, maka ini ketika mahar ya istilahnya Ustaz ya, yang diminta dari keluarga korban itu dipenuhi, maka hukumannya itu bisa lantas bebas begitu ya Ustaz ya.
1: Ya, ya.
0: Nah, itu mungkin hal sama halnya dengan ini ya Ustaz ya. Ketika hak sesama manusia itu diambil begitu. Tidak hanya menghilangkan nyawa tetapi juga fitnah dan adu domba. Ini sama halnya begitu ya peraturannya berarti Ustaz ya.
1: Ya, itu intinya mendapatkan ridho dari orang yang dizalimi, Mbak. Mendapatkan ridho dari orang yang dizalimi. Ya. Keluarganya kalau sudah mengikhlaskannya dengan syarat ada tebusan, kasarnya begitu Mbak. Maka itu bisa, hukumnya tidak adanya sudah, saya akan maafkan dan proses hukumnya saya hentikan. Tapi dengan syarat, kamu yang mencaci maki saya, yang fitnah saya, kamu harus memuji-muji saya. Kamu harus begini, ya kalau itu kita lakukan, ya itu insya Allah aman. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun insya Allah aman itu Mbak.
0: Baik, berarti lunas ya istilahnya Ustaz ya, termaafkan begitu ya.
1: Termaafkan, okay. Namun jangan hanya beristighfar, karena sejuta kali pun tanpa mendapat ridho, mendapat maaf dari orang yang kita zalimi, Allah tetap tidak akan pernah mengampuni kita.
0: Agak horor ini ya ternyata ya. Oke, baik, ada yang kembali ingin bergabung, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Ivan Pamekasan, Bu.
0: Bapak Ivan, semoga diberikan kesehatan hari ini oleh Allah, Bapak Ivan.
2: Alhamdulillah sehat. Amin, amin.
0: Oke, silakan kita bersama Ustaz Rudi ada yang ditanyakan Bapak Ivan.
2: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, Pak Ustaz. Kalau kita berdosa sama sesama manusia, hablum minannas, hablum minallah. Kalau kita berdosa sama Allah, kita harus minta ampun sama Allah. Sedangkan kalau kita minta berdosa sama sesama manusia, kita minta ampun sama manusia. Itu kalau sesama manusia, itu sudah berarti kan dosa kita sudah lepas, ya, tidak ada tanggungan. Nah, ini yang saya pertanyakan. Kalau kita dosa sama Allah, itu gimana caranya untuk mengetahui diampuni dosa-dosa kita? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sama sesama manusia begitu diikhlaskan, mendapatkan ridho dari korban misalnya begitu ya, berarti aman. Nah, kalau pertanyaan tadi, kalau misalnya kita berdosa sama Allah, apa bentuk Allah melakukan pengampunan pada kita? Kurang lebih seperti itu. Silakan, Ustaz Rudi.
1: Ya Mbak, ada beberapa syarat sebenarnya yang sudah ditetapkan dalam tata cara kita bertobat. Yang satu itu kan meninggalkan kelakuan kita, perbuatan kita yang merupakan dosa. Yang kedua, kita itu menyesal juga. Jadi menyesal, meninggalkan perbuatan itu. Lalu memohon ampun kepada Allah dan tidak balik lagi mengerjakannya. Disitulah kesungguhan kita, Allah yang paham, dan diri kita sendiri. Biasanya ciri-cirinya. Kalau taubat kita diterima, biasanya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Biasanya menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Lebih berasa takut.

0: kepada Allah, ada kekhawatiran tidak diterima, ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa kita oleh Allah sudah dibukakan pintu maufirahnya, pintu maafnya kepada kita. Ketika kita tidak lagi melakukan hal itu, ketika kita tidak lagi merasa bangga, merasa puas dengan dosa yang pernah kita perbuat. Karena ada orang beristighfar, tapi ketika bertemu teman-temannya, balik dia malah bercerita. Kita. Cerita tentang masa lalunya. Dan dia bangga dengan dosa yang pernah dilakukannya. Itu merasa bangga dengan dosa yang pernah dilakukannya, itu bisa jadi dosanya lebih besar dari perbuatan salahnya di masa silam. Atau bahkan ketika kembali ke teman-temannya, dia melakukannya lagi dan bahkan lebih parah. Tapi ampunan Allah tetap terbuka selama dia tetap mau kembali. Itu akan dimaafkan. Itu ada salah satunya penjelasan dalam kitab Tanwirul Qulub. Ada seseorang itu berdosa kepada Allah, tapi dia mengakuinya, menyesalinya. Sehingga dia mengatakan, ya Rob, ini atnabtu dhamban, faufirli. Kuste, sehingga maturannya gitu, Ma. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini benar-benar orang yang telah melakukan dosa. Dan saya sudah menyesal, ya Allah. Saya akan berhenti, ya Allah, tidak mengulanginya lagi. Mohon ampunilah aku. Akhirnya oleh Allah diampuni. Namun beberapa saat dia ternyata melakukannya lagi. Lalu bilang lagi, ini atnabtu dhamban, faufirli. Tetap dia tidak putus asa. Dia tetap memohon ampun kepada Allah. Akhirnya oleh Allah dimaafkan lagi, diampuni lagi. Bahkan berulang-ulang. Walaupun ada yang mengatakan ini namanya, kalau seperti itu, ini seperti taubat, apa itu, taubat sambal itu ya, Mbak. Nah, kan sambal tapi tambah. Namun di dalam penjelasan kitab Tanwirul Qulub, selama hamba itu tetap mengakuinya bahwa dirinya benar-benar salah. Dan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Dan dia tetap ingin kembali kepada Allah. Terus dia berusaha. Selama itu pula, pintu ampunan dari Allah itu dibuka. Jadi ciri-cirinya, kita diterima, kita tetap punya harapan yang besar kepada Allah, menyesalinya, dan kita tidak melakukannya lagi. Lalu kita bertambah baik, bertambah baik. Ini salah satu ciri-ciri, Mbak, bahwa ampunan dari Allah telah diberikan kepada kita.
1: Baik, semoga kita menjadi salah satunya begitu ya, Ustaz ya. Karena sebenarnya kita benar-benar mengakui bahwa kita itu lemah begitu ya, Ustaz ya. Kita gampang sekali menjudge orang ketika melakukan dosa. Padahal ini ya, bisa jadi ketika kita di posisinya gitu ya. Karena kita sedang menang saja tidak ada di posisinya. Bisa jadi ketika kita ada di posisinya, kita bisa melakukan hal yang lebih parah begitu kan. Sebenarnya hanya begitu saja ya begitu Ustaz ya. Cuman kadang kita sombong tuh ya dengan posisi kita, akhirnya kita merasa jauh lebih baik daripada manusia yang lain, akhirnya kita menghujat tuh. Nah, ini
0: iya, Mbak. Biasanya kita itu sering mudah menghujat. Itu karena tidak terjadi kepada diri kita dan keluarga kita. Contoh, ketika yang melakukannya itu bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita. Kita itu malah cepat untuk membuli, menghujat, menghakimi. Namun ketika yang salah itu adalah orang tua kita, yang melakukan kesalahan adalah anak kita, kita justru lebih cenderung memakluminya, memaafkannya, dan menasihatinya dengan baik. Ini ketidakfairan kita seringkali di sini, Mbak. Ternyata juga ada campur aduk juga selera, bukan hanya kebenaran yang mau kita tegakkan.
1: Nah, ini di sini kita benar-benar harus hati-hati begitu ya, Ustaz ya. Karena istilahnya ya, tidak ada yang pernah aman begitu ya, selama kita hidup ujiannya selalu datang saja. Bagaimana kita bisa mengambil sikap dari satu kasus, kalau kata Ustaz tadi ya memang harusnya bertobat gitu ya, apapun kondisinya. Semoga kita ini ya termasuk orang-orang yang diberi hidayah, amin. Baik, halo, assalamualaikum, ada yang bergabung kembali?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Ibu, dengan siapa, di mana?
2: Bersama Inatun yang ada di Lempang.
1: Ibu Inatun.

0: Semoga diberikan kesehatan oleh Allah.
1: Iya,
0: Oke,
1: amin.
0: okay, pertanyaannya apa, Ibu? Kita bersama Ustadz Rudi, silakan disampaikan.
1: Iya, apakah orang yang melakukan dosa sama orang lain itu, apakah di mana? Apakah di mana ya? Apakah boleh apa enggak gitu? Maksudnya dosa yang di mana? Tadi ada pertanyaan ke saya gitu, disuruh nanya saya.
0: Maksudnya melakukan dosa kepada orang lain boleh apa
1: Iya.
0: tidak begitu? Wah, ini nggak boleh kan Bu ya? Pertanyaannya mungkin lebih spesifik, dosa yang seperti apa? Apakah membalas dosa yang dilakukan orang lain kepada kita dengan dosa yang sama atau bagaimana Ibu maksudnya?
1: Iya, melakukan orang melakukan dosa kepada kita gitu.
0: Ya,
1: Terus
0: kemudian
1: dibalas.
0: oke. Okay.
1: Itu di mana?
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik Ibu
1: Kasih atas
0: Natun,
1: waktunya.
0: terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini langsung dibalas begitu ya oleh orang yang bersangkutan misalnya nih. Penghakimannya dilakukan oleh diri sendiri. Ini gimana menurut Islam, Ustadz?
2: Ya, sebenarnya dalam beberapa hal perbuatan kesalahan, ada yang boleh langsung kita balas, namun balasan itu tidak boleh melebihinya. Contoh, ada orang menjewer kita, lalu kita jewer balik. Itu boleh, tapi jangan sampai jewerannya itu lebih. Kalau lebih, itu akan dihisab nanti. Ada orang mengatakan sesuatu kepada kita, kita balik mengatakannya. Ini masih bisa ditolerir selama itu tidak melebihinya, walaupun yang jauh lebih baik, jauh lebih utama adalah memaafkannya. Adalah memaafkannya. Ada orang nempeleng kita, kita tempeleng balik. Tapi dengan kadar yang sama, ini impas berarti ini. Ini tidak ada balasan. Dan. Tapi kalau kita melebihinya, dia nempeleng kita dengan kadar 30%. Kita kembalikan dengan kadar 70%. Maka 40%-nya kita akan dihisap nanti. Itu menjadi kesalahan. Maka sebaiknya kita tetap menahan diri dan mampu memaafkannya. Karena itu akan menjadi salah satu penyebab kita, hisap kita menjadi ringan, dan kita menjadi orang yang dimasukkan surga. Salah satu sabda Rasulullah itu kan, salatsun man kunna fihi hasabahu wa hu hisaba yasira wa adkhalahul jannata bi rahmati. Salah satunya itu adalah wa ta'fu amman zalamaka. Adalah memaafkan orang yang mendzalimi kita. Oh, itu hadiahnya luar biasa. Walaupun ada beberapa hal yang juga dibenarkan membalas yang setimpal. Namun tetap jauh lebih baik, lebih utama, dan justru membanggakan Rasulullah manakala kita mampu menahan diri dan memaafkannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.
0: Baik. Karena memang nggak ada tolak ukur atau barometer ya Ustadz ya, kita membalas dengan porsi yang sama. Nah kalau misalnya, kalau kata Ustadz tadi kelebihan, wah jadi terhutang gitu di kita ya. Karena seringkali ketika kita merasa jengkel, dongkol, balasan dari kita biasanya lebih banyak tuh ya Ustaz ya.
2: Iya.
0: Sekali begitu ya. Oke, baik. Nah, tadi dari Bu Inayatun nampaknya menjadi pertanyaan terakhir ya karena waktu kita terbatas. Kalau misalnya begini Ustaz, terkait di media sosial, kita kan mengenalnya ada amal jariah. Nah, ini juga berkaitan dengan dosa jariah nih Ustaz. Misalnya kita sudah kadung memposting hal yang tidak bermanfaat begitu ya, hal kejelekan, kita men-share hal kejelekan, dan kita atau anggapannya kita misalnya pernah foto membuka aurat begitu ya, atau hal lain gitu. Nah ini kita tidak sempat menghapus, kemudian kita juga lupa akunnya gitu, dan akhirnya itu terus bisa continue dilihat orang lain. Nah sedangkan kita misalnya menemui ajal begitu. Nah, ini jadi dosa jariah porsinya atau justru bagaimana nih Ustaz hal-hal yang seperti ini? Karena jejak digitalnya terus dibaca oleh orang lain.
2: Ya, ini yang sangat ngeri ya di sini sebenarnya, Mbak, di media sosial. Ada banyak hal setelah kita share, itu ternyata bukan hanya terkirim ke satu dua orang, tapi bahkan puluhan, ratusan hingga

0: ribuan orang. Apalagi oleh orang-orang itu ternyata di-forward lagi, di-share lagi. Ini luar biasa dampaknya. Entah itu kebaikan ataupun itu adalah kebatilan. Nah, di sini kita yang menjadi beban kepada kita karena ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Seperti yang Mbak katakan, ada orang yang awalnya dia membuka aurat, diposting di medsos. Namun dia sebenarnya sudah bertaubat, tapi belum sempat menghapus akunnya, lupa, dia meninggal. Ini kita kembalikan kepada Allah, Mbak. Insya Allah kalau niatnya sudah memang benar-benar bertaubat, dia berubah dan berusaha untuk menghapus semua jejak kejelekannya yang pernah dia post di medsos. Insya Allah ini sudah berada dalam masyiat Allah. Bagaimana nanti Allah mengampuni kita, insya Allah tergantung kepada niat tulus kita dan usaha kita. Kalau memang benar-benar sudah bertaubat, walaupun dia masih menyisakan ada banyak hal, insya Allah ampunan Allah akan tetap kita raih. Tapi itu harus menjadi warning kepada kita. Jangan sampai kita mempost yang negatif, yang membuat kebencian, membuat pertengkaran, hingga kita wafat pun itu menjadi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan sebuah dosa. Sehingga kiriman dosa itu terus ngalir kepada kita.
1: Baik, ya. Kalau dipikir ini kan lebih gampang ini ya Ustadz ya, omongan atau misalnya dosa fitnah misalnya ya, tidak di media sosial tetapi hanya di omongan begitu ya. Karena kalau di omongan itu kan bisa jadi tersampaikan atau bisa jadi yang kita ajak ngomong lupa gitu ya. Jadi tidak ada forward, tidak ada continue, tidak ada amal jariah itu ya, daripada kita posting di media sosial. Karena memang ya itu tadi bisa menjadi dosa jariah itu. Lebih horor ya Ustadz ya.
0: Kalau lebih horor di medsos itu ya.
1: Karena benar-benar terlihat, terbaca, dan orang bisa gampang mengaksesnya gitu. Beda kalau sama omongan ya Ustadz ya, bisa hilang begitu saja begitu.
0: Iya, iya.
1: Ah ini, makanya kita suruh hati-hati nih sama Ustadz hari ini ya. Jempol muharram maumu ini, karena memang...
0: Iya, iya Mbak. Karena... Bahkan kita sering kan menerima berita di WhatsApp, lalu langsung kita meneruskannya tanpa mengecek kebenarannya. Namun kemudian tiba-tiba kita itu malah menyesalinya. Waduh, iya ya. Kita kadang nulis komentar ketika kita sedang emosi. Beberapa saat kemudian kita menyesal. Makanya kita harus yakin di awal. Bagaimana kalau komentar itu nanti dibacakan di hadapan Allah, apakah kita siap? Itu menjadi pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah yang saya tulis ini ketika ini nanti dibacakan di hadapan Allah, apakah saya siap mempertanggungjawabkannya? Agar kita bisa memfilter, bisa saring sebelum sharing, biar kita, jempol kita ini mendapat ridho dari Allah dan juga mendapat kebanggaan, mendapat senyuman dari Rasulullah.
1: Baik, udah mending share Mutiara Pagi deh kali ini ya, biar biar kebagian amal jariah juga ya Ustadz ya.
0: Iya, iya Mbak.
1: Share-share yang bermanfaat, misalnya obrolan kita di Mutiara Pagi di-share gitu. Insya Allah yang men-share kebaikan walaupun gak ikut bikin kontennya mendapatkan pahalanya juga Ustadz ya.
0: Iya, iya, iya Mbak.
1: Begitupun sebaliknya, nah itulah makanya kita harus hati-hati. Ini ya, di era sekarang itu walaupun kita diam, pendiam, kita tiduran-tiduran di rumah, bisa jadi kita melakukan dosa juga karena kita komentar yang tidak baik, kemudian kita share yang tidak baik juga. Oke, terima kasih Ustadz Rudi Hartono di Mutiara Pagi hari ini. Semoga ini jadi ini ya, kita diingatkan oleh Ustadz di Rabu kali ini memulai hal baik, memulai hal positif untuk hari Rabu ini ya, supaya kita lebih berhati-hati. Terima kasih banyak Ustadz Rudi Hartono. Insya Allah di kesempatan yang lain berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sandal para raja dan kaisar, namun sekedar sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua tali ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat dua tali ikatan. Thabit al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, dua sandal tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Beras sportifikasi itu kan diperuntukkan untuk stunting, biasanya seperti itu. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu.
2: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi. Rabu 23 September, saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Beras fortifikasi untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat memiliki harga lebih tinggi dibanding beras biasa. Di Sampang, pengawasan harga peredarannya terus dilakukan, termasuk rencana bantuan benih untuk tahun depan. Hairul Umam melaporkan.
4: Harga dan peredaran beras fortifikasi di Kabupaten Sampang, Madura menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari hasil pemantauan di pasaran, harga beras yang memiliki tambahan kandungan gizi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi biasa. Harganya mencapai Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras biasa dengan harga Rp16.000 per kilogram. Karena itu, pengawasan secara berkala dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Sufriyadi mengatakan beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk mendukung penanganan stunting. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibandingkan beras biasa di pasaran.
5: Tidak, hasilnya ini memang aneh. Untuk harga memang tinggi. Harga itu memang tinggi dia karena beras khusus gitu loh. Untuk mengatasi anak-anak stunting gitu loh. Dan masalah stok tidak dimangunan rong tengah. Mentak kan ora bunuh gila sekarang. Mon saya premium dulu kan 2016, beri 2014 gitu ya.
4: Sementara itu BLT Kepala Disperta KB Sampang Nurdin mengatakan pemerintah Kabupaten Sampang berencana kembali mengajukan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Pengajuan didasarkan pada data wilayah yang masih memiliki kasus stunting dari Dinas Kesehatan, sehingga penanaman dapat diarahkan kepada kelompok tani di sekitar wilayah tersebut.
1: Beras fortifikasi itu kan diperuntukkan untuk stunting, biasanya seperti itu. Ya. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu benihnya kan ditanam oleh kelompok tani itu. Memang rasanya itu beda, Mas. Ya. Misalnya ya kurang suka lah karena apa? Kia katanya itu, Mas. Rasanya itu, Mas. Tapi itu bagus untuk stunting. Nah, tahun 2027 ini kita coba ke Dinkes tanya wilayah yang stunting itu. Nah, biar kelompok-kelompok yang dekat dengan wilayah stunting itu bisa menanam itu, kita ajukan ke pusat mohon bantuan apa benih fortifikasi itu.
4: Nurdin menambahkan, sebagian masyarakat sebelumnya kurang menyukai beras fortifikasi karena rasanya berbeda dengan beras yang bisa dikonsumsi. Jika bantuan kembali diperoleh, penanaman diharapkan dilakukan dekat wilayah stunting agar hasil panen dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara pengawasan harga dan peredaran beras tetap dilakukan oleh pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Beras fortifikasi kini menjadi perhatian usai Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengungkap peredaran produk yang diduga tidak sesuai klaim dalam kemasan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 25 dari 27 total merek beras fortifikasi tidak memenuhi syarat. Dua lainnya memenuhi ketentuan. Lalu apa perbedaan beras fortifikasi dengan medium dan premium yang lebih sering ditemui di pasaran? Pimpinan Perumbulok Madura Abu Bakar Asyidik menyampaikan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 2023 ada spesifikasi beras mulai dari medium hingga khusus. Dalam beras khusus salah satunya adalah beras fortifikasi.
6: Beras fortifikasi sendiri itu apa sih? Beras fortifikasi itu merupakan beras, baik itu dalam bentuk spesifikasi premium atau medium, yang ditambahkan dengan tambahan fortifikan atau kernel fortifikan yang di dalamnya itu mengandung tambahan-tambahan gizi, mulai dari vitamin B1, vitamin B12, zat besi, seng, dan juga asam folat.
3: Ia mengatakan beras fortifikasi memiliki banyak nilai manfaat, diantaranya meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan mencegah stunting. Berikut tanggapan harapan masyarakat ditemukannya beras fortifikasi yang bermasalah.
7: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, bukan hanya di Madura saja beras fortifikasi bermasalah yang beredar. Dijual bebas dengan beragam merek beras. Coba sering-sering lakukan sidak di pasar-pasar, supermarket, atau swalayan. Pasti banyak ditemukan beras yang tidak sesuai dengan SNI. Tidak sesuai kandungan gizi. Kalau konsumen banyak yang kurang paham.
8: Beberapa waktu belakangan ini ramai tentang beras fortifikasi, yaitu beras yang ditambah vitamin, zat besi, dan semacamnya. Namun beberapa waktu yang lalu Menteri Amran ini menarik 25 merek beras fortifikasi yang ternyata ada unsur kecurangan lah dalam tanda kutip di situ. Bagaimana dengan di Sumenep sendiri pada khususnya? Saya berharap dinas terkait ini segera turun ke lapangan untuk mengecek apakah di Sumenep ini beredar 25 merek tersebut gitu loh.
9: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Menurut saya, pada umumnya beras yang sudah diproses secara umum aman dikonsumsi. Namun banyak masyarakat tidak paham tentang beras fortifikasi itu. Tahunya sebagian konsumen hanya beli beras. Merek juga kebanyakan tidak paham. Ini tugas pemerintah untuk edukasi masyarakat.

0: Pengawasan beras fortifikasi perlu diperketat, memastikan kandungan gizinya sesuai standar dan aman dikonsumsi menjadi topik buletin berita pagi hari ini, ditulis dan dibacakan oleh Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, pengawasan terhadap beras fortifikasi perlu diperketat, terutama setelah pemerintah menemukan 25 dari 27 merek yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan kandungan gizi. Temuan ini patut menjadi perhatian karena beras fortifikasi bukan sekedar komoditas pangan biasa, tetapi memiliki tambahan vitamin dan mineral yang diklaim untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pengawasan tidak boleh berhenti pada harga dan ketersediaan di pasaran. Pemerintah juga perlu memastikan kandungan dalam beras benar-benar sesuai dengan informasi pada kemasan. Sebab masyarakat yang membeli beras fortifikasi dengan harga lebih tinggi tentu memiliki harapan memperoleh manfaat gizi sesuai yang dijanjikan. Di Kabupaten Sampang, harga beras fortifikasi yang mencapai sekitar Rp18.000 per kilogram lebih tinggi dibandingkan beras biasa sekitar Rp16.000 per kilogram juga perlu mendapat perhatian. Jangan sampai harga yang lebih mahal tidak diikuti dengan jaminan mutu dan kandungan gizi yang sesuai standar. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara berkala, mulai dari proses produksi, kandungan gizi, pelabelan, distribusi, hingga produk yang sampai ke tangan konsumen. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat agar konsumen dapat membedakan produk yang memenuhi standar dan yang tidak. Rencana Pemkab Sampang mengajukan bantuan benih beras fortifikasi pada 2027 juga perlu dibarengi pendampingan kepada petani dan pengawasan kualitas hasil produksi. Penanaman yang diarahkan ke wilayah yang masih memiliki kasus stunting dapat menjadi langkah untuk mendekatkan sumber pangan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, aspek penerimaan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Jika sebagian warga masih kurang menyukai rasa beras fortifikasi, pemerintah perlu memperkuat edukasi sekaligus mendorong inovasi agar produk tersebut lebih mudah diterima. Pada akhirnya, keberhasilan beras fortifikasi tidak cukup diukur dari banyaknya produk yang beredar. Yang lebih penting adalah memastikan kandungan gizinya benar, harganya terjangkau, distribusinya tepat sasaran, dan masyarakat memperoleh manfaat sesuai tujuan program. Pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar beras fortifikasi benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, RRI Digital, YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke info lain. Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada 40 KK di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Batu Putih, untuk membantu warga memenuhi air selama musim kemarau. Imam Muhlis melaporkan.
2: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian, terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
4: Kita ketahui bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
2: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumeneb terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
0: Dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sampang mengatakan pengeboran sumur harus berbasis pemetaan potensi air. Alvin Wairi melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menegaskan bahwa proyek pengeboran sumur untuk mengatasi kekeringan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Langkah mitigasi ini memerlukan kajian mendalam guna memastikan ketersediaan sumber air di titik lokasi yang dituju. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan respon atas arahan Gubernur Jawa Timur terkait upaya penanganan kekeringan secara berkelanjutan. Kendati demikian, pencarian titik sumber air memiliki tantangan tersendiri di lapangan.
6: Tanggapan dari BPBD. Untuk pengeboran kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak sekitar sini untuk mata airnya? Kalau enggak ada ya enggak bisa.
5: Sementara berdasarkan data BPBD Sampang, saat ini terdapat sedikitnya 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan pada wilayah setempat yang masuk dalam kategori daerah kering kritis. Melihat siklus kekeringan yang terjadi setiap tahun, BPBD menilai bahwa distribusi air bersih darurat saja tidak cukup. Pemerintah kini memprioritaskan pengembangan sumber air permanen sebagai strategi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor.
0: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual UMKM di Sumeneb. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua GW Sumeneb Nia Kurnia mengatakan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan, mulai produksi hingga pemasaran. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
7: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di domar atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu akan jimpang.
0: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk pemasaran agar mampu bersaing. Sementara itu, pemateri Diskop UKM Perindak Sumeneb Suci Prawirasari mengatakan kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
8: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
0: Suci menjelaskan kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai produk meskipun bahan bakunya sama. Contohnya produk berbahan singkong yang dikemas sederhana tapi dapat memiliki nilai jual yang berbeda ketika dikemas. Menurutnya Sumeneb memiliki banyak produk potensial, mulai olahan pertanian, perikanan, kelautan, dan kerajinan. Potensi ini perlu didukung inovasi kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang luas. Karena itu peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan agar UMKM Sumeneb semakin berkembang dan berdaya saing. Pemkab Sumeneb terus mempersiapkan pengisian jabatan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan. Sekitar 150 calon kepala sekolah telah memenuhi tahapan awal dan diprioritaskan untuk diproses menuju pelantikan. Muhammad Ali melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sumeneb menyiapkan sekitar 150 guru untuk memasuki tahapan pelantikan sebagai calon kepala sekolah di naungan Dinas Pendidikan atau Distrik Kabupaten Sumeneb. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb Muhammad Iksan mengatakan, calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk diproses mendapatkan pertimbangan teknis sebelum pelantikan. Menurutnya, pelantikan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Iksan menyebutkan, pengisian jabatan kepala sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, terutama SD dan SMP yang masih terdapat sejumlah sekolah dipimpin pelaksana tugas atau PLT.
10: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat, Ya, kita berharap betul agar MENAF aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya, akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
9: Ia menegaskan, calon yang masih memiliki kekurangan administrasi akan diproses setelah persyaratan dilengkapi. Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi.
0: Upaya penyelamatan pelestarian manuskrip bersejarah terus dilakukan di Sampang melalui gelaran festival literasi. Dinas Perpustakaan Karsipan Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemiliknya. Imam Fadila melaporkan.
11: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kabupaten Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemiliknya dalam gelaran Festival Literasi 2026. Penyerahan sertifikat ini dilakukan setelah naskah-naskah kuno tersebut berhasil didaftarkan dan diunggah ke platform Khazanah Nusantara, Kastara milik Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Kabid Perpustakaan Dispusip Sampang, Kurnia Supartina, menjelaskan bahwa total terdapat 19 naskah kuno yang telah didaftarkan pada Kastara sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.
12: Menyerahkan beberapa sertifikat naskah kuno kepada pemiliknya karena sertifikatnya sudah keluar dari Kastara, dari Perpusnas yang sudah kita upload ke Kastara dan sudah keluar sertifikatnya. Jadi kami serahkan kepada pemilik, gitu, pemilik naskah kuno. Ada beberapa naskah kuno yang sudah kita kirim, tapi yang keluar masih 8.
11: Sejauh ini terdapat 10 naskah yang telah terdaftar pada tahun 2025 dan 9 naskah pada tahun 2026. Dari seluruh naskah yang telah didaftarkan, terdapat 8 sertifikat yang telah diterbitkan. Dispusip Sampang menargetkan naskah kuno tersebut dapat diakses lebih luas oleh masyarakat umum melalui pangkalan data khusus Ingatan Kolektif Nasional, IKON, agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Guna memperluas temuan naskah kuno di Kabupaten Sampang, Dispusip terus menggalakkan sosialisasi. Pada tahun ini, Dispusip secara khusus mengundang kalangan pondok pesantren yang berpotensi menyimpan banyak khazanah naskah kuno yang belum terdata. Imam Fadila melaporkan.

0: Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi PJKR UPI Sumenep Taufik Rahman meraih penghargaan Insan Olahraga Jatim. Berikut laporan Familia.
1: Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep Taufik Rahman berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games 2024. Taufik berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus.
2: Untuk datanya saya juga ini sih, tapi yang jelas kemarin saya memasukkan bisa kriteria di sana kan, jadi dosen itu memang menekuni cabang olahraga dan bisa membuat mahasiswanya itu berprestasi. Lah yang saya deskripsikan itu atlet voli, di mana dari awal tahun 2014 sampai 2024 itu yang mereka akhirnya terpilih sebagai pemain ASEAN University Games dan mendapatkan medali perak di Surabaya waktu itu tahun 2024, itu yang saya ajukan. Nah, jadi portofolio sertifikat saya sebagai asisten pelatih waktu itu sama mahasiswa Universitas PGRI Sumenep itu ada 5 orang. Nah, itu yang saya ini kan.
1: Keberhasilan Taufik menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari Rektor Universitas PGRI Sumenep, Asmoni. Prestasi tersebut dinilai Asmoni memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan kualitas dosen yang ada berdampak besar pada kemajuan kampus.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa telepon di 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar setia RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan di Rabu 23 September 2026. Saya Gita Ayu menemani Anda. Beberapa hari ini agak mendung ya, tapi kata orang mendung

0: Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Oke, baik pendengar dari Pak Dibio itu tadi, observer kita bersama dengan BMKG Kalimantan Trunojoyo Sumenep. Untuk update informasi cuaca ya, kalau info nasionalnya Oktober baru diguyur hujan ya. Tapi kalau Kabupaten Sumenep karena memang berbeda begitu ya pendengar. Tapi saya masih akan terus update. Kira-kira untuk Anda yang sudah kangen dengan hujan gitu ya, karena berkaitan dengan pertanian atau hal lainnya, pastikan Anda selalu menyimak informasi cuaca dari BMKG yang setiap pagi kami share. Anda juga bisa download aplikasinya untuk mengetahui detail dari masing-masing kecamatan di aplikasi BMKG. Oke, untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumenep dan sekitarnya saya coba hadirkan per kilonya, mulai dari beras tipe premium Rp15.450, beras medium Rp13.200, gula dulu Rp18.000, minyak goreng curah Rp21.000, kemasan premiumnya Rp23.500, minyak kita Rp16.850. Daging sapi paha belakang 130, daging ayam ras 46.500, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000. Ada juga cabe merah besar 22.500, cabe rawit merah 55.000, bawang merah 25.000, bawang putih 28.000.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumenep itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik. Pro 1.

0: 101.
1: Oke, terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Fokus topik yang akan kita bahas ini di pagi hari ini adalah beras fortifikasi yang bermasalah gitu. Seperti apa pengawasannya di lapangan? Kita tiga narasumber ya nanti akan ngobrol bersama pimpinan Perumbulok Madura, kemudian kepala Kabak Perekonomian SDA Setda Sumenep, ada juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Wilayah Madura terkait beras fortifikasi. Nah, apa itu beras fortifikasi, pendengar? Ini beras yang dicampur dengan butiran khusus atau kernel kaya vitamin dan mineral untuk meningkatkan nilai gizinya. Seperti gizi mikro ya, seperti vitamin B, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, kemudian pencegahan stunting. Produk ini tetap dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari, bukan suplemen atau obat. Ini menurut data dari Kementerian Pertanian ya. Kemudian pemerintah juga melalui Kementerian Pertanian mengungkap ada temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar kandungan gizi atau SNI. Nah, ini juga ditemukan dijual dengan disparitas harga yang sangat tinggi justru pendengar. Mencapai 57.000 per kilo ya, dari kisaran harga acuan sebesar 13.500 per kilonya. Wah, mahal sekali ya. Lebih dari 3 kali lipatnya nih pendengar untuk beras normal. Nah, pemerintah juga telah memerintahkan penarikan produk yang tidak sesuai dari peredaran dan memproses izin usahanya. Nah, kemudian ini sempat menjadi headline ya pendengar, karena Menteri Pertanian sendiri menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah. Kalau di Madura seperti apa perkembangannya? Kalau ini ya, menurut pimpinan Perumbulok Madura Abu Bakar Asyidik menyampaikan dalam peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 2023 ada spesifikasi beras yang medium hingga khusus dan salah satunya fortifikasi ini. Dan dikatakan banyak nilai manfaat diantaranya meningkatkan pemenuhan gizi dan mencegah stunting. Kemudian juga harganya di Sampang menjadi perhatian karena hasil pemantauan di pasaran memiliki tambahan nilai kandungan gizi relatif tinggi yang dibanding beras konsumsi lainnya. Harganya Rp18.000 per kilogram nih kalau di Sampang ya. Sedangkan harga beras biasa itu hanya Rp16.000, sekitar selisih 2.000-an ya per kilonya. Pengawasan secara berkala juga dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Di Sampang. Kalau staf bidang perdagangan di Diskopindag Sampang, Imam Sufriyadi juga mengatakan beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat termasuk mendukung penanganan stunting. Menurutnya karakteristik ini menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibanding beras biasanya kalau di pasaran. PLT Kadis Pertakapi Sampang Nurdin, Pemkab Sampang berencana kembali mengajukan bantuan benih, menurutnya benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada tahun depan ya. Ini didasarkan pada data wilayah yang masih memiliki kasus stunting dari Dinas Kesehatan. Sehingga penanaman dapat diarahkan pada kelompok tani di sekitar wilayah tersebut. Nurdin juga menambahkan sebagian masyarakat sebelumnya kurang menyukai beras fortifikasi karena rasanya berbeda dengan beras yang biasa dikonsumsi. Nah, mungkin Anda pernah mengkonsumsi beras ini ya. Nanti Anda bisa komentar juga selepas kita menyatu bersama Pro 3. Karena penanaman yang diharapkan ini dilakukan di wilayah dekat stunting begitu ya. Ini resolusi dari pemerintah untuk menekan stunting, untuk memperbaiki anak dengan gizi buruk. Salah satunya ada beras fortifikasi yang tidak hanya menerima jadinya, tetapi bibitnya juga diminta begitu ya untuk wilayah Sampang karena harapannya memang hasil panen dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara pengawasan harga dan peredaran beras tetap dilakukan oleh pemerintah. Namun pada faktanya di lapangan Menteri Pertanian sendiri ya yang Andi Amran ya, yang mempublikasikan ada 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, itu nanti di Sumber Penyapa yang akan kita bahas bersama 3 narasumber yang kompeten. Saya juga undang Anda nanti. Jangan kemana-mana, kita jelang Warta Berita Pro 3, tepat pukul 7. Stay tune, saya Gita Ayu masih menemani Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.